0: Jangan anggap remeh, alergi dingin berat juga bisa menyebabkan kematian. Terpapar suhu atau cuaca dingin dapat menyebabkan seseorang mengalami gejala alergi. Alergi dingin atau yang dalam bahasa medis disebut cold urticaria merupakan reaksi kulit yang muncul ketika seseorang berada atau terpapar suhu dingin. Ketika mengalami alergi dingin, kulit penderita bisa berubah menjadi kemerahan dan disertai gatal-gatal. Meski alergi dingin tampak tidak berbahaya, tapi jika tidak ditangani dengan tepat, alergi dingin bisa menyebabkan resiko kematian. Dr. Reza Pahlevi mengatakan, alergi dingin memang bisa saja menyebabkan kematian jika sudah masuk tahap anafilaksis. Anafilaksis merupakan reaksi sistem imun yang terjadi mendadak akibat tubuh terpapar oleh alergen atau pemicu alergi seperti dingin. Reaksi anafilaksis bisa terjadi di mana saja dalam hitungan menit bahkan detik setelah seseorang mengalami alergi. Meski begitu, kematian akibat alergi dingin sangat jarang terjadi dan umumnya masih bisa ditangani dengan cepat. Agar kondisi kambuh tidak dialami oleh penderita alergi dingin, minum obat antihistamin sebelum terpapar suhu dingin dan yang sudah diresepkan oleh dokter dengan dosis yang tepat. Bawa baju hangat yang lengkap ketika ingin pergi ke suatu tempat dengan suhu rendah. Jaga tubuh tetap hangat dengan berlindung di dalam rumah atau memakai jaket. Jika berniat untuk berenang, jangan langsung celupkan seluruh tubuh. Celupkanlah tangan terlebih dahulu dan tunggu apakah ada reaksi alergi yang muncul atau tidak. Apabila tidak ada, barulah mencelupkan kaki terlebih dahulu dan diikuti seluruh tubuh. Hindari minum-minuman yang dingin untuk mencegah pembekakan terjadi di area tenggorokan. Dan selalu bawa obat yang sudah diresepkan oleh dokter di dalam tas untuk mencegah komplikasi parah ketika alergi dingin kambuh.
1: Segera download RRI Digital.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Petenis putri Indonesia nomor 2 Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026 ya, setelah berhasil melalui babak pertama dengan super tie break di Bad Homburg Jerman pada hari Selasa kemarin nomor 2. Aldila yang berpasangan dengan Vera Zvonareva pada ajang WTA 500 ini ya, nomor 2 bangkit untuk menyudahi perlawanan Magali Kampen dan juga Alexander Panova setelah 1 jam 26 menit dengan skor 6-4, 4-6 dan juga 10-8. Aldila Zvonareva ini memimpin set pertama dengan memenangi 3 game beruntun. Dan menurut statistik WTA ini, nomor 2 pasangan Indonesia Rusia ini unggul dengan memenangi 82,4% poin servis pertama mereka. Berhasil mengonversi satu-satunya break point dalam set pertama, Aldila dan juga Zvonareva ini merebut set pertama dengan mulus nih, nomor 2. Kemudian mereka kembali unggul pada set kedua dengan berhasil memasukkan 85,7% servis pertama mereka. Namun statistik tersebut tidak cukup ya ketika mereka ditahan pada kedudukan imbang 4-4 nih teman-teman 2. Pasangan lawan yang secara statistik menguasai pengembalian bola set kedua ini memenangi game ke-9 dan ke-10 untuk menyamakan kedudukan. Super tie break berjalan ketat ya ketika kedua pasangan berbagi keunggulan dalam catatan statistik WTA. Laga berjalan sengit pada 5-5, Aldila Zvonareva berupaya memperlebar selisih angka nih teman-teman pro 2. Kedudukan 8-8 jadi momen krusial ya, Aldila Zvonareva mencuri angka ketika lawan kehilangan servis, lalu pada poin selanjutnya menutup pertandingan dengan kemenangan. Selanjutnya dalam perempat final nanti, nomor 2 Aldila dan juga Zvonareva ini menanti pemenang pertandingan babak pertama ya, antara unggulan teratas Erin Rotliff dan juga Nicole Melikar Martinez nih, dan juga Nika Radisic bersama dengan Andreja Klepax. Semoga aja bisa melaju ke babak-babak selanjutnya ya, dan juga tentunya harapan kita adalah bisa jadi juara dong.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Masih barengan sama Jenny teman pro 2 di pagi hari ini ya. Di luar sepertinya mataharinya sudah muncul, tapi di dalam sini tetap aja dingin ya teman pro 2. 19 derajat nih dari tadi. Aduh, menggigil rasanya ya. Kali ini teman pro 2 yang lagi viral nih ya di TikTok gitu ya. Kamu udah denger lagu Rollerblade-nya dari Nona teman pro 2. Karena kali ini karena langsung viral ya, akhirnya Nona merilis Rollerblade remix nih barengan sama Jebung teman pro 2. Grup vokal Nona resmi merilis versi remix lagu Rollerblade bersama penyanyi sekaligus kreator konten Jebung. Kolaborasi ini jadi apa ya? Jadi sorotan gitu ya, karena berawal dari video open verse challenge yang viral di media sosial. Jebung sebelumnya mengikuti tantangan atau challenge ya yang dibuat Nona dengan menambahkan versinya sendiri nih ke dalam lagu Rollerblade. Video yang diunggah itu mendapatkan respon positif nih dari warganet dengan jutaan penayangan, lebih dari 12 juta kali ya di TikTok serta 4 juta kali di Instagram. Dalam video viral tersebut, Jebung menghadirkan sentuhan khasnya dengan menyisipkan potongan lirik dari lagu miliknya Indo Black Magic. Dan gaya vokal dan flow unik yang ditampilkan sukses menarik perhatian banyak pendengar nih teman pro 2. Popularitas video itu bahkan sampai menarik perhatian Nona ya teman pro 2, which is yang punya lagu. Kemudian grup tersebut sempat komen nih di di postingannya itu, literally ATE atau it. What meaning? Pada unggahan Jebung sebagai bentuk apresiasi terhadap interpretasi yang dibawakannya. Setelah mendapatkan sambutan luas dari publik ya, Nona akhirnya mengajak Jebung nih untuk menghadirkan versi resmi Rollerblade yang remix. Versi yang sebelumnya hanya muncul dalam video challenge, kini jadi bagian nih dari rilisan resmi yang bisa dinikmati para pendengar. Perilisan remix tersebut disambut antusias sama penggemarnya Nona ya teman pro 2. Banyak juga warganet yang mengaku ya seneng gitu melihat perjalanan Jepung dari hanya mengikuti challenge kemudian terlibat kolaborasi resmi ini teman pro 2. Dan gak sedikit juga yang memuji perpaduan vokalnya Nona dan juga Jebung dalam versi remix ini ya teman pro 2. Jumlah pendengar juga menilai kolaborasi keduanya terasa natural dan mampu menghadirkan nuansa baru tanpa menghilangkan identitas asli dari lagu Rollerblade. Nona sendiri tengah populer ya, memproduksi viral banget di akhir-akhir ini dengan lagu ini yang rame juga dipakai sebagai background ya video di media-media sosial gitu ya teman produksi. Lewat lirik udah siap belum dan jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Ini sangat-sangat khas ya, dan juga sekali kamu dengerin pasti ternyang-nyang nih teman pro 2. Gimana kalau kita dengerin aja nih, udah ada kebetulan di pro 2. Biar lebih semangat gitu ya, kita dengerin aja deh ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Film Supergirl nomor 2 siap hadir di bioskop Indonesia mulai tanggal 24 Juni, which is hari ini ya nomor 2. Film superhero ini mengadaptasi komik Supergirl Woman of Tomorrow karya Tom King nih nomor 2. Kalau dari visualnya sih ya nomor 2 ini tuh semacam Superman tapi cewek gitu. Jadi apa ya, bukan pasangan ya, kayak partnernya Superman mungkin ya. Film ini disutradarai sama Craig Gillespie dan diproduseri James Gunn serta Peter Safran. Keduanya juga mengembangkan semesta baru DC Studios ya melalui berbagai proyek besar nih. Ceritanya berpusat pada Kara Zor-El yang menyimpan trauma mendalam akibat kehancuran Krypton, dan pengalaman tersebut membentuknya jadi sosok yang lebih keras dan tertutup. Berbeda dari Superman ya, Kara sempat menyaksikan kehancuran planet asalnya secara langsung. Luka masa lalu itu harus membayangi setiap langkah kehidupannya. Dalam pengembaraannya, Kara bertemu gadis muda bernama Ruth Ye Marie Knoll. Ruth Ye ingin membalas kematian ayahnya yang dibunuh secara kejam. Tersentuh nih oleh tekad Ruth Ye, Kara memutuskan membantu menjalankan misi berbahaya, dan mereka kemudian menjelajahi berbagai planet dan wilayah antar galaksi nih teman produa. Nah, perjalanan ini nggak berjalan mudah nih buat keduanya. Mereka harus menghadapi ancaman mematikan serta musuh yang sangat kuat tentunya. Musuh utama mereka adalah Cream of the Yellow Hills. Penjahat ini menjadi target pencarian ya, sekaligus sumber konflik utama dalam cerita ini teman berdua. Di tengah pertualangan, Kara juga ditemani Crypto, sang anjing super. Kehadirannya memberi warna tersendiri ya dalam perjalanan penuh resiko ini. Film ini dibintangi Millie Alcock sebagai Kara Zor-El atau Supergirl. Turut bermain juga F. Ridley, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa, David Krumholtz, dan juga Emily Beckham. Dengan perpaduan aksi, kemudian drama, dan juga petualangan kosmik Supergirl, ini jadi tontonan menarik ya teman produa. Film berdurasi panjang ini siap menyapa penonton mulai hari ini 24 Juni 2026.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

Thank you banget sama Pro 2 yang udah menyimak informasi-informasi dari aku di pagi hari ini ya. Tentunya kita masih akan berlanjut ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2, nanti di jam 8 sampai dengan jam 9 ya. So, stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Medium, teman terbaik kamu.

0: pertama dan satu-satunya dari Indonesia. Astronot pertama dan satu-satunya dari Indonesia hingga saat ini masih tercatat nama Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Pada era 1980-an, namanya melambung setelah terpilih menjadi antariksawan Indonesia untuk mengembangkan proyek DNA dan eksperimen ilmiah lainnya. Hal ini bukan tanpa alasan. Para astronot saat itu sebagian besar didominasi oleh ilmuwan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada 9 Juli 1987, tercatat Pratiwi dijadwalkan terbang ke antariksa membawa satelit pelapa B3 dari pusat peluncuran roket di Florida, Amerika Serikat pada 1986. Sebelum diluncurkan, dia menjalani pemusatan latihan secara ketat dan padat di Amerika Serikat. Namun, insiden Challenger yang terjadi pada 28 Januari 1986 membuat semua misi NASA keluar angkasa ditangguhkan selama 3 tahun. Insiden itu terjadi ketika pesawat ulang-alik Challenger milik Amerika Serikat dengan misi STS-51L meledak di udara hanya 73 detik setelah diluncurkan pada ketinggian 15 atau 16 km. Akibatnya, 7 orang astronot dinyatakan meninggal dunia. Usai terjadinya musibah tersebut, keberangkatan ahli mikrobiologi Universitas Indonesia itu tidak kunjung terlaksana. Meski demikian, Pratiwi tetap mengukir prestasi dan banyak dikenal oleh publik serta menjadi idola kaum muda. Salah satunya pada 1988, dia mengukir prestasi sebagai peneliti terbaik Universitas Indonesia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan

95,2 Pro di Warna Remadi untuk mentor baik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Hari ini harinya Rabu ya teman Pro 2. Kita berada di tengah-tengah pekan ini ya. Gimana nih? Udah penasaran belum? Udah menantikan belum hari Minggu ini weekend ini teman Pro 2 mau ngapain? Kalau misalnya kamu enggak ngapa-ngapain, mau info aja sih. Nanti di hari Jumat, Sabtu, Minggu kita ada acara nih teman Pro 2 di RRI. Kita ada gelar budaya ya, ada pameran pusaka, kemudian ada wayangan juga. Kemudian di hari Minggunya kita juga ada ruatan nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih belum tahu nih ya, minggu ini, weekend ini mau ngapain, ada bazar juga nih teman Pro 2 buat beli jajan-jajan ya. Tentunya buat kamu yang suka jajan boleh banget nih mampir ya teman Pro 2 ke halaman depan RRI nih acaranya. Jadi nanti di hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu di tanggal 26, 27 dan juga 28 Juni ya teman Pro 2. Acaranya 3 hari. Jadi bebas deh ya mau kesini hari apa, tiap hari juga boleh banget nih, nonton banyak pertunjukan yang menarik tentunya teman Pro 2. Jangan lupa ya. Ngomongin soal jajanan dan juga bazar gitu ya teman Pro 2, kayaknya nyambung nih sama hari ini aku mau bahas terkait dengan jajanan sekolah gitu ya. Yang jadi favorit kamu nih jajanan apa teman Pro 2? Banyak yang peraci-acian ya kalau misalnya ngomongin tentang jajanan sekolah nih teman Pro 2. Aku udah taruh question boxnya di Instagram ya, dan juga di WhatsApp juga boleh. Gabung aja di 0811 369 7755. Aku nanya dan juga kepo ke kamu, jajanan sekolah favorit kamu nih apa teman Pro 2? Coba deh komen, nanti kita bahas gitu ya teman Pro 2 lebih lanjut. Buat kamu yang gabung juga boleh banget request ya, request lagu favorit kamu, nanti bakal aku play. So tetap stay tune teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 Radio Madi untuk mentor baik kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, Tubuh Pro 2 masih barengan sama Jenny ya di sepada kali ini. Sayang banget nih, sayang lagi. Sayang banget aku sendirian nih Tubuh Pro 2, temanku tidak kunjung muncul. Gak apa-apa ya, hari ini kita bahas aja ya jajanan-jajanan sekolah yang dulu jadi favorit kamu gitu teman Pro 2. Tapi buat kamu yang masih sekolah ya tentunya masih sampai sekarang dong ya jadi favorit nih teman Pro 2. Karena kan teman-temanku ini masih pada sekolah gitu ya. Usia-usia sekolah, benar gak? Yang pasti selalu ada adalah jajanan serba aci ya teman Pro 2, aci-acian. Ada cilor, kemudian ada cilok, cimol, cireng ya, cirambai, banyak deh ya pokoknya teman Pro 2. Dan pertepung-tepungan ini emang enak banget gak sih? Ada cilor ya, aci telur ya teman Pro 2 kalau kepanjangannya. Dan ini tuh yang mana acinya tuh dibentuk bulat-bulat gitu ya kayak bakso atau kayak cilok, tapi nantinya dibaluri sama telur dan kemudian digoreng nih teman Pro 2. Dan biasanya bumbunya yang disertakan di jajanan sekolah ini adalah bumbu tabur, kemudian bisa juga saus kacang atau saus cabai nih teman Pro 2. Kamu paling favorit nih kalau cilor dikasih bumbu apa? Kalau aku sih lebih suka dikasih saus kacang ya atau bumbu kacang tuh teman Pro 2. Aduh, kayaknya aku jadi lapar nih teman Pro 2 ngomongin tentang jajanan kali ini. Selain

Cilor ya. Kali ini ada saudaranya nih, yaitu Cilok. Jajanan sekolah yang berbahan aci kali ini ya teman Produa, ini adalah kepanjangan dari aci dicolok gitu katanya. Artinya aci yang dibentuk bulat gitu ya, kayak bakso. Ini cara makannya adalah dengan dicolok dengan menggunakan tusuk ya teman Produa. Dan kemudian dimakan juga dengan saus kacang. Dan cilok ini tentu aja beda ya dengan bakso ya teman Produa. Sekalipun bentuknya hampir sama, cilok ini dibuat dari bahan tepung tapioka. Kemudian bisa juga kamu campur sama daging ayam ya. Dan teksturnya juga lebih kenyal. Isi-isiannya sekarang tuh banyak berkembang dan beragam gitu ya. Ada yang isi keju, kemudian isi telur, ada isi ayam suwir. Ya suka-suka yang bikin lah ya. Mau diisi apa? Kalau aku paling seneng isinya tuh telur teman Produa. Jadi gak tahu, enak aja. Yang menurutku agak kurang nyambung gitu ya yang isinya keju. Tapi ada juga sih yang memfavoritkan cilok isi keju ini teman Produa. Jadi di tengah-tengah rasa yang pedas dari saus atau sambal kacangnya ini, ada rasa gurih dari keju gitu teman Produa. Kamu lebih suka yang isian apa nih?

Ada juga nih teman Produe, saudaranya Cilor dan Cilok ya. Ada yang namanya Cimol. Kalau ini juga berbahan aci ya teman Produe. Emang enak banget sih nih. Cimol ini artinya aci digemol. Yang mana merujuk pada cara pembuatannya ya, dibentuk bulat-bulat dan berbahan dasar tepung tapioka tentunya. Hal yang membedakan cimol dengan jajanan aci lainnya adalah cimol ini sama sekali nggak ada isiannya teman Produe, alias kopong di bagian dalamnya. Nah, supaya lebih enak ya, cimol harus dimakan bersama dengan bumbu tabur yang rasa-rasa ya teman Produe, dan rasa pedas, jagung manis, rasa pokoknya bumbu-bumbu tabur itu ya, yang micin-micin itu, yang sangat enak itu. Pokoknya ini enak banget kalau dimakan pas masih anget nih teman Produe. Soalnya dia kalau beberapa aku pernah beli juga yang dingin tuh jadi alot gitu teman Produe, jadi kurang nikmat. Jadi lebih enak sih dimakannya pas masih anget gitu ya.

Kita cek dulu tuh Pro 2 dari Instagram. Udah ada yang bergabung ya. Ada Aprianti Sahid ya. Katanya jajanan favoritnya itu telur gulung sama es potong Kak. Wah. Telur gulung ini juga enak ya Tepuk Pro 2. Pokoknya apapun yang digoreng itu enak. Sama es potong. Wah, es potong ini juga nikmat banget sih. Apalagi yang dicelup ke coklat itu loh Tepuk Pro 2. Aduh, jadi pengen deh. Requestnya di ujung minggu, Mas Sahira ya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah gabung. Kemudian nanti kita cek lagi ya yang udah bergabung di yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga di Instagram. Tetap stay tune ya. Habis ini aku bakal play requestan dari Kak Aprianti Sahid. Ini teman-teman berdua. Ada Miss Sahira di ujung minggu.

Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.

Kalau tadi kita udah bahas percimol, peracian gitu ya nama produknya, cimol, cilok dan juga cilor gitu ya. Masih ada juga sih peracian lainnya, ada cireng dan juga ciramba ini nama produk. Ada juga cilung, cipuk. Banyak lah ya pokoknya ya teman produk peraci-acian ini. Selain itu ya, jajanan waktu kita sekolah gitu ya, ada juga telur, apa ya, telur yang kecil-kecil itu teman produk ya, yang digoreng dicetakan kecil-kecil itu. Itu juga enak banget sih. Apalagi saus yang dibikin sama abang-abangnya itu kayak tidak ada di manapun. Pokoknya kalau nggak pakai saus yang dari abangnya itu menurutku kurang gitu ya, kurang banget rasanya. Kemudian ada persosis-sosisan ya teman produknya. Kamu inget nggak kayak sosis yang pakai tusukan gitu? Itu juga enak banget ya. Terus ada juga sosis yang dililit sama mie. Ada juga tempura dan kawan-kawannya itu ya teman produknya, digorengnya dadakan gitu. Aduh, itu juga enak banget sih ya. Kalau sekarang sih masih ada sih penjualnya ya, tapi udah kayaknya udah enggak sebanyak dulu ya teman produknya. Dan kalau sekarang aku sekali beli tuh 10.000. Dengan bermacam-macam isiannya gitu ya teman produk. Padahal dulu tuh waktu SD gitu ya, belinya ya cuman sebiji dua biji gitu ya, 500-an. Dua biji ya 1.000 gitu ya. Kemudian ada juga telur gulung ya teman produk, yang tadi juga udah disebut nih sama teman produk di Instagram. Ada, kalau sekarang mungkin ada takoyaki gitu ya yang populer. Kalau zaman ke dulu sih belum ada takoyaki. Ketahuan banget nih zamannya kapan. Ada tahu bulat dan juga biasanya gandengannya tahu bulat tuh sotong ya kan. Kali ini masih banyak ya yang keliling menjajakan tahu bulat. Apa sekarang harganya masih 500 ya teman produknya? Karena mengingat banyak bahan-bahan yang naik ya, apalagi minyak gitu. Banyak ya teman produknya tentunya jajanan-jajanan yang beragam banget yang dijual di sekolah-sekolah ya teman produknya. Selain yang peraci-acian, pergoreng-gorengan gitu ya teman produknya, ada jajan apa lagi nih? Aku sih keinget sama ini teman produk, kue laba-laba.

jaring laba-laba gitu ya. Ini tuh ya manis ya, dan ternyata ini jajanan berasal dari kota Bogor ya, yang ternyata juga legend juga nih teman bro dua, dan masih ada nih sampai hari ini. Supaya bentuknya bagus gitu ya teman bro dua, saat bikin kue jaring laba-laba ini harus menggunakan teflon yang datar gitu. Ada berwarna-warni gitu ya, dan juga digulung, dan rasanya aduh mantep nih teman bro dua. Ada juga banyak sih ya kalau jajanan tuh. Coba kita cek dulu deh ya di line WhatsApp, adakah yang sudah bergabung dari Afif Mukmin ini teman bro dua. Katanya jajanan waktu SMP dulu katanya pentol goreng, wah ini juga enak ya. Kemudian rolade, krimilus, keripik mie dan pilus yang dicampur dengan kuah cabai yang dikasih garam plus daun bawang goreng. Wah aku baru tahu nih Afif ada jajanan krimilus ini. Di sekolahku dulu belum pernah ada nih yang kayak gini nih. Kemudian martabak telur gitu ya, ada roti pisang coklat di kisaran 3.500an. Wah cukup beragam juga ya jajanan kamu Afif. Mau request lagunya Alex Warren Passenger. Terima kasih. Oke bentar ya, aku carikan dulu apakah ada. Waduh, nanti deh ya aku carikan dulu di folder lainnya ya. Thank you udah gabung nih Afif ya. Kemudian aku mau cek juga yang di WhatsApp. Di Instagram ya, teman produk ada yang sudah bergabung kah? Ada dari Rifka Aurel nih teman produk ya. Katanya sempol ayam. Wah, iya nih sempol nih juga banyak ya. Sampai sekarang pun masih eksis nih kue cubit, maklor, cilok. Mau request di ujung minggu Miss Saira ya kak. Oke tadi udah diputer ya Rifka Aurel, semoga kamu waktu aku putar tadi dengerin nih teman bro dua. Rifka maksudnya ya. Oke deh, karena aku belum menemukan lagunya Passenger, nanti aku cari dulu ya. Aku mau play dulu yang lainnya, gak apa-apa ya Afif ya. Tunggu ya. Sorry banget nih. Tetap stay tune ya teman pro 2, dan juga requestan kamu dan respon kamu juga masih aku tungguin. Kita masih punya 15 menit lagi nih sebelum harus bergeser ke program selanjutnya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman.

get played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah. Namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: Segera download RRI Digital.

Thank you banget teman Pro 2 yang udah ikutan gabung ya di Spada kali ini. Abis ini masih bakal lanjut barengan sama Metoru di Spada Brem ya tentunya. Dan nanti bakal balik lagi barengan sama aku di Hitlist Indonesia tentunya di jam 10 sampai dengan jam 11. Ditunggu pokoknya requestnya ya teman Pro 2. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio untuk teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

95,2 Pro 2 RR di Madiun, teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi ya sama Metoru di Sepada sesi Brem ya hari ini di hari Rabu spesial tanggap bencana. Ya teman Pro 2, di hari Rabu 24 Juni 2026 ini tanggap bencananya kita ngebahas tentang anomali cuaca nih teman Pro 2. Di beberapa daerah ya diguyur hujan ketika pas panas-panasnya nih teman Pro 2 ya. Kayak kemarin Metoru lihat beberapa teman Metoru yang di Surabaya itu ya, hari Selasa pagi itu hujan deras banget. Padahal di sini cerah-cerah aja teman Pro 2 ya di Madiun. Nah, itu pagi hari ini dikonfirmasi lagi sama ada salah satu kerabat kerja kita ya teman Pro 2 di area Magetan aja ini mah. Sore kemarin hujan teman Pro 2, padahal di Madiun gerah-gerahnya ya teman Pro 2 sampai enggak bisa tidur tuh Metoru tadi malam. Nah, beberapa hal tersebut tuh bisa digolongkan ke dalam anomali cuaca, teman Bro 2. Jadi secara sederhana, anomali cuaca itu segala kondisi cuaca yang menyimpang ya dari rata-rata atau pola normal dalam periode tertentu gitu ya. Misalnya nih, hujan lebat di musim kemarau ya, mengakibatkan potensi banjir tiba-tiba karena tanah kering tidak siap menerima volume air tinggi. Atau suhu ekstrim, panas maupun dingin ya teman Pro 2, yang berkepanjangan, yang mengganggu sektor pertanian, menyebabkan kekeringan dan memicu resiko dehidrasi. Nah, untuk kasus yang pertama nih teman Pro 2, hujan lebat di musim kemarau itu sudah ada contohnya ya teman Pro 2, langsung banget ini kemarin ya di Surabaya hujan dan banjir di musim kemarau gitu. Jadi ada belasan titik gitu ya pada 10 kecamatan di kota Surabaya terendam banjir teman Pro 2 dengan ketinggian 8 hingga 50 cm yang harusnya udah masuk musim kemarau ya. Kalau dulu kita pas sekolah ya teman Pro 2 ada pembagian kan beberapa bulan, 6 bulan pertama dan selanjutnya itu dibagi menjadi dua musim ya, musim penghujan dan kemarau gitu ya. Biasanya kayak orang Jawa ya, patokannya Desember itu gede-gedenya sumber ya, atau itu biasanya udah mulai hujan deras lagi tuh di situ sampai Januari, Februari, Maret. Nah, kalau bulan-bulan sekarang ini harusnya udah masuk kemarau teman Pro 2. Tapi kondisi realnya di lapangan itu sangat-sangat berbeda dengan apa yang kita dapat dulu pas sekolah gitu ya. Untuk kamu-kamu yang masih sekolah juga ya, ini jadi nggak ada pakemnya, nggak ada patokan clearnya sekarang karena cuaca udah mulai nggak sinkron ya, udah mulai ada anomali di sini. Jadi kalau di Surabaya sendiri ya teman Pro 2, anomali cuacanya dimulai sejak hari Selasa gitu ya, 23 Juni 2026 dini hari, yang mengakibatkan tadi ya belasan titik di 10 kecamatan tuh terendam banjir. Untuk pernyataan dari Kepala BPBD Jatim gitu ya, hujan mulai turun sekitar pukul 4 pagi nih teman Pro 2 ya. Genangan muncul di sejumlah ruas jalan, kawasan pemukiman hingga fasilitas kesehatan dengan ketinggian air bervariasi antara 8 hingga 50 cm. Itu kalau untuk orang dewasa ya mungkin selutut ya teman Pro 2, tapi untuk anak kecil gitu ya, apalagi di lingkungan perumahan yang kadang tuh ada beberapa proyek galian gitu ya, atau untuk gorong-gorong gitu ya. Kalau misalnya udah diplot di musim kemarau tapi ternyata banjir, itu kan sangat membahayakan ya teman Pro 2 untuk anak-anak kecil bermain dan berinteraksi di lingkungan sekitar gitu. Akan menyebabkan apa ya? Satu respon khusus lagi nih teman Pro 2 supaya orang tua lebih bisa bijak gitu ya memperhatikan anak-anaknya bermain gitu. Nah, abis ini Metoru bakal sebutin beberapa hal dan tips ya tentunya gimana cara kita menghadapi anomali cuaca di akhir-akhir ini gitu ya.
biar nggak terlalu kaget nih teman Pro 2, karena biasanya kalau abis panas terus dingin, badan kita juga ikut nggak enak kan teman Pro 2. Biasanya yang paling sering menghampiri kita itu adalah masuk angin. Nah, kita nggak pengen kan ya masuk angin, padahal kita pengen liburan atau pengen hangout sama teman-teman, terus ketunda gara-gara masuk angin, kan enggak lucu ya teman Pro 2. Jadi stay tune terus di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
2: Welcome to WKWKWK. Yoi!
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Yuhu, balik lagi ya sama Metorudis pada sesi Brem ya, teman Pro 2 di 95,2 FM MHz ini ya. Hari ini masih ngebahas tentang anomali cuaca nih teman Pro 2. Ada yang udah gabung juga ya dari teman Pro 2, Afif dari Sumenep ini ya. Katanya di Sumenep nih, khususnya di daerah Kolor, Pangarangan, Dasuk, Pasongsongan, dan Ambunten itu kemarin pagi habis diguyur hujan deras sekitar jam 6 pagi. Oh, sebelumnya nih teman Pro 2, dan jam 6 pagi tuh langsung cerah. Nah ini, ini nih, ini pasti bikin kita menemukan masalah dan bencana baru, yaitu susah bangun dari Pulau Kapuk ya teman Pro 2. Dan kata Afif juga ya, jangankan susah bangun dari Pulau Kapuk gitu, mau jogging bareng teman, mau beli sarapan aja nggak bisa karena terlalu becek ya teman Pro 2, karena hujannya deras. Kalau hujan deras di pagi hari itu kan biasanya tanahnya banyak menyerap airnya gitu ya teman Pro 2. Jadi ya gimana ya, meskipun jam 6 pagi langsung cerah ya, tapi butuh waktu juga kan untuk memadatkan tanah itu gitu ya, mengeringkan tanah yang tadinya basah terguyur hujan deras. Nah, sebenarnya apa sih penyebab anomali cuaca itu, teman Pro 2? Jadi perubahan pola cuaca tuh nggak terjadi begitu aja, teman Pro 2, melainkan didorong oleh beberapa faktor utama, gitu ya. Yang pertama adalah perubahan iklim global, gitu ya. Aktivitas manusia seperti deforestasi dan emisi gas rumah kaca memerangkap panas di atmosfer. Ini kita makanya tetap adakan ya, pada Brem lingkungan hidup di setiap Jumat tuh ini teman Pro 2, untuk membangun awareness kita ya sebagai masyarakat generasi muda gitu ya, biar tetap berlandaskan ini ya, pembangunan yang berkelanjutan teman Pro 2, yang sustain ya, gak cuma menguntungkan dari ekonomi atau kapitalis, tapi juga berperan penting bagi kesehatan, keselamatan lingkungan hidup. Yang kedua ada dinamika suhu permukaan laut gitu. Jadi suhu air laut yang menghangat di wilayah tertentu memicu penguapan ekstrim teman Pro 2, membentuk awan hujan hingga siklon. Jadi permukaan laut itu juga ada dinamikanya teman Pro 2, apalagi ini biasanya kalau ada bulan purnama gitu ya, nanti air laut akan pasang lebih tinggi gelombangnya. Itu kita dapat di pelajaran di IPA teman Pro 2. Metoro ingat kayaknya kelas 5 SD udah dapat pelajaran itu deh. Kemudian ada fenomena El Nino dan La Nina yang sering banget kita dengar ya teman Pro 2, ada penyimpangan suhu muka laut di Samudra Pasifik tropis yang sangat mengubah pola curah hujan global. Jadi enggak cuma di Indonesia ya ini, tapi banyak wilayah ya di antara, di sekitar Samudra Pasifik tropis gitu ya teman Pro 2. Nah itu tadi kan kalau global ya teman Pro 2, kalau dampaknya khususan di Indonesia itu terutama di masa pancaroba ini ya, dampaknya meliputi bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, angin puting beliung, dan banjir yang dialami Surabaya tadi ya teman Pro 2. Lalu ada gangguan aktivitas sehari-hari ya, ini yang dialamin sama Afif nih yang di Sumenep, mempersulit sektor transportasi, nelayan, dan pekerja luar ruangan yang sangat bergantung pada cuaca. Ini beberapa pekerjaan yang Metoro tahu juga di sekitar sini, ada reporter ya, reporter kita yang turun ke lapangan.

Kan itu juga mengalami kesulitan nih teman berdua kalau ada perubahan cuaca yang anomali kayak gini, karena tugasnya benar-benar di lapangan teman berdua, jadi kadang gampang menurun ya kesehatannya gara-gara ya faktor eksternal tadi ya, mengakibatkan imunnya turun dan jadinya malah kekebalan tubuhnya ya jadi gampang diobrak-abrik sama penyakit-penyakit gitu teman pro 2. Ini berhubungan sama dampak yang lain nih teman pro 2 ya, yang barusan Metro spill tadi ya tentang imun. Jadi dampaknya bisa ke kesehatan gitu ya. Perubahan cuaca yang drastis bisa memicu peningkatan kasus penyakit seperti demam berdarah, flu, dan infeksi saluran pernafasan. Kenapa demam berdarah? Karena kalau misalkan hujan nih ya, ada barang-barang yang masih nggak tertelungkup ya, atau nggak, bahasanya apa ya, nggak murep ya. Jadi ternganga gitu, terus dikemasukan air. Nah itu biasanya jadi sarang nyamuk, tempat berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Dan kabarnya juga ya demam berdarah sekarang nggak bisa selalu diidentifikasikan dengan bintik merah ya teman berdua. Makanya kita harus tetap aware ya teman berdua sama lingkungan sekitar kita. Kalau misalnya ada kubangan-kubangan, ditutup ya teman berdua. Ada genangan air gitu ya, kuras airnya ya. Jangan lupa menguras bak mandi. Ini juga penting teman berdua, jangan disepelekan. Oke. Nah Metro juga tadi udah janji ya bakal ngasih tips dan mungkin cara mengantisipasinya ya kita sebagai masyarakat gitu ya. Dan tadi juga ada Theo nih ya yang nanya gimana anomali cuaca mempengaruhi di sektor krusial seperti pertanian dan ketahanan pangan. Terima kasih. Oke, nanti kita bakal jawab ya Theo, menyambung juga dengan cara mengantisipasi atau tipsnya. Jadi teman-teman semua tetap stay tune ya di 95,2 Prodo Radio Madiun, teman terbaik kamu.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 di untung yang terbaik kamu. Menjawab pertanyaan dari Theo tadi ya, teman Pro 2 gitu. Dampaknya ke ketahanan pangan dan pertanian tuh apa gitu ya. Bisa yang pertama tuh kerusakan lahan dan tanaman, teman Pro 2. Kemudian pergeseran musim tanam ya kan. Biasanya kalau ada nanam-nanam tuh ya, petani tuh punya ada kalender tanam tersendiri gitu, teman Bro. Dia misalnya abis panen padi tuh ditanamin jagung kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kalender tanamnya meleset nih, jadi enggak bisa mendapatkan harga yang stabil nanti ketika penjualan gitu ya. Terus ada ledakan hama dan penyakit. Suhu yang lebih hangat atau kelembapan udara yang berbeda gitu ya. Itu akan menyebabkan adanya hama ya. Hama, jadi hama tuh seneng sama lingkungan yang udaranya gak menentu ini kelembapannya, teman Bro 2. Dan penyakit tanaman akan berkembang biak lebih cepat sehingga memperluas risiko kerusakan massal. Kalau untuk dampaknya di ketahanan pangan nih, teman Bro 2, ada penurunan ketersediaan pangan. Kan tadi bisa jadi gagal panen ya, yang mengurangi pasokan pangan pokok dan memicu berkurangnya cadangan pangan nasional. Kemudian lonjakan harga pasar nih ya, karena pasokannya turun gitu ya. Hukum permintaan dan penawaran tuh bekerja di situ, teman Bro 2 ya. Ada lonjakan harga pangan di pasaran gitu. Itu juga mempengaruhi daya beli masyarakat lagi nih, terutama kelompok yang rentan. Kemudian ada gangguan rantai distribusi gitu, yang menghambat logistik ya, teman Bro 2, ke wilayah konsumen. Kemudian ada ancaman gizi. Jadi berkurangnya variasi dan ketersediaan pangan gitu ya, dapat menurunkan kualitas asupan gizi masyarakat secara luas sehingga memicu kerawanan gizi. Nah, itu banyak banget ya. Ini efeknya domino ya, teman Bro 2, enggak cuman satu atau dua kelar gitu ya. Kalau urusan sama cuaca ini banyak banget dampaknya. Kemudian ada cara mengantisipasinya, teman Pro 2. Jadi untuk meminimalisir resiko buruk dari anomali cuaca, kita bisa melakukan beberapa mitigasi ya. Yang pertama, memantau informasi terkini dari lembaga resmi seperti BMKG untuk peringatan dini cuaca. Ya, kalau petani atau nelayan itu juga ada sekolah lapangnya, teman Bro 2. Mereka dibekali juga alat-alat untuk memeriksa gitu ya, yang lebih detail ini cuacanya seperti apa supaya komoditinya enggak meleset jauh. Kemudian ada menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan ya, untuk mencegah saluran air tersumbat saat hujan tiba-tiba. Nah, karena bayangannya ngejaga lingkungan atau enggak buang-buang sampah tuh misalnya di musim hujan aja gitu ya, pas kemarau berserakan. Nah, tiba-tiba siapa yang tahu ya kalau ada hujan lebat kayak di Surabaya itu, yang akhirnya menyumbat saluran air dan mengakibatkan banjir gitu ya, teman Bro 2. Dan mitigasi lainnya yang bisa kamu lakukan gitu ya, menjaga kesehatan dengan mengonsumsi air putih yang cukup, memakai tabir surya saat terik ekstrim, serta mempersiapkan jas hujan atau payung saat bepergian. Ya, ponco selalu dibawa ya. Gak cuma dibawa pas konser aja, teman Pro 2 ya. Itu selain jadi starter pack kamu buat konser, itu bisa menyelamatkan kamu ya. Jadi mitigasi bencana ini ya, supaya terbebas dari anomali cuaca. Paling gak kita punya alat ya untuk melindungi diri kita biar enggak jatuh sakit, teman Pro 2. Ya mending jatuh cinta aja daripada jatuh sakit ya, enggak, teman Pro 2. Nah, perbincangan kita tadi ya, Meteor juga udah tuntaskan gitu ya, janji-janjinya mau spill apa aja. Itu menandakan perbincangan kita harus segera berakhir, teman Pro 2, karena ini udah di menit 56. Nanti bakal ada Anjani yang masih nemenin kalian semua sampai jam 11 ya, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Meteor besok dan hari Jumat. Jadi pastikan kamu stay tune, pastikan kamu gabung juga dong, ramein kalau Meteor siaran gitu ya. Karena kalau Spada Brem cuma sejam aja kan, teman Pro 2. Bisa lah nanti kita mau Meteor agak panjang waktunya di hari Jumat, tapi kan seminggu sekali ya. Jadi ayo kita ramaikan RRI Pro 2 Madiun ya.
kita buat generasi muda itu sebagai headline ya teman Brodoya, biar nggak lupa, biar nggak inilah muncul asumsi-asumsi tentang generasi muda yang mager, yang ini itu gitu ya. Kita breakdown lagi ya kapasitas kita, kita upgrade lagi gitu ya, biar makin keren gitu ya. Itu aja sih yang mau Metro sampein hari ini. Metro mau pamit undur diri dulu teman Pro 2. Sampai jumpa ya di Sepada Sesi Brem episode berikutnya. Bye bye.

0: Info Pro 2. Sebelum 5,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu, saya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, tim nasional voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026 setelah mengalahkan Thailand dengan skor 3-2 pada pertandingan lanjutan grup B di Ahmedabad, India. Kemenangan ini merupakan kemenangan kedua skuad merah putih dalam turnamen ini setelah menundukkan Qatar dengan skor yang sama 3-2. Dan dua kemenangan ini, teman Pro 2, menjadi respon positif Indonesia setelah pada pertandingan pembuka grup B dikalahkan oleh Korea Selatan dengan skor 0-3. Indonesia selanjutnya menghadapi Oman pada pertandingan terakhir fase grup yang akan digelar di hari Jumat 26 Juni yang juga menjadi penentu peluang Indonesia ke babak semifinal. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, tim mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan meraih juara 3 International Kensat Competition 2026 yang diselenggarakan oleh American Astronautical Society atau AAS di Virginia, Amerika Serikat. Kompetisi satelit mini bergengsi ini diikuti oleh 36 tim finalis dari berbagai universitas terbaik dunia dan didukung oleh sejumlah institusi besar seperti NASA, Goddard, Lockheed Martin, dan juga Virginia Tech. Prestasi ini tentunya menjadi bukti bahwa inovasi, kolaborasi, dan kualitas pendidikan tinggi Indonesia mampu bersaing di tingkat global serta menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya di bidang teknologi dan juga antariksa. Tetap stay tune teman Pro 2 karena setelah ini kita akan berlanjut ke Santai Siang Hitlist Indonesia. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Satu single ya, Tumo Pro 2 dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana. Aku harus pergi mengawali perjumpaan kita di hari ini ya. Mau kemana sih harus pergi? Padahal kita baru mulai nih. Buat kamu yang mau request ya Tumo Pro 2 di hitlist Indonesia siang ini ya, boleh banget ke 0811-369-7755 ya. Buat yang udah request, udah kirim chat ya di WhatsApp, sabar dulu ya, nanti bakal aku puterin ya Tumo Pro 2. Udah ada beberapa nih yang udah masuk nih Tumo Pro 2. Dan buat kamu lainnya yang mau request juga masih ditunggu nih ya Tumo Pro 2, karena kita masih punya banyak waktu. Masih 50 menitan nih buat muterin requestan dari kamu, tentunya masih cukup dong ya. So, tetap stay tune Tumo Pro 2. Abis ini ada dari Nicky Baker nih featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Jelang perilisan album baru ya, The Mopro 2 ya, Sal Priadi ini lagi rajin-rajinnya rilis single ya, The Mopro 2. Dan lagu ini melanjutkan efek yang udah dibawa oleh beberapa single pendahulunya ya. Ini yang paling jelas emang ada interaksi ya yang berkaitan gitu ya antara lagu dan juga publik yang mendengarkannya. Keterikatan yang terbentuk pun ini juga mirip-mirip nih sama karya-karyanya Sal Priadi sebelumnya nih, The Mopro 2. Dan emang lagi produktif banget ya The Mopro 2, potongan demi potongan album baru yang akan dirilis ya. Dan Sal Priadi juga barusan merilis lagu ini juga ya, dan langsung boom, langsung banyak yang suka ya tentunya The Mopro 2. Dan tentunya ini tuh lagunya emang vibes-nya tuh sama ya, dari Planet Yang Lain, kemudian Ya Sudah, dan juga Episode. Secara kumulatif juga single-singlenya Sal Priadi ini udah diputar lebih dari 1 juta kali nih di berbagai platform digital, dan meraih YouTube views sebanyak 426.000. Setelah Foto Kita Blur yang dirilis beberapa waktu yang lalu, para pendengar ini juga udah bisa nih, teman Pro 2, mendengarkan versi fullnya ya, Marcus and Such Pants Flash Disc, yang menurut rencana udah dirilis ya, teman Pro 2, di beberapa waktu yang lalu. Totalnya ada 15 lagu ya, teman Pro 2, di dalam album penuh dari Sal Priadi ini, teman Pro 2. Oke, lanjut yang udah gabung ya, teman Pro 2, di line WhatsApp ada dari siapa nih? Dari Selin nih, teman Pro 2. Halo Kak, request lagu Sabrina Leonor, haha, ya thank you. Oke, abis ini ya aku play buat kamu. Ada lagi dari 0852708 scan ya, teman Pro 2. Morning Min, izin request lagu ya seperti biasa. Oke, aku udah apal juga sih, kamu requestnya haha kan. Haha, dari Sabrina Leonor ya, ditunggu diputar. Makasih, semangat siarannya. Oke, siap, thank you banget udah gabung ya. Abis ini bakal aku play haha dari Sabrina Leonor. Buat yang dari Amalia nih, teman Pro 2, selamat pagi Min, easy request akan terulang by Vanessa Z featuring Roni Parulian, terima kasih. Oke, abis ini ya aku play, setelah aku play haha dari Sabrina Leonor ya, kemudian aku bakal play juga nih Takkan Terulang dari Vanessa Z featuring Roni Parulian. Thank you banget udah request sama Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

0: banget. Yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: rri.co.id

Jelanteng ya dari Barsena Bestandi teman pro 2 baru saja menemani kita di menit ke-43 lewat dari pukul 10 nih teman pro 2. Dan tentunya lagunya bagus ya. Kesannya adalah tenang gitu ya. Padahal kayaknya rada-rada galau gitu ya teman pro 2 nyari jalan tengahnya. Ada lagi yang masuk dari line WhatsApp ini teman pro 2 dari Lestari, Ibu Lestari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih buat penyiar pro 2 Madiun. Selamat siang juga Ibu, semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelancaran dalam bertugas, serta tetap semangat menemani para pendengar serta setia di manapun berada ya. Amin, thank you banget doanya. Pada kesempatan siang hari ini, Ibu ingin menitipkan sebuah lagu ya, Bohongi Hati dari Mahalini nih teman pro 2. Oke, bentar aku carikan ya Ibu Lestari. Bohongi Hati, oke, ketemu. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya ya, yang selalu menghadirkan informasi, inspirasi, serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Oh, dengan senang hati tentunya kita akan selalu hadir untuk menghibur dan juga memberikan informasi untuk kamu semuanya teman Pro 2. Semangat untuk seluruh penyiar dan pendengar RRI Pro 2 Madiun dimanapun kamu berada. Thank you banget Ibu Lestari. Semoga siang ini berjalan dengan lancar ya, menyenangkan dan penuh berkah bagi kita semua. Amin. Sehat-sehat juga buat Ibu Lestari ya, yang sering banget gabung nemenin aku juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Thank you banget ya Ibu Lestari yang sudah bergabung barengan kita di siang hari ini ya teman pro 2. Dan tentunya kebersamaan kita masih 15 menit lagi. Buat kamu yang mau request juga masih boleh banget ya teman pro 2, bakal aku play nanti sebelum di jam 11 siang ya, sebelum pergantian pemain. Pergantian penyiar maksudnya ya. Oke, satu single dari Mahalini ya, Bohongi Hati, requestan spesial dari Ibu Lestari.

Kalau tadi dari Bersena Bestandi jalan tengah ya, kali ini Nuka milihnya jalan keluar ya. Sama-sama mencari jalan nih teman Pro 2, mereka berdua. Semoga aja segera ketemu ya, jalan mana yang terbaik ya, entah jalan tengahnya atau jalan keluarnya. Oke, kebersamaan kita harus berakhir nih teman Pro 2. Tapi sebelum itu masih ada yang request nih teman Pro 2, boleh request remuk dari Angie Carvalho ya, dari Zulia di Jakarta nih. Salam buat kakak penyiarnya and the Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes of the day dari Zulia nih teman Pro 2, teman Pro 2. Jadikan setiap detik hari ini sebagai batu loncatan menuju impian yang lebih tinggi. Waduh, thank you banget ya Zulia yang di Jakarta. Abis ini bakal aku play remuk dari Angie Carvalho. Oke, thank you banget teman Pro 2 yang udah nemenin aku dari pagi juga ya. Udah gabung juga di mulai dari Spade dan juga sampai di Hitlia siang ya teman Pro 2. Thank you banget pokoknya. Aku Anjani nih pamit ya teman Pro 2. Bye bye. Sampai jumpa besok lagi ya teman Pro 2. Satu single untuk penutup hari ini, remuk dari Angie Carvalho spesial buat Kak Zulia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Hey hey, selamat siang teman Pro 2. Kita ketemu lagi ya, dan kali ini bersama dengan Bagas, Tari Udah dan Jani ya. Kali ini yuk kita dengerin dan seru-seruan dengan single-single yang udah kita siapin ya teman Pro 2 di siang hari ini, sambil menikmati suasana liburan yang sekolah. Tapi kalau kuliah nih kayaknya lagi masih masuk lah ya, lagi rame nih kayaknya. Tadi Bagas juga lewat, banyak teman-teman yang pada ngampus. Jadi semangat aja. Liburannya ntar aja deh, weekend. Ntar nonton gelar budaya di RRI nih teman Pro 2. Okay? Stay tune ya. Kita bakal hadirkan single-single yang udah kita siapin buat kalian simak sesaat lagi.

0: ini toh video
1: guys,
0: film.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujungnya
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 건 상관없어 can I, I 너람 다 깨치 아나마 savior 내 가라와도 배도
1: Okay, the number 2 Come Over. This is the new single yang baru masuk di listnya Pro 2 ya teman Pro 2. Setelah single pertama kemarin, wah udah pasti nih kalau BTS yang rilis lagu ini sebenarnya kalau menurut POV-nya bagus nih, keren yang pertama sih. Tapi gimana pun juga that's BTS gitu ya. Jadi setiap kali rilis lagu, entah itu bagi orang ada yang enak atau nggak enak, ya anggap aja enak gitu ya. Dan langsung nge-booming secara global, nggak hanya di negaranya tapi juga pasti di seluruh dunia. Bahkan lagu ini masih juga dengan lagu yang pertama kemarin itu masih ada di Billboard 200. Jadi bisa dibayangin ada banyak lagu yang ada di tangga lagu terpopuler di Amerika Serikat ya. Keren sekali gak? Okay, teman Pro 2 gimana nih buat kalian yang mungkin baru bangun, baru begadangan ya tadi pagi nonton bola. Tadi mana yang main ya? Oh, Portugal ya. Portugal ini mungkin yang belum simak. Tadi menang sama Uzbekistan 5-0 ya. Terus Inggris sama Ghana. Tadi dimenangkan oleh... seri ya? 0-0. Buntu nih. Tim nasional Inggris gak bisa mencetak gol ke gawang Ghana ya. Terus tadi... Mana? Kongo. Kongo tahu mana ya tadi ya? Kroasia menang sama Panama kalau gak salah ya. Menang 1-0 nih teman Prodo. Dan saat ini yang bertanding ini antara Panama ya teman Prodo. Panama dengan mana nih? Ini masih berlangsung ya teman Prodo. Jadi kita RD Kongo ya. RD Kongo melawan mana nih? Masih ini update skornya masih belum ada sih teman Prodo ya. Nanti bakal Bagas update lagi. Mungkin aja buat kalian yang masih gak sempat nyimak ya, karena kalau di ini ya, kalau di mana benua Amerika itu, kalau di sini tuh pas waktu di jam kerja kalau yang masih kerja. Oke, ntar deh kita update lagi ya skornya teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist ya untuk di kesempatan kali ini.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Alright, teman nomor 2 ada Conan Gray. This is the new door ya teman nomor 2. Dia bikin lagu dengan konsep atau cerita berawal dari pintu ya teman nomor 2. Waduh, keren sekali ya teman nomor 2. Coba deh kalian bisa ini gak sih? Tiba-tiba menciptakan lagu terinspirasi dari sesuatu yang spontan kalian tahu di mata kalian. Oh iya, ini tadi ada update terbaru ya teman nomor 2. Buat kamu yang juga belum sempat nyimak, ini tadi Kolombia berhasil memastikan diri lolos lolos ke babak 32 besar ya, setelah berhasil mengalahkan DR Kongo. Kongo ya teman nomor 2 dengan skor 1-0. Ya, ini pertandingan yang barusan kelar beberapa menit yang lalu. Yang mana di grup K ini juga hanya Kolombia yang udah lolos ya teman nomor 2. Di sini Portugal di DR Kongo ini masih berpeluang buat lolos nih teman pro 2. Ya, yang mana di sini nanti sementara Uzbekistan udah pasti tersingkir ya karena udah kalah 2 kali. Nah, tinggal Portugal sama Kongo nih. Nanti siapa yang bakal nemenin Kolombia ya? Yang mana di match terakhir nanti Portugal bakal ketemu Kolombia dan Kongo ketemu Uzbekistan. Wah, ini Portugal harus bisa ngalahin Kolombia nih biar aman nih teman pro 2. Ini Kongo ini harus ini ya, harus tapi agak berat sih. Nanti lawan Uzbekistan dia harus menang dengan skor yang besar ya. Sementara itu nanti poinnya sama 4 ya. Berharap Portugal kalah. Nah, di sini sebenarnya Portugal cuma butuh seri aja sih nanti untuk bisa lolos. Tapi mungkin Portugal pengennya juara grup kali ya buat menghindari apa lawan yang mungkin bisa lebih berat di grup sebelah. Nah, sementara itu di grup L ini wah, ini malah lebih ramai lagi nih teman-teman dua. Inggris, Ghana, Kroasia ini masih belum pasti lolos semua ya. Meski kemarin Inggris menang, tapi nggak bisa menang lawan Ghana. Terus Kroasia kemarin kan kalah, tapi ini tadi menang sama Panama. Jadi persaingan di grup L ini masih seru karena Ghana di pertandingan sebelumnya ya, sebelum lawan Inggris, Inggris itu juga menang sama Panama. Jadi masih seru nih. Di puncak klasemen Inggris, terus Ghana, Kroasia dengan poin 4-4-3. Ini seru grup L nih teman-teman dua. Sementara Panama udah pasti tersingkir ya. Nah, jadi di sini tinggal Inggris lawan Panama nih. Jadi Inggris ini tinggal bisa memenangkan pertandingan itu aja udah pasti juara grup. Sementara itu Ghana sama Kroasia ini harus saling mengalahkan nih untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Seru. Oke, gitu ya teman-teman dua, dan jangan sampai dilewatkan untuk pertandingan berikutnya ya teman-teman dua. Nanti ini juga bisa kamu simak di Pro 3 Jakarta ya, atau di Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Nanti hari Kamis ya dini hari yang akan bertanding adalah Swiss sama Kanada dan juga Skotlandia melawan Brazil ya, hari Kamis nanti besok pagi berarti. Pagi-pagi semua ya teman-teman dua ya. Kamu harus jaga kesehatan loh ya. Jangan sampai bola apa kamu begadang semalaman, akan gak baik sekali. Kalau gak sempat ya udah nonton highlightnya aja ya.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman Prodo, The Cure by Olivia Rodrigo. Barusan kamu simak ya. Dan sesaat lagi azan zuhur ya, teman Prodo, untuk Madio dan juga sekitarnya akan berkumandang tepat pukul 11.38 sesaat lagi nih, teman Prodo. Jadi pastikan kalian tetap stay tune ya. Kita masih lanjut di program Santai Siang di Prodo Hitlist. Dan jangan lupa ntar ada Muda Kreatif Berjaringan loh. Nanti Madiun bakal menghadirkan satu sosok yang keren banget, yang maybe menginspirasi untuk kalian semuanya, untuk disimak sesaat lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Oke, okay, teman-teman dua, buat kalian anak-anak Gen Z, Gen Alpha pastinya masih tahu enggak sih duran-duran ya teman-teman dua. Oh, ini buat yang tahu lagunya Ordinary World, nah ini pasti tahu tuh. Oh, duran-duran. Nah, ya betul. Ini mereka comeback lagi nih dengan single dengan nuansa hip disco tahun 80-an ya teman-teman dua. Feelsnya terasa banget ya di single ini. Oke, barusan tadi azan zuhur ya dikumandangkan untuk wilayah Madiun dan juga sekitarnya. Dan abis ini teman-teman dua, ntar kamu bakal seru-seruan bareng Mona ya di program Muda Kreatif Berjaringan. Ntar bisa ketemu sama sosok yang punya usaha keren banget. Ada artis Nova Kartini yang merupakan seorang apa nih, ini di bidang apa sih? Seorang influencer dan juga content creator nih teman-teman dua. Ntar seperti apa bisnisnya, siapa tahu nanti bisa memotivasi kalian semuanya ya. Simak selengkapnya untuk edisi kali ini. Stay tune pastinya. Setelah ini ya.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Saatnya kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, untuk teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya. Seneng banget rasanya ya. Walaupun ini boleh dibilang di minggu-minggu akhir ya, tanggal tua. Tapi senengnya adalah kita ini di suasana liburan ya, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang liburan, gak kemana-mana, dengerin Pro 2. Karena pasti dapat sesuatu yang keren banget. Termasuk di hari ini, kita bakal ada Muda Kreatif berjaringan se-Jawa Timur. Dan dari RRI Madiun tentu saja, barengan dengan teman-teman dari RRI Surabaya, Malang, Jember, dan juga Sumenep nih, teman Pro 2 ya. Kita nih bakal ngobrol sama narasumber-narasumber yang kece, yang pastinya dia ini muda dan juga kreatif ya. Kalian boleh gabungan di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel di RRI Madiun, boleh silahkan ya. Untuk edisi kali ini, kita berbincang sama entrepreneur muda yang udah membuktikan bahwa yang namanya konsisten, kerja keras, semangat belajar, ini mampu menghantarkan seseorang ini membangun usaha yang sukses gitu ya. Nah, kita langsung sapa aja beliau yang cantik banget hari ini ya. Ada siapa? Ada Kak Artis Nafa Kartini.
1: Halo. Halo, Kak Mona.
0: Ini benar-benar artis, mah.
1: Wow, sebenarnya itu nama singkatan aja sih.
0: Oh, nama bukan, singkatan.
1: Iya, benar banget, bukan karena aku pengen jadi artis ya, Kak ya.
0: Apa tuh kepanjangannya berarti?
1: Jadi kalau misalkan artis itu R-nya itu Arbaatun. Arbaatun itu artinya anak keempat.
0: Anak keempat.
1: Iya, tisnya itu titisannya Naluri Wanita Kartini. Jadi orang tua aku tuh pengen aku jadi perempuan mandiri.
0: Keren banget. Aduh, kayaknya orang tuanya kasih apa nama itu pas banget ya. Ini menggambarkan seorang Kak Arfa ya, aku panggilnya ya. Karena ini Kak Arfa ini ternyata juga mandiri, sukses, amin, membangun jejaring dan juga membangun yang namanya bisnisnya ya. Yang kalau boleh kita tahu, bisnisnya ternyata banyak ya, gak cuma satu ya.
1: Ya, yeah, amin. Jadi kalau misalkan bisnis aku, alhamdulillah sekarang tuh sebenarnya apa aja aku jual ya, kayak paling halal
0: ya.
1: Cuman kalau utamanya itu produk utama kami tuh ada kayak skincare, terus ada tas, outfit, terus ada juga kita itu lagi bikin itu florist. Jadi florist, kayak buket. Iya, kayak Bloombox.
0: Pas
1: terus
0: banget
1: ucapan
0: ya,
1: selamat datang kayak gitu.
0: Ini kayaknya rame nih. Karena ini kan banyak perpisahan.
1: Bener banget.
0: Kelulusan.
1: Bener banget.
0: Aduh, di balik riwahnya bikin buket ya, teman Pro 2, kita undang ya Kak Arfa ini. Arfa ya, bener Arfa ya?
1: Iya, bener Arfa.
0: Kak Arfa ini kesini ya, buat cerita-cerita gimana pengalaman beliau gitu ya, untuk usahanya yang bergerak di bidang kosmetik, ada juga aksesoris fashion juga katanya, florist juga ya.
1: Iya,
0: karena perjalanan bisnis yang dimulai dari langkah yang sederhana sekarang bisa terus berkembang dengan komitmen dan konsisten pastinya ya Kak ya. Jadi gak cuma sebagai pebisnis aja, ini kakak ini ternyata juga untuk mengembangkan bisnisnya jadi content creator juga.
1: Iya.
0: Cucak banget ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman dari Surabaya, Malang, Jember, Sumenep, dan juga di Madiun, boleh lo gabungan di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita. Tinggalkan komentarnya, nanti aku bacain biar dijawab sama Kak Arfa ya. Silahkan aja di RRI Madiun. Oke, Kak Arfa, wah, kalau kita ngelihat bahwa sekarang ini anak muda tuh kayaknya sudah berani untuk share ya kemampuan dia untuk berbisnis dan lain sebagainya. Nah, ini kalau boleh dari awal, ini kakak ini membangun bisnis ini sejak tahun kapan dan berawal dari motivasinya apa gitu?
1: Oke, aku mau cerita sedikit. Jadi kalau misalkan bisnis ini tuh alhamdulillah udah aku jalankan selama 7 tahun ya. Tepatnya tepatnya 2019 ketika aku waktu itu kelas 3 SMA. Iya, jadi aku harusnya belajar buat PTN tapi malah justru menambah masalah dengan, bukan masalah ya, menambah
0: ilmu.
1: Benar, menambah beban aku dengan aku membuat usaha itu.
0: Okay.
1: Nah, terus jadi awal mulanya itu sebenarnya berawal dari mimpi, Kak. Jadi aku tuh dulu katanya kalau misalkan kita pengen punya usaha tuh harus punya mimpi yang besar ya. Nah, dulu tuh aku tuh pengen banget jadi ibu rumah tangga, tapi aku tetap punya penghasilan gitu loh.
0: Oh.
1: Ya, berawal dari mimpi tersebut lah. Dan aku tuh mikir, apa ya kira-kira yang bisa dari rumah, tapi aku punya penghasilan, kira-kira apa ya? Mm-hmm. Oh, kayaknya mungkin bisa bikin usaha kecil-kecilan gak sih? Mm-hmm. Dan aku juga kepikiran kalau misalkan kita punya usaha, itu kan gak mungkin langsung bleng jadi kan. Karena kan aku perintis ya kak, bukan Ryan.
0: Bukan pewaris.
1: Iya, bener banget, bukan pewaris.
0: Iya.
1: Bukan anak Raffi Ahmad ya. Jadi harus bener-bener perintis. Jadi dari situlah ketika waktu itu aku tuh melihat produk kacamata di online waktu itu masih belum terlalu gencar ya. Cuman aku merumpukan produk ini tuh kayak kok harganya murah gitu ya. Cuman terkendalanya itu di situ ongkirnya tuh mahal. Jadi misalkan kayak kacamatanya 20.000, ongkirnya tuh 50.000 kayak ya mahal banget gitu kan.
0: Mahal ongkir ya.
1: Iya benar banget. Terus akhirnya aku coba jual dengan cara menaikkan harganya, tapi tujuannya waktu itu sebenarnya untuk menutup ongkir tersebut. Dan ternyata tuh banyak yang beli gitu lah. Terus kayak aku dari situ baru kepikiran, kenapa enggak aku jadiin
0: usaha
1: jualan aja gitu kan. Dan alhamdulillah akhirnya dari situ berkembang lah. Yang pastinya gak cuma kacamata aja ya kak. Jadi produk utama aku tuh dulu sebenarnya kacamata, cuman karena banyak request dari customer akhirnya berkembang. Waktu itu tuh jadi hampers kayak gitu. Terus aku jual juga di marketplace. Dan setelah dari marketplace tersebut, itu kena COVID kan. Yang mana waktu itu kan orang-orang pada gencar-gencarnya beli di online shop. Apalagi waktu COVID kan kita gak bisa mudik ya. Nah waktu itu akhirnya orang-orang tuh pada beli hampers untuk mengirimkan produk ke kerabat mereka, ke orang tersayang. Nah dari situlah ordernya tuh benar-benar membludak banget. Aku tuh sampai mencari orang untuk bisa membantu aku ya.
0: Wow.
1: Iya, dan kayak benar-benar bangun sampai tidur itu aja yang dikerjain gitu. Dan alhamdulillah tapi dari situlah berangkat dari laba tersebut akhirnya aku bikin toko kecil di rumah.
0: Yeps,
1: jadi dulu tuh kayak masih mungil dulu tuh kayak cuman pakai ruang tamu aku yang ada di rumah aja, jadi masih kecil banget. Dan alhamdulillah sekarang tuh pastinya renovasi, jadi setiap tahun tuh minimal harus ada renovasi satu kali, minimal harus ada renovasi, harus ada perkembangan. Dan alhamdulillah berkembang sampai sekarang.
0: Keren ya, dari awal masih sekolah ya, udah kelas 3 tapi gak belajar tapi belajarnya belajar sesuatu yang luar biasa, tapi lulus kan ya, lulus ya,
1: alhamdulillah lulus banget sesuai ekspektasi juga kok. Alhamdulillah
0: keren. Anak pinter tuh gitu ya. Amin, langsung belajar kemana-mana. Jadi dari awal 7 tahun yang lalu ya berarti ya, itu kakak pertama adalah ngelihat orang kok beli kacamata ongkir mahal. Nah itu kan pasti harus ada ini dulu ya, channel untuk mendapatkan barang-barang itu. Ini kakak berselancar juga atau ada orang lain yang sebagai produsen mungkin atau gimana tuh?
1: Nah jadi sebenarnya ini tuh mungkin cocok buat anak muda ya, karena ini untuk kalian-kalian yang hobi scroll TikTok, Instagram ataupun marketplace. Jadi biasanya kalau misalkan kalian melihat produk kok ini murah ya, jadi sebenarnya kayak itu kebiasaan itu bisa kalian jadiin bisnis gitu loh. Jadi awal mulanya tuh sebenarnya aku juga suka masukin ke keranjang gitu. Jadi boleh kayak ngeliat-ngeliat gitu. Dan akhirnya dari situ aku belajar, oh ternyata kita bisa dapat kenalan tuh dari misalkan aku dapat supplier A. Nah nanti tuh supplier A juga bakalan kayak kadang tuh menyarankan kalau misalkan habis kakak bisa beli di sini loh. Jadi tuh kayak relasi gitu loh akhirnya. Jadilah seperti itu gitu.
0: Ih keren ya.
1: Iya bener banget. Dan aku juga mau cerita sedikit nih kak, kalau misalkan usaha ini tuh sebenarnya aku bangun dari modal tuh cuma 800.000 aja. Percaya gak sih?
0: Sekecil itu?
1: Iya gitu. Tapi mungkin orang-orang bertanya kayak, katanya tuh orderannya banyak, tapi kok mungkin gitu 800.000, kok bisa? Nah waktu itu aku pakai sistem pre-order gitu.
0: Oh pre-order.
1: Iya bener banget. Jadi sebenarnya kalau misalkan banyak yang bilang kayak gak mungkin gak sih, kalau misalkan dari yang awalnya cuma ratusan ribu sekarang bisa jadi banyak gitu. Zaman sekarang kan digital ya kak, jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau berusaha tuh pasti bisa gitu. Apalagi sekarang udah ada ChatGPT, ada Gemini.
0: Betul. Ngebantu banget gitu ya. Luar biasa
1: itulah.
0: Ya. Jadi memang perjuangannya tuh dimulai dari karena suka dimasukin keranjang sampai akhirnya dijual aja. Dan sampai sekarang udah bikin toko. Itu berarti perjalanan berapa lama? Ini kan udah 7 tahun nih. Tapi kalau boleh tahu dari awal, benar-benar awal sampai akhirnya bangun toko itu prosesnya berapa lama tuh kak?
1: Proses misalkan nih, kalau misalkan dari aku bangun pertama kali dari sampai aku bikin toko ya. Oke, kalau misalkan bikin toko tuh mungkin sekitar 2-3 tahun.
0: Yep,
1: pastinya gak cepet ya.
0: Gak cepet.
1: Sekali lagi karena aku juga sangat menikmati prosesnya banget.
0: Keren banget ya.
1: Dan usaha ini juga gak aku apa namanya istilahnya kayak gak hutang di bank juga gitu loh. Karena aku pengen bener-bener yang masih pengen hidup sebagai anak muda yang aman dan tentram ya.
0: Takut cicilan. Iya, bener banget. Jujur, jadi gitu. Dari pre-order itu sampai akhirnya kan bisa ada pundi-pundi gitu ya.
1: Iya, bener banget.
0: Jadi gak perlu yang namanya harus kredit gitu. Yaps. Ya teman Pro 2 ya.
1: Tapi mungkin ini sih, kalau misalkan di awal kadang kan kita kalau misalkan dapat laba itu kan udah gemes ya, pengen self reward gitu gak sih. Nah tapi dari situ akhirnya kayak alhamdulillah aku tuh orang bukan apa namanya, ini tuh kayak menurutku kebiasaan bisa kita latih gitu loh. Kita bisa memilih antara kebutuhan dan juga keinginan. Jadi alhamdulillah aku juga belajar. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang mungkin gak penting, kayaknya ini bisa di skip aja gitu. Jadi aku putar lagi jadi modal. Waktu di awal tuh jadi juga sebenarnya ada hal yang aku korbankan juga gitu.
0: Wah ini ya tips lo ya. Jadi kalau udah banyak pembeli, jangan keburu-buru dibeliin lagi, dibeliin buat diri sendiri, tapi diputer. Jadi modalnya ini akan terus bertambah sehingga akan semakin banyak gitu ya yang kita jual. Itu loh ya.
1: Banget.
0: Jadi jangan mudah tergiur sama hal-hal yang ini ya, hal-hal yang bikin kita ya tergiur tadi. Aku labanya kayaknya udah banyak deh. Kayaknya aku mau ke Bali deh jalan-jalan. Jangan dulu ya, nanti dulu gitu ya. Karena 7 tahun itu perjuangan luar biasa prosesnya, bahkan sampai sekarang masih proses juga ya kak ya.
1: Iya benar banget, proses setiap hari belajar. Kita harus berproses dong.
0: Kakak ini kan tergolong masih muda banget ya. Dalam berbisnis itu ada gak sih kayak kepikiran, aduh nanti waktu aku udah beli semua ini gagal atau laku gak ya? Bagaimana kakak memandang hal-hal yang bikin ragu itu? Gimana caranya biar bisa menampik keraguan itu sampai akhirnya kakak bisa sukses seperti sekarang?
1: Oke, itu kayaknya semua orang pasti mengalami hal itu gak sih? Jadi biasanya kalau misalkan aku, kadang kalau misalkan gimana ya kalau gak laku, kadang kalau misalkan ada yang bilang gak apa-apa, kita kayak memvalidasi, oh gak apa-apa aku sedih ya karena ada yang bilang kayak gitu, pasti kita kayak berkecil hati gak sih? Tapi ada satu hal yang harus kita sadari, kalau misalkan omongan dari orang lain itu adalah hal yang gak bisa kita kontrol gitu lah. Jadi kita hanya bisa memilih untuk mengontrol diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan aku melihat orang lain yang udah sukses atau mungkin lebih dari aku, ya pastinya banyak banget ya. Aku pasti kayak melihat gimana ya prosesnya mereka. Dan aku yakin gitu loh, kalau misalkan semua proses, semua orang yang bahkan mungkin dari pewaris pun ya, mereka pasti tetap mengalami proses gitu loh. Jadi kayak yang penting kita tuh sadar kalau misalkan kita mau sukses itu pasti ada hal yang harus kita korbankan, kita harus disiplin kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada ketakutan kalau misalkan gak laku, menurut aku sebagai pengusaha tuh kita harus punya mindset yang kita tuh harus yakin gitu loh. Karena kalau misalkan kita gak yakin sama diri kita sendiri gimana gitu. Iya kan.
0: Aduh kakak pas nih kayaknya jadi motivator ya.
1: Waduh amin.
0: Motivator entrepreneur muda gitu kan ya. Pas udah ngejalanin jadi ngerti gitu gimana caranya buat kita nih, hal-hal yang menghambat kita nih kita benar-benar kita buang gitu ya. Nah ini kalau boleh dibilang tantangan terbesar untuk bikin yang namanya membangun bisnis ini ya dari nol ini di tahun keberapa dan tantangan apa itu?
1: Oke, sebenarnya semua tahun itu mempunyai tantangannya tersendiri ya. Tapi yang paling berat itu pastinya mungkin pas awal-awal kita aku membangun bisnis ya. Karena waktu itu aku belum ada mentor dan aku benar-benar single fighter gitu. Apa gitu. Kayak maksudnya kayak aku benar-benar menjalankan usaha sendiri gitu. Jadi kayak menurut aku di awal tuh aku masih kayak yang bingung apakah ini benar atau salah gitu. Tapi aku berpegang teguh pada kayak yakin aja gitu loh, kalau misalkan aku mau berusaha, aku gak berhenti, aku lanjut terus, aku gak nyerah, itu pasti tetap ada, akan ada jalannya gitu. Jadi sebenarnya setiap tahun pun pasti kita juga mengalami apa ya, hal yang menantang, hal yang tantangan juga gitu. Misalkan tahun ini apa, tahun depan apa, kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kita kan punya usaha pasti harus berkembang ya. Yang mana itu pasti beda-beda juga sih. Tapi menurut aku yang paling bikin berat itu ketika aku awal membangun bisnis. Dan mungkin sekarang juga ya, berat juga ya. Karena sekarang usia aku sebenarnya udah gak muda lagi ya, gak bisa dibilang ya.
0: Masih muda
1: amin,
0: banget.
1: Masih muda sih, amin. Sebenernya masih muda. Jangan. Aku masih 2000-an, cuman kayak melihat teman-teman aku yang sepertinya mereka udah pada gendong bayi, udah pada nikah. Sebenarnya mungkin tantangan aku sekarang adalah lebih ke emosional ya, karena lagi-lagi aku kan menjalankan usaha ini tuh sendiri gitu. Meskipun aku sekarang sudah punya beberapa teman dan juga mentor juga yang membimbing aku, cuman dalam menjalani usahanya tuh tetap merasa kayak, hah kok sepi ya, kayaknya punya pasangan enak ya. atau jadi teman ngobrol gitu. Jadi kalau misalkan sekarang seperti itu sih. Cuman ya aku yakin aja kalau misalkan ini ya lagi-lagi bagian dari proses dan menurut aku emang masa muda kayak gini gak sih sepertinya?
0: Iya, benar-benar.
1: Ada satu quote sih sebenarnya yang aku suka juga. Jadi kalau misalkan kita kita sukses atau mungkin kita pengen sukses, kita pengen berhasil, itu pasti hal yang kita korbankan adalah rasa sepi. Pasti kita merasakan rasa sepi. Kita merasa kayak galau, kita merasa kayak ini udah bener enggak sih kayak gitu. Iya enggak sih? Pernah enggak sih merasakan
0: pernah,
1: gitu?
0: Iya
1: kan?
0: Juga.
1: Iya, manusiawi.
0: Manusiawi sih. Setiap orang pasti pengen punya partner gitu ya.
1: Iya, bener banget.
0: Apalagi partnernya di hati gitu ya. Yes. Partner kan ada dua ya. Yang pertama adalah orang-orang di lingkungan kita, mungkin keluarga, tetapi partner di hati itu juga butuh ya kayaknya.
1: Iya, jadi curhat ini. Gimana?
0: Next ya, semoga ya. Amin. Tapi ini boleh dibilang kan ini unsurnya nekat ya. Nekat banget di awal sampai akhirnya sekarang sudah punya sistem tersendiri.
1: Iya, benar.
0: Berarti
1: banget, bener.
0: Walaupun yang ngerasa sepi di hati tapi punya partner bisnis enggak sih, Kak?
1: Sebenarnya kalau misalkan partner bisnis kita untuk ngobrol dan juga mentor aku ada sih.
0: Ada.
1: Cuman kalau misalkan pasangan yang di hati ini
0: belum belum ada ya.
1: Allah masih
0: silakan silakan yang mau
1: share lah dong.
0: Siapa tahu ya, dari Jember, dari Sumeneb ya kan, dari Malang atau Surabaya gitu kan ya. Silakan nanti kalau pengen ketemu Kak Artis, Kak Arfa ya, namanya juga artis ya. Silakan aja ya, ke Mona aja langsung ya. Oke. Jadi ini kan ada teman ya, teman partner bisnis tuh ada ya.
1: Ada dong.
0: Berarti kan enggak sendirian itu, istilahnya kan selalu ada hal-hal yang bisa dicurhatin gitu kan. Yep, ya.
1: Bener banget.
0: Itu biasanya tetap yang aja. Paling yang sebagai seorang entrepreneur muda, apa sih yang paling dicurhatin, yang paling bikin gemes lah setiap tahunnya itu apa, Kak?
1: Oke, yang pastinya ini sih, mungkin kayak aku harus ngapain lagi ya, Kak, langkah selanjutnya kayak gitu yang sering aku tanyain. Terus kadang tuh juga sebenarnya kompleks banget ya, Kak, nggak melulu juga tentang penjualan gitu. Kadang juga SDM kayak gitu, gimana sih mengaturnya, gimana manajemennya. Kadang juga masalah sistem, apakah dengan cara seperti ini itu udah benar gitu. Jadi sebenarnya lebih kompleks sih. Jadi banyak banget hal yang aku tanyakan juga, yang pastinya juga tergantung dari kondisi saat itu gimana di toko gitu.
0: Tapi sekarang udah punya karyawan berapa nih, Kak?
1: Oke, kalau sekarang sekitar 12 orang, 12 orang.
0: Yes. Banyak loh 12 orang. Itu di dua ini ya, dua toko ya.
1: Yep, bener banget udah dua toko ya.
0: Karena yang satunya kan tentang make up dan lain-lain, yang satunya buketnya gitu ya.
1: Yep.
0: Wah, keren. Makin banyak pertanyaan yang aku juga pengen lontarkan buat kamu nih yang kayaknya udah penasaran banget dan pengen tanya-tanya sama Kak Arfa, boleh silahkan di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Kak Arfa, kita istirahat bentang ya.
1: Oke.
0: Mimi dulu.
1: Oke, dulu. Udah haus ya.
0: Nanti kita bakal ngobrol lagi masih di Muda Kreatif Berjaringan se-Jawa Timur.

0: Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Ada yang sudah masuk melalui YouTube channel kita di RRI Madiun dan juga di 0811369 7755. Tapi nanti dulu ya, aku bacainnya. Sabar, sabar, karena pertanyaan aku ini juga banyak nih. Ini benar-benar kayak penasaran gitu sama kakak cantik yang satu ini ya, Kak Arfa. Kak Arfa, ini kakak kan pertama banyak hal ya, maksudnya ngejual semuanya ya di ARV Staff ya, kalau nggak salah. Nah, setelah itu kan kakak ini jalan berapa itu waktu yang staffnya itu?
1: Oh, ARV Staff ya. Kalau ARV Staff-nya tuh tujuh tahun.
0: Oh, mulai. 7 tahun juga ya.
1: Kalau misal ARV Buket itu baru sekitar 1 tahun.
0: Maybe. 1 tahun berarti 2025-an ya. Kenapa sampai akhirnya nambah lagi tuh?
1: Sebenarnya awalnya itu jadi satu sih sama ARV Staff gitu. Jadi awal mulanya itu karena ada kejadian di mana waktu itu kan aku punya marketplace ya, Pak, Kak, jualan gitu kan. Nah, itu waktu itu marketplace aku tuh di-banned gitu. Tiba-tiba banned permanen, hilang semuanya, sudah aku bangun selama 5 tahun tuh hilang semua.
0: Kenapa ya? Gak tahu alasannya.
1: Ah, tahu sih sebenarnya. Jadi waktu itu kita tuh ternyata dilarang untuk menjual produk cigarettes. Jadi kayak rokok itu nggak boleh. Okay. Dan aku juga baru tahu. Dan waktu itu kayak nggak ada pemberitahuan, tapi kami langsung di-ban gitu loh. Dan akhirnya waktu itu aku ingat banget habis shopping day yang 55, 6 kayak gitu, itu bulan Mei waktu itu. Tiba-tiba aja tuh besoknya itu udah gak ada, Kak, semua hilang. Untungnya tuh uangnya udah aku sempet ambil. Cuman pada hari itu kemarin tanggal 5 tuh kita sempet pengirim paket tuh sekitar 99 plus ya. Dan waktu itu kayak aku mencoba masuk lagi ke akun aku, ternyata gak bisa gitu ya. Jadi kayak ya Allah, gimana ini duit aku. Terus waktu itu kan aku bener-bener merasa yang down banget kan waktu itu. Jadi kayak aku nangis dulu. Tetap aja ya namanya perempuan ya. Aku nangis 3 hari. Bener banget, aku nangis dulu. Aduh, gimana ya ini. Apalagi kan aku punya tim yang juga di waktu itu di packing kan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk membuat si ARV Buket ini. Gitu.
0: Jadi kalau boleh dibilang, kalau ditanya ini kapan nih istilahnya pernah jatuh, itu ya saat itu ya.
1: Iya, itu termasuk hal yang terpuruk banget buat aku. Yang apa ya, istilahnya kayak ya Allah, aku harus apalagi ini. Aku mau dapat apa ya? Jadi sebenarnya kalau misalkan aku dapat sesuatu yang kayak bikin aku manyes gitu, aku kadang mikir, Allah tuh mau ngasih aku apa ya? Itu biar aku jadi semangat lagi gitu loh sebenarnya.
0: Iya, masya Allah. Tapi bener kok, pasti ada pelangi setelah hujan.
1: Iya, bener banget. Tapi waktu itu emang iya. Jadi kayak alhamdulillah waktu itu tim aku yang di packing itu stuck 1 orang, dan sekarang kita udah berkembang 3 orang bahkan lebih. Jadi karena si ARV Buket itu ternyata ketika aku mencoba untuk lebih fokus lagi ke situ dan aku coba branding lagi di toko, ternyata alhamdulillah tuh hasilnya malah lebih gitu loh dari yang sebelumnya gitu. Jadi ya kita tetap, mungkin ada hal sesuatu hal yang mungkin kita nggak suka ya dari perjalanan hidup kita, tapi yakin aja kalau misalkan itu tuh pasti merupakan biar kita kuat, dan pasti selangnya bakal ada pelangi.
0: Jadi gitu. Titik balik ya, titik balik sampai akhirnya sekarang udah berjaya lagi gitu.
1: Amin. Ya.
0: Jadi kemarin kan sempat di marketplace hilang semua gitu kan ya. Tapi secara offline-nya kayak gimana? Kan di toko masih kan berarti?
1: Iya, bener banget. Jadi alhamdulillah karena aku sudah punya toko di rumah ya. Jadi yang ARV Staff itu, jadi itu alhamdulillah tetap berjalan lancar semua. Jadi ini tuh waktu itu hilangnya tuh cuman melalui online aja. Dan kita juga sempat bangkit juga, Kak. Meskipun ya masih, menurut aku masih perlu banyak belajar dan juga hal yang masih dipulihkan juga ya melalui marketplace tersebut. Tapi alhamdulillah menurut aku kalau misalkan hasilnya ya, kayak omsetnya, penjualannya itu lebih gitu loh. Dan aku gak stuck di situ aja gitu. Keren. Yang paling utamanya
0: itu loh, gimana caranya kita bangkit dari keterpurukan. Ini contohnya ya, ini orangnya ada di depan aku nih. Udah bangkit banget, karena ya nangis dulu pastilah ya.
1: Iya, wajar banget.
0: Wajar banget. Duit gitu, cuan-cuannya hilang kan ya gimana gitu ya. Tapi setelah itu bangkit lagi untuk bikin ARV Buket ya.
1: Iya, bener banget.
0: ARV atau ARV?
1: Sebenarnya bebas, ada yang ARV, ada yang ARV gitu. Jadi bebas aja sih, Kak, senyamannya aja. Cuma kalau aku ARV aja sih,
0: ARV,
1: biar cepet.
0: ARV Buket gitu ya. Bener. Nah, ini kan beda ya. Kita ngejualin hal-hal yang kita beli dulu, dijualin. Sama buket yang kita harus
1: bikin dulu
0: kreativitasnya apa segala macem. Gimana tuh memulainya?
1: Nah iya, sebenarnya kayak kita juga kesusahan juga ya. Karena apalagi nih kalau misalkan di produk handmade kan, itu hasilnya setiap orang kan beda-beda. Dan kebetulan juga sekarang tuh yang bikin udah bukan aku lagi, jadi ada tim yang sudah bikin. Jadi mungkin kalau misalkan aku dibanding tim aku yang bikin tuh, kayaknya aku bakalan kalah deh.
0: Tapi pokoknya pertama kan kakak dulu kan?
1: Iya, aku tetap kayak, oh kita bisa bikin produk ini loh, kita bisa bikin produk ini. Misalkan variasi produknya apa aja. Terus habis itu mungkin cara penjualan kayak gimana. Jadi aku sebenarnya tuh lebih lebih di manajemennya gitu. Terus lebih di ngasih ide, oh kayaknya kita ini ada tren ini, coba kamu bikin kayak gini gitu. Wow. Jadi seperti itu.
0: Ini ya, aku kalau aku ngelihatnya kakak ini jadi kayak membuka peluang peluang bisnis ke orang lain juga gitu
1: iya,
0: kan ya.
1: Iya benar banget sebenarnya.
0: Iya peluang pekerjaan. Iya. Jadi kakak ini walaupun nggak bisa banget tapi ngebantu orang buat yuk kita sama-sama nih bikin buket nanti kita jual. Berarti kan kakak juga membikin peluang pekerjaan buat orang lain juga.
1: Iya benar banget kak, alhamdulillah. Wow. Dan emang tim aku juga aku minta untuk terus berkembang ya. Jadi kayak misalkan ada tim aku yang dulunya di toko terus aku melihat dia lebih kreatif, aku tuh bakalan coba ke dia untuk mengelola Instagram ya, karena dia kreatif ya, karena dia suka bikin konten gitu dan ide-idenya tuh selalu fresh. Jadi aku tarik dia ke tim kreatif. Jadi kayak aku tetap pengen tim art staff itu juga bisa berkembang kayak gitu. Jadi misalkan seperti itu. Terus mungkin dia ada juga yang di handmade nih. Dulu awalnya di florist. Terus aku melihat dia tuh kayaknya lebih bagus untuk mengatur tim. Jadi akhirnya aku tarik untuk di art staff gitu. Jadi sebenarnya tetap tergantung dari masing-masing pribadinya seperti apa.
0: Nah. Dan kamu tahu enggak sih teman Pro 2? Ternyata yang namanya Instagramnya kakak ini followernya udah banyak banget. Apalagi yang art staff ya, itu followernya juga luar biasa. Kak artis Narva ini sendiri juga followernya juga luar biasa. Jadi silakan aja buat kamu cek Instagramnya di mana kak.
1: Oke, kalau Instagram aku tuh artis underscore Narva.
0: Oke. Terus kalau yang art staffnya juga sama ya.
1: Iya,
0: arv.com staff ya. Ini udah sampai ribuan ya followernya nih, luar biasa ya, banget. Terus
1: banget.
0: Kak Arfa sendiri juga followernya udah banyak banget ya teman Pro 2. Nah, kalau yang berkembang karena baru ya setahun ini untuk buketnya tuh udah ribuan juga. Ini banyak loh ya. Ini kan sekarang yang namanya buket itu macam-macam ya, Kak. Berarti Kakak bisa ngelihatnya mungkin sambil colek-colek gitu ya. Ngelihat di mungkin Instagram orang lain ataukah juga di YouTube dan lain sebagainya seperti itu ya.
1: Iya, jadi kita tetap mencari inspirasinya itu kadang juga tetap dari sosial media ya pastinya, Kak. Kadang juga bisa mungkin kita kayak mengotak-atik kira-kira ini ada bumbak sih misalnya kita bisa jadiin apa ya kayak gitu. Jadi sebenarnya tetap selain dari inspirasi kita juga kadang mengotak-atik kira-kira bisa dibikin produk baru apa gitu.
0: Sekarang yang lagi hits di 2026 buketnya kayak gimana nih Kak?
1: Namanya Tambelina, pasti tahu lah ya.
0: Tambelina?
1: Iya, Tambelina Buket itu lah yang lagi ngetren banget ya. Jadi sebenarnya awal mulanya tuh kalau misalkan aku membaca, jadi itu awalnya tuh kayak bunga-bunga yang sebenarnya sisa-sisa gitu loh dari florist. Cuman dari sisa itu kayak daripada dibuang atau mungkin gak kepake. Dulu kan biasanya kita bikin buket itu pasti satu warna gitu kan Kak. Nah akhirnya lahirlah Tambelina ini dari berbagai warna-warna yang dari sisa tersebut. Tapi gak entah kenapa dia jadi booming dan jadi laris banget sekarang gitu.
0: Wah, jadi di 2026 ini ada Tambelina itu tadi.
1: Iya, Tambelina buket. Dan Tambelina sekarang buket. Tuh wrappingnya juga beda-beda. Ada yang pakai goni, ada yang kayak cuman pakai wrap plastik biasa aja kayak gitu. Jadi sebenarnya bervariasi sih sekarang.
0: Jadi itu tergantung dari ini ya. Apa itu namanya orang pengen buket seperti apa gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar banget. Cuman yang akhir-akhir ini sekarang lagi banyak request itu Tambelina buket itu.
0: Tambelina buket.
1: Iya, kalau misalkan produk lainnya tuh sekarang convex mirror, tau gak sih yang kaca tembung itu loh.
0: Oh iya, tahu.
1: Nah, itu lagi ngetren juga di tahun ini.
0: Wah, ternyata banyak ya. Di tempatnya kakak ini macem-macem, mau buket apa aja bisa, buat kelulusan bisa, terus buat ulang tahun juga bisa gitu ya.
1: Buat wedding kita juga ada kak, wedding buket.
0: Handbuket juga handbuket ada
1: flower hoop kayak gitu yang biasa dipegang gitu.
0: Ini nanti kalau wedding mah udah gampang, nggak usah kemana-mana ya, dibikin aja sendiri gitu.
1: boleh.
0: Oke, kalau dari makeup tadi kan pastinya harganya bermacam-macam ya. Aku nggak mungkin bisa ini ya, karena setiap makeup pasti harganya macam-macam. Yeah, kalau buket nih, kalau buket nih dari harga berapa sampai berapa nih kak?
1: Kalau buket itu sebenarnya macam-macam sih kak. Kalau misalkan single kayak misalkan cuma isian mawar kayak itu harganya ada yang 15.000, ada yang 10.000 juga bahkan. Iya,
0: murah ya?
1: Banget. Iya, kalau misalkan single rose ya. Jadi kayak yang ukurannya cuma satu bunga aja. Tapi ada yang ukuran mini itu biasanya kita mulai dari 25.000 tuh ada. Jadi sebenarnya kayak tergantung requestnya customer juga ya. Cuman kadang tuh entah kenapa sekarang tuh lebih lebih kalau misalkan buat kelulusan biasanya orang-orang tuh pengennya tuh minimal 50.000 gitu loh. Bahkan tuh kayak mintanya tuh lebih dari 100.000 gitu kebanyakan. Karena mungkin untuk kelulusan ya pasti mereka pengennya yang bagus kalian, yang cocok gitu, yang patut gitu lah.
0: Berarti sekarang enggak tahu ya ya, bahwa pembeli ini ternyata tahu harga itu juga mengandung.
1: Iya, benar banget dong.
0: Kalau misalkan keren gitu ya.
1: Iya, kalau misalkan mahasiswa kita kasih harga mahal, mereka di akhir bulan makan mie dong. Jadi kita harus bisa menyesuaikan untuk mahasiswa juga ya, yang mana mereka kan pasti juga harus menghemat gitu. Kalau misalkan kelulusan SMA kan kita kadang masih sama orang tua ya. Cuman kalau buat mahasiswa yang sidang itu kan kadang kita bikin buket itu yang mikro namanya. Jadi itu harganya cuma 30.000, 35 itu ada.
0: Tapi udah keren ya, udah bagus. Iya. Ya. Tapi ada nggak sih mungkin dari orang lain gitu, customer gitu ya, yang pengen buket custom tapi riweh gitu bikinnya?
1: Oh, banyak banget tuh.
0: Contohnya apa nih Kak?
1: Misalkan nih kayak apa ya, biasanya mulai dari wrap-wrapnya tuh harus bener-bener yang sama gitu. Kan kita gak bisa ya, apalagi produk handmade itu pasti. Misalkan aku bikin ini hari ini kayak gini, besok tuh pasti bisa beda Kak. Karena kan handmade itu kan berbeda ya hasilnya. Terus kalau misalkan warna itu juga pasti beda. Kadang ada yang pakai bahan ini, ada yang bahan meskipun bahannya pun sama, tapi tonenya tuh bisa beda gitu. Jadi biasanya kebanyakan kalau misalkan requestnya itu yang unik-unik tuh kadang minta juga yang bentuknya mungkin buket uang ya misalkan. Bentuk mawar kayak gitu. Itu sebenarnya oke gitu, nggak apa-apa. Cuman kadang Kak, aku buat kita tuh sebenarnya seneng ya Kak, karena belajar hal baru. Tapi biasanya yang bikin kita bener-bener kayak gitu mungkin di bagiannya itu sih, kadang mintanya harus bener persis gitu, sedangkan produk yang dibutuhkan tuh nggak bisa,
0: nggak bisa persis ya sama, karena tangan orang beda-beda ya, gitu kan banget. Ya ini kalau dalam satu hari, kemarin kan lagi rame tuh apalagi kelulusan, dalam satu hari bisa ada berapa buket nih yang dikerjain?
1: Wow, banyak sih sebenarnya. Kalau misalkan jumlahnya mungkin bisa sehari lebih dari 30 kayak gitu, tapi kadang kita tetap batasin ya Kak.
0: Iya,
1: kita lagi-lagi timnya kan cuma 3 orang ya waktu itu bahkan kadang ada tim yang mungkin bantu-bantu kita, mungkin jadi tim staff mungkin bantuin kita sekedar bikin pitanya atau apa gitu. Kadang ya akhirnya aku kayak menarik tim lagi untuk jadi, untuk menambah apa ya, menambah SDM-nya biar bisa bikin. Jadi sebenarnya kita batasin juga gitu.
0: Wow, ya, keren ya. 30 itu duit semua.
1: Itu udah maksimal kapasitas kita banget. Aduh. Itu pun kadang kita udah mulai cicil-cicil gitu kan. Tapi kadang ada juga customer yang misalkan hari ini, besok harus jadi. Wah, itu kan kita juga agak gitu ya.
0: Ribet ya. Ya,
1: makanya kenapa kita kadang juga bikin ready stocknya gitu. Kalau misalkan di waktu sudah mulai senggang kayak gini, biasanya kita luangin waktu untuk bikin ready stock. Karena pasti kalau misal di musim kelulusan pasti kita kewalahan gitu. Karena kita juga per hari juga ada batas maksimalnya kan.
0: Oke, berarti kalau orang pengen beli langsung itu ada juga berarti ya,
1: betul,
0: yang
1: betul.
0: Stoknya tuh ada ya. Yep. Tapi dari bulan Januari sampai Desember, mana bulan yang paling sepi lah menurut Kakak?
1: Oh, yang sepi. Oke, kemarin itu bulan Mei enggak sih? Kayaknya Maret deh.
0: Maret ya, tengah-tengah ya.
1: Iya. Sebelum lebaran pokoknya.
0: Oh, sebelum lebaran.
1: Lebaran tuh pasti rame ya, karena kita juga
0: puasa ya berarti ya, Bos.
1: Iya, mungkin orang-orang FOMO-nya beli makanan ya, jadi kayak belum gitu waktu itu Maret tuh. Jadi kalau misalkan April itu kita, by the way, juga selain buket, kita juga ada parcel kemarin waktu di musim ini lebaran. Iya, kita semua memanfaatkan momen ya. Jadi
0: luar biasa.
1: April kemarin kena ini apa namanya, lebaran itu, Mei itu udah ada ini sih, kelulusan juga udah ada, dan Juni ini alhamdulillah bagus juga. Jadi kayak masih ada di waktu kelulusan juga. Kemarin itu, jadi kelulusan tuh sekarang juga bukan cuman anak SMA

0: Bener banget.
1: Tapi menurut kakak nih, lebih penting mana? Modal uang atau modal keberanian?
0: Keberanian sih sebenarnya, karena apa ya, buktinya bukan buktinya tapi emang udah ada ya. Jadi waktu itu mungkin ya uang tuh tetap sebenarnya kita butuh ya kak, yeah, untuk modal. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita punya keberanian dan kita punya, aku punya ini loh, punya program misalkan, atau punya sistem, aku punya usaha, nanti tuh kira-kira menurutku bakal jalan gini-gini nih, kita tuh bisa loh mengajukan ke investor misalkan, kalau misalkan kita nggak punya dana, ke investor atau mungkin ke teman yang kita bisa percaya untuk memberikan kita modal kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita punya duit tapi kita nggak bisa ngelola, abis dong.
1: Oh iya,
0: iya kan, bener banget kan. Jadi, karena sebenarnya ya kalau misalkan kita sebanyak apapun uang, kalau misalkan kita nggak bisa memanage ya bakalan habis juga gitu.
1: Setuju, iya, setuju kan? Enak banget ya dengernya. Ya beneran, ini semua kalimat-kalimat dari Karva ini bisa jadiin status loh ya. Ada yang masuk di 0811-369-7755. Ini kakak 7 tahun aja udah sekeren ini katanya, iya. Pernah belajar gak sih tentang menjadi entrepreneur muda yang keren kemana gitu katanya?
0: Oh belajar, jadi kayak mungkin ikut kelas ya?
1: Ikut kelas.
0: Sebenarnya kalau misalkan kelas belum sih sejujurnya ya. Cuman aku tetap pengen ya, yang namanya kelas kan pasti meng-upgrade. Apalagi kan itu mungkin lebih ke kita mencari relasi ya kayak. Jadi kalau misalkan aku, kalau misal kelas belum, cuman aku biasanya belajarnya tuh kayak ikut webinar kayak gitu, atau seminar kayak gitu di internet. Dan aku lebih seringnya tuh melihat podcast sih sebenarnya. Karena menurut aku kalau misalkan kita sebagai pengusaha itu atau mungkin kita yang pengen punya mindset itu ya, sebenarnya nggak semua orang harus jadi pengusaha sih kak. Yang penting punya mindsetnya aja gitu. Jadi menurut aku kita harus mengupgrade diri, dan dengan kita melihat podcast atau mungkin kita baca buku, itu menurut aku bisa membuka wawasan kita lebih gitu loh. Banyak juga ya sebenarnya hal yang bisa kita lakukan sih.
1: Jadi belajar itu nggak cuma dari kelas aja, tapi dari manapun itu bisa belajar gitu ya.
0: Iya benar banget.
1: Bahkan dari pengalaman orang lain juga bisa menjadi pelajaran buat kita ya.
0: Iya benar banget. Jadi biar karena tuh ada orang yang bilang kayak kamu tuh jangan sama orang tuh jangan berani gitu. Kamu tuh belum ada di posisi kita. Dan menurut aku kita tetap bisa kok, nggak harus di posisi mereka, tapi kita bisa belajar mulai dari sekarang gitu loh, untuk kita mengantisipasi kalau misalkan nanti kita harus kita sudah di usia tersebut, kita harus gimana gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu kita harus berada di usia tersebut, tapi kita bisa belajar sejak dini juga gitu, biar kita lebih waspada, biar kita bisa lebih prepare. Wah, gitu.
1: Terus ada lagi yang tanya di sini dari, kok nggak ada namanya, saya sebentar, Melia katanya.
0: Okay.
1: Kak, banyak anak muda tuh ingin cepet sukses.
0: Yeah.
1: Saya juga tentunya. Tapi menurut kakak, apa sih yang sering mereka lupakan dalam proses menuju kesuksesan? Kayaknya mereka pengen instan semua deh.
0: Iya bener banget.
1: Gen Z sekarang tuh kadang-kadang pengennya instan ya, kalau bisa cilup badalah gitu.
0: Iya bener banget.
1: Sukses. Gimana
0: pokoknya
1: nih, gimana?
0: Kayak aku ngasih duit sini biasa jadi 100 juta kayak
1: ya.
0: Aku juga sempet dengerin podcast juga menarik nih. Jadi dia beliau ini bilang, teman aku lupa kan namanya siapa. Jadi yang aku ingat itu beliau bilang kalau misalkan anak muda sekarang itu pengennya serba instan gitu. Yang nah itu sebenarnya kesalahan pertamanya di situ gitu. Kita enggak mungkin gitu loh meraih sesuatu itu dengan instan gitu. Pasti banyak banget perjalanan dan juga prosesnya. Apalagi kalau misalkan kita misalkan nih, kita dikasih aku waktu itu belum belajar apapun ya kak. Terus aku dikasih modal langsung banyak, misalkan 1M gitu, itu kan banyak banget kan. Dan aku langsung terjun ke sana gitu. Kalau misalkan aku langsung ke sana dan aku gak melalui pembelajaran, kan pastinya kayak langsung gitu kan ya. Tapi kalau misalkan melalui dengan proses, dengan kita belajar dulu, mulai dari pegang 1 juta misalkan, terus habis itu baru 10 juta, 100 juta dan selanjutnya, itu menurut aku bakalan kita tuh lebih tahu gitu loh posisi seperti itu tuh bakalan gimana. Dan menurut aku dengan proses tersebut itu apa ya, istilahnya kita jadi lebih mudah untuk dan yakin gitu loh kalau misalkan mengambil keputusan tuh seperti apa gitu.
1: Jadi kalau prosesnya kita kayak gimana, susahnya gimana tuh kayak nempel aja di sini gimana. Jadi kalau kita udah sukses karena proses kita yang jatuh bangun itu tadi, jadi ngerasa kayak happy gitu ya.
0: Iya benar banget.
1: Dan itu bisa jadi motivasi juga.
0: Iya, itu sebenarnya kita menikmati prosesnya aja sih.
1: Jadi jangan lupakan prosesnya ya.
0: Itu sih.
1: Kalau kamu ngelihat bahwa Kak Arfa sekarang udah sukses, jangan ngelihat suksesnya aja, tapi proses di dalamnya tuh
0: banget.
1: Luar biasa, jatuh bangun ya kan, nongas nangis.
0: Iya, tiap. Iya, mungkin paginya kayak kita seru-seruan kayak gini ya, Kak. Siapa tahu malamnya aku pasti kayak overthinking nih, aku gimana lagi gitu. Pasti kayak gitu enggak sih anak muda tuh malamnya tuh overthinking.
1: Iya. Jadi wajar ya, proses itu jatuh bangun, nongas nangis enggak masalah, yang penting kita jalan terus, jangan sampai berhenti
0: banget,
1: gitu ya.
0: Itu kuncinya sih.
1: Oke, okay, kita cek dulu di YouTube channel RRI Madiun ada siapakah. Oh ini ada. Dari

0: Miftahur Rahman katanya. Suka dukanya menjadi konten kreator yang ada kendalanya gak sih? Tiba-tiba mati listrik. Charger HP dan rekam video konten editnya itu juga mungkin ribet ya. Mm-hmm. Jadi kakak di sini kan selain sebagai entrepreneur muda juga bikin konten kreator untuk bisa nge-promo bisnisnya kakak di banget. Instagram gitu kan. Instagram dan TikTok ya?
1: Ya benar banget. Jadi kadang aku mirror aja.
0: Okay. Jadi gimana nih suka dukanya?
1: Oke. Sebenarnya kalau misalkan untuk konten itu aku juga bikin konten tentang traveling ya. Kalau misalkan di Instagram pribadi aku selain aku branding sebagai entrepreneur juga. Kalau misalkan suka duka sih sebenarnya kalau misal dukanya dulu tuh kadang mut-mutan gitu loh. Iya kayaknya semua orang ya. Jadi kalau misalkan kendala mati listrik itu apalagi sekarang ya kak. Akhir-akhir kan sering mati listrik ya. Iya kita tapi kan bisa menangani hal itu gitu loh. Dan kalau misalkan kita udah happy, kita udah punya mood, itu kayaknya oke-oke aja deh. Halangan apapun kayaknya tetap kita terabas gitu lah ya. Cuman kadang yang jadi tantangan aku tuh ini, kita kayak apa tuh, ya itu mut-mutan. Jadi kayak bikinnya tuh udah mager duluan gitu loh. Kadang tuh yang bikin aku kayak agak sulit itu menentukan idenya gitu. Tapi kalau sukanya, kadang kan aku selain aku ngonten tentang usaha juga, aku kan juga traveling nih kak. Kadang tuh selain travelingnya gratis, aku juga bahkan dibayar gitu. Enak ya.
0: Asik ya.
1: Iya, mungkin orang-orang bilangnya kayak, ih enak ya Arfa sekarang gitu, dia bisa jalan-jalan gitu, tapi uangnya tetap masuk atau bahkan dia dibayar gitu. Tapi sebenarnya ya tetap lagi-lagi itu melalui proses.
0: Oke, gitu. Prosesnya. Tapi yang namanya konten untuk jalan-jalan sama konten untuk promosi produk itu kan pasti beda ya.
1: Iya benar banget, beda-beda mas.
0: Nah, terus menurut kakak apa yang membedakan dan gimana caranya biar orang tuh tertarik dengan produk itu gitu?
1: Oke, kalau misalkan berbicara produk ya, sebenarnya kalau misalkan akhir-akhir ini tuh aku lagi belajar juga kalau misalkan branding owner apa ya namanya, aku lupa lagi, owner bisnis, yang intinya kalau misalkan ownernya itu branding kita di Instagram itu bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan gitu loh. Nah dari situ biasanya jadi kalau misalkan di Arstaff sendiri kadang tuh aku bikin konten yang ada akunya gitu loh, dan kadang aku kolapsin gitu. Tapi karena di Instagram aku lebih banyak traveling, jadi kayak aku tetap membagi. Jadi kalau misalkan tentang membahas tentang bisnis, kadang aku tuh lebih banyak di Arstaff gitu kak. Meskipun kadang di Instagram pribadi aku sendiri juga aku share ya, cuman tetap bakalan banyak di sana gitu karena konten aku niche-nya itu lebih banyak traveling gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang juga kalau misalkan tetap ada tentang diri aku, misalkan aku punya usaha kemarin, apalagi kalau misalkan pas Lebaran itu kan bikin konten juga. Nah itu aku kolaps gitu. Jadi sebenarnya ini juga masih menjadi pembelajaran dan tantangan aku juga ya, karena kan akhir-akhir ini tetap suka traveling juga. Terus aku juga punya usaha. Kadang kan kita harus tetap, kalau misalnya algoritma kan harus satu ya.
0: Iya. Tapi kan tadi kakak juga bilang ya bahwa beberapa teman-teman yang partner kakak kerja ya, atau karyawan itu juga ngonten juga gitu ya. Berarti itu nanti perangkatnya sendiri ya?
1: Iya dong.
0: Banyak ya berarti perangkatnya ya. Itu modal bikin gitu biasanya modal perangkat apa pak kak yang bagus tuh?
1: Oke, kalau misalkan aku pakai HP aja sih, iPhone sih biasanya. Ya mungkin kalau misalkan tim itu ada yang iPhone 11, 13 kayak gitu.
0: Terus untuk inspirasi bikin konten untuk ini ya, jualan kakak ini ya, itu biasanya dari kakak atau mungkin dari karyawannya?
1: Oke, kadang kita mix sih. Tapi tetap kadang tuh aku bilang ke tim kalau misalkan per hari tuh kalian harus tetap setor. Misalkan minggu ini kalian harus setor minimal 3 konten yang akan kita buat gitu. Nanti kita bahas bareng-bareng, kira-kira ini relate gak ya sama yang sekarang lagi ngetren gitu. Kalau misalkan enggak ya mungkin nanti aku bisa memberikan inspirasi gitu. Tapi kadang aku juga tetap bakalan memberikan apa istilahnya kayak ide gitu loh kak buat mereka. Kayak misalkan ini kayaknya bagus deh, ini kayaknya ngetren banget deh, kayaknya kita harus bikin besok gitu, karena ini momennya tuh lagi sekarang gitu. Nah kadang kita tetap kita membuat kayak timelinenya, tapi kita juga apa istilahnya, aku tetap memberikan apa ya ide konten gitu loh. Oh ini kayaknya bisa deh kita eksekusi gitu.
0: Kalau menurut kakak, kalau suruh milih nih antara video konten secara video ya, secara video atau foto aja di Instagram ataukah mungkin di TikTok gitu, yang paling banyak istilahnya orang-orang berkomentar di situ tuh yang kayak gimana kak?
1: Oh kalau misalkan berkomentar tuh pasti yang relate sama kehidupan mereka ya kan. Karena kemarin aku sempat ngamatin juga, mengamati juga. Jadi waktu itu kayak misalkan nih waktu itu lagi musim Valentine atau mungkin lagi musim kelulusan kayak gitu. Itu kayak misal ada kata-kata tuh gini gitu. tolong dong ambilin charger aku di jok motor gitu. Ternyata di jok motornya tuh ada kayak bunga. Itu kan pasti anak-anak muda pengen banget. Kapan ya kita pasti ngeluarin kata-kata andalan kita yaitu WN ya gitu. Iya enggak sih? Jadi tuh langsung rame gitu.
0: Jadi paling sering dan paling rame itu ya video ya berarti ya, bukan just foto aja gitu ya.
1: Aduh. Tetap seringnya tuh video sih.
0: Seringnya video dan itu pasti bikin orang yang
1: relate banget. Aku pengen banget kayak ini juga gitu. Kapan ya? Itu bisa juga dikirim ke pasangannya gitu. Kamu kapan gini aku gitu.
0: Oh iya ya, gampang kan? Sekarang langsung share aja
1: langsung share aja.
0: Jadi silakan ya follow ya Instagramnya. Pro 2 ya. Ada lagi yang di 0811-369-7755. Lebih berat kemana? Staffnya atau buketnya? Dua-duanya dong. Tapi kalau suruh milih gitu, pengen sekarang-sekarang ini lebih pengen mengembangkan yang mana? Atau dua-duanya?
1: Gitu. Pastinya dua-duanya sih ya. Ayah. Cuman untuk target yang baru-baru ini, sebenarnya tetap dua-duanya sih Kak. Jadi kayak berjalannya itu juga aku berusaha untuk seimbang ya. Mm-hmm. Misalkan nih ada target ini, staffnya harus ada perkembangan dalam beberapa bulan ini. Terus habis itu arf buketnya juga selain ada perkembangan mungkin kayak di penataan displaynya, aku juga pengen kayaknya kita perlu bikin produk yang kayak gini loh. Misalkan kayak untuk apa grand opening atau gimana, intinya kayak variasi produk gitu. Jadi sebenarnya tetap keduanya pengen tetap berimbang ya.
0: Oke.
1: Ya, meskipun tetap sulit ya, tapi aku akan tetap berusaha sebaik mungkin gitu.
0: Karena kan sudah dijalankan dari 7 tahun lalu ya. Walaupun ini buketnya baru setahun, tapi sekarang kan udah rame gitu kan ya. Jadi harus terus berjalan semuanya gitu.
1: Iya, benar.
0: Ya eman-eman ya ditinggal satu ya kan. Jadi semuanya harus jalan kedua-duanya. Tapi ada project lagi enggak sih next mau bikin apa lagi gitu?
1: Iya sebenarnya banyak sih.
0: Aku udah ngerti.
1: Cuman aku kan bukan amuba ya. Jadi ya sebisanya aja gitu. Sebenarnya banyak banget kayak ide-ide yang muncul gitu. Cuman ya namanya kita punya keterbatasan ya. Dan apalagi kita kayak kebanyakan anak muda juga sekarang kalau misalkan punya ide kan cuma di sini aja ya. Dah aku kayak ini bagus deh idenya. Cuman gimana ya?
0: Ya udah jadi masih fokus dua itu dulu ya.
1: Iya benar banget. Jadi kayak ya udahlah aku tetap fokus ke ini dulu. Kalau misalkan mereka sudah bisa berjalan dengan lancar dan juga sesuai sistem baru deh nanti aku menambah di hal yang baru, di bisnis yang baru.
0: Tapi gitu. Pernah punya kepikiran impian apa gitu yang belum kecapai?
1: Apa ya? Ada sih sebenarnya cuma rahasia aja deh.
0: Pokoknya didoain aja ya semuanya lancar gitu ya teman Pro 2. Pernah bikin diskon-diskon gede-gedean enggak sih biar apa nih biar buketnya makin banyak yang beli.
1: Okay.
0: Gak cuma buket aja sih kalau diskon. Untuk yang lain-lain apa pernah juga?
1: Pernah kasih dong. Jadi kalau misalkan Arstaff itu kan emang terkenalnya produk termurah ya. Jadi kita dulu tuh pernah sering banget dan tiap tahun juga kita tuh pasti minimal bikin promo yang kayak skincare misalkan harga 100.000 atau mungkin puluhan ribu dan lainnya kita tuh sale jadi sesuai dengan angka anniversary kita. Jadi kayak misalkan tahun ini 7 kita bikin sale skincare 7.000 gitu.
0: Wow.
1: Terus kita juga bagi-bagi hadiah 100 gratis kayak gitu. Jadi rame banget kemarin tuh sampai yang
0: kapan lagi ulang tahun?
1: Masih tahun depan.
0: Masih tahun depan ya. Aduh ketinggalan nih.
1: Biasanya kemarin kita juga pernah kayak waktu Ramadan kita juga bagi-bagi sembako. Jadi cukup datang aja gitu. Waktu itu kita tuker struk sih. Jadi minimal belanja berapapun yang penting ada struk nanti kalian bakalan dapat sembako dari
0: dan
1: kita.
0: Itu kedua-duanya ya, mau buket ataupun staffnya ya.
1: Iya, benar-benar. Yang penting struk dari toko kami aja.
0: Keren banget. Dan yang keren lagi, ini kakaknya tadi kan udah pernah bilang gitu ya bahwa sesuatu yang enggak boleh ya udah enggak usah. Jadi tidak menerima pesanan buket rokok juga gitu ya.
1: Iya, benar banget. Karena sebenarnya itu juga menurut aku jadi reminder sih buat aku juga ya Kak. Aku juga baru tahu sebenarnya waktu itu kan aku cerita juga teman-teman Liho ya, teman-teman Nganji gitu. Ternyata emang kata mereka tuh enggak boleh gitu loh. Maksudnya bukan enggak langsung bilang enggak boleh ya, cuman kayak lebih baik kita menghindari gitu loh. Terus menurut aku juga aku tuh juga mengutamakan lebih baik ya aku kehilangan beberapa ribu untuk aku menolak pesanan buket ini daripada aku kehilangan keberkahan dalam bangun usaha ya. Jadi alhamdulillah sejak kejadian yang tahun lalu itu emang aku selalu bilang ke tim kalau misalkan ada yang pesan buket rokok nggak bisa, pokoknya nggak bisa,
0: nggak usah,
1: nggak
0: ya.
1: Usah gitu.
0: Jangan kecemplung ke hal yang sama lagi gitu ya.
1: Iya, jadi bahkan kemarin kita juga udah sempet bikin postingannya. Jadi kita kalau misalkan di ARF buket itu kita nggak menerima buket rokok.
0: Gitu. Walaupun ada yang pengen ya udah yang lain aja gitu ya. Dari Dana Oke katanya ceritanya sangat memotivasi sekali kakak. Ya, gitu,
1: terima
0: kan.
1: Kasih.
0: Sukses terus ya Kak Arfi, Kak Arfa ya. Tapi benar, ini kan ARV ya, jadi mungkin dia Arfi gitu ya. Dari Aura Aira katanya obrolannya keren banget, wajib simak nih sampai kelar. Ya emang, jangan sampai keputus ya teman Pro 2 ya. Nah ini kan kakak ini sebagai entrepreneur muda juga ya, pastinya pengen dong bikin anak muda ini juga terinspirasi dari kakak. Kalau boleh kasih sedikit apa ya pesan gitu ya buat teman Pro 2 di Jawa Timur, se-Jawa Timur nih, apa pesannya kak yang pengen disampaikan biar teman-teman ini sama seperti kakak, kalau jalan jangan sampai nyerah gitu ya. Dan terus sukses seperti sekarang ini tuh gimana?
1: Oke, jadi kalau menurut aku sebenarnya kita tuh gak perlu banyak modal ya. Modal puluhan juta, modal ratusan juta. Yang sebenarnya itu kita udah punya modal yang mahal banget, yaitu ada di pikiran kita sendiri gitu loh. Dan ada di hati kita sendiri, dia ada di diri kita sendiri gitu loh. Menurut aku kalau misalkan kita sudah punya keberanian, kita sudah punya rasa percaya diri, kita udah yakin kalau misalkan besok kita udah sukses, ya kita yakin aja gitu loh kak. Kita gak perlu apa ya istilahnya, kita gak perlu mikirin apa kata orang lain, yang mana hal itu adalah di luar kontrol kita gitu. Jadi menurut aku apapun rintangannya, apapun yang menghalangi kita, selama kita yakin, selama kita percaya sama Allah kalau misalkan bakalan ada jalan keluarnya, itu pasti semuanya bakal dimudahin.
0: Keren ya, banget.
1: Kalau misalkan kita pengen sukses, bahkan kalau misalkan selain pengusaha pun ya kayaknya semuanya, yang penting kita tuh kayak yakin aja gitu loh. Yang penting kita tuh kayak percaya aja.
0: Harus percaya bisa. Dan yakin pasti bisa. Karena ada ungkapan mengatakan kalau apa itu namanya, usaha itu tidak mengkhianati hasilnya nanti gitu ya. Keren banget ya hari ini ya. Mimpi yang belum tercapai tadi udah ya. Soalnya bolak-balik ada yang WA, mimpinya apa nih yang belum tercapai gitu.
1: Mimpinya pengen segera
0: segera menikah ya.
1: Enggak sih, Allah pasti tahu kapan yang terbaik. Jadi sekarang emang pengen fokusnya ya, kita jalanin dulu apa yang ada, kita fokus sama apa yang Allah kasih sekarang, apa yang Allah amanin sekarang.
0: Oke gitu. Deh, amin. Pokoknya semoga apapun mimpinya yang belum tercapai bisa tercapai ya kak ya. Dari Ima, artis sukses yang berkah menurut kak Arfa gimana nih? Sukses yang berkah.
1: Sukses yang berkah.
0: Susah ya pertanyaannya ya.
1: Iya, sebenarnya
0: jawab aja kak.
1: Oke, kalau misalkan sukses yang berkah itu pastinya kayak ya seperti itu ya, kita mungkin berani untuk menolak sesuatu hal yang mungkin kita percaya kalau misalkan itu mungkin kurang baik gitu loh. Kayak misalkan tadi buket rokok. Dan sebenarnya juga banyak hal ya yang mungkin perlu aku pelajari juga dan mungkin kayak berat buat aku juga untuk dijalani. Tapi percaya aja, selama kita menjalankan sesuatu karena Allah gitu, itu pasti kayak ada jalannya kok teman-teman gitu ya. Meskipun pasti kalau kita menjalankan sesuatu apa yang Allah perintahkan itu pasti berat ya. Karena kan kayak pasti kita mikir, ya nanti sayang dong duitnya gitu. Sayang dong kalau misalkan aku gak terima, nanti dia pasti ke orang lain gitu. Nanti dia jadi kayak gak beli di kita lagi kayak gitu. Tapi ya percaya aja sih, lagi-lagi kita harus percaya sama Allah. Itu menurut aku kayak satu hal yang menenangkan kita juga, dengan kita percaya dan juga yakin. Itu menurut aku hal yang bisa membawa kita sukses dengan berkah sih menurut aku.
0: Amin ya. Jadi rezeki tuh gak akan kemana ya.
1: Iya bener banget. Dan yang paling utama juga itu sih, kita harus menjaga keberkahan ya, sebisa mungkin kita menjaga itu dengan penuh gitu. Banyak hal sih sebenarnya.
0: Aduh, di waktu-waktu akhir tuh jadi gimana gitu ya. Karena sukses yang berkah. Ini kalau aku ini tanya sama kakak, 5 tahun ke depan seorang artis Nafa Kartini itu ngapain ya? Jadi apa ya?
1: Aduh, 5 tahun ke depan ya. Yang pastinya kalau misalkan tentang bisnis ini, aku pengen membuka cabangnya ya. Amin.
0: Amin.
1: Yang pastinya insya Allah pasti kan ada beberapa plan juga ke depan. 5 tahun ke depan pastinya aku pengen buka cabang. Terus aku juga pengen timku itu lebih berdaya. Jadi mungkin aku ikutin kelas mereka, atau mungkin aku juga kayak berusaha untuk menampung atau menjadi wadah mereka untuk terus bisa berproses, untuk bisa terus berkembang ya. Mm-hmm. Jadi kayak pengen bikin kantornya, atau mungkin pengen juga bikin kayak misal ini waktunya kita bisa gathering kayak gitulah istilahnya. Jadi kayak apa ya istilahnya, kayak membangun kantor atau mungkin membangun art staff ini versi yang lebih-lebih baik ya.
0: Wow.
1: Ya, terus kalau misalkan dari segi aku pribadi yang pastinya ya punya keluarga yang harmonis, mm-hmm. kayak gitu ya, punya keluarga yang selama ini aku impikan kayak
0: Amin. Mulia semua ya. Semoga 5 tahun ke depan bahkan kurang dari itu ya, semoga semuanya bisa nyata, kejadian nyata. Kalau ini boleh tahu nih jalan apa nih untuk art staff-nya dan juga Bukit Jalan Kemuning ya kalau nggak salah.
1: Iya benar banget, Jalan Kemuning gambar nomor 15 P atau kita ada Google Maps-nya juga kok.
0: Oke. Kalau kamu pengen tahu-tahu, kulik-kulik, silakan aja ke Instagramnya di arv.staff atau di Buket ya. Jadi silakan aja buat kalian follow dan juga bisa lihat-lihat. Nanti kalau udah kepincut baru beli ya.
1: Pasti kepincut.
0: Makasih ya Kak Arva.
1: Oke.
0: Sukses selalu buat Kakak.
1: Senang banget juga bisa sharing bareng kalian. Semoga bermanfaat ya.
0: Amin. Semoga kapan-kapan bisa jalan-jalan bareng ya. Kan katanya suka traveling ya.
1: Iya dong. Semua perempuan kayaknya suka traveling deh pasti.
0: Bener. Oke deh, terima kasih juga buat teman-teman yang ada di Surabaya, Malang, Jember dan juga Sumeneb, dan juga yang sudah masuk di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Mona pamit, Kak Arva juga pamit. Thank you banget semuanya. Yaudah, bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Dewa Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan masih barengan sama Mona di sini ya. Setelah tadi ada Muda Kreatif Berjaringan se-Jawa Timur ya, teman Pro 2. Thank you banget nih buat teman Pro 2 semuanya yang udah simak tadi ya. Dan kita lanjut di kebersamaan kita di Santai Siang sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Bakal ada beberapa informasi dan juga single-single cantik buat kalian semuanya. Stay tune ya.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

Jadi mie instan ini merupakan makanan praktis yang sering menjadi pilihan banyak orang. Selain murah, rasanya juga beragam, membuatnya semakin diminati ya teman Produa. Namun ada anggapan bahwa yang namanya air bekas rebusan mie instan sebaiknya dibuang karena dianggap nggak sehat. Dan anggapan ini muncul karena air tersebut sering dikira mengandung minyak dan juga bahan kimia dari mie instan seperti MSG, bahan pengawet, serta zat pewarna. Nah, ini air rebusan ini apakah memang berbahaya atau enggak atau bermanfaat sih? Nah, mengkonsumsi air rebusan mie instan biasanya dilakukan untuk mie rebus atau mie kuah. Dan air bekas rebusan ini biasanya dibuang untuk varian mie instan yang goreng. Namun, bagi yang membuat mie instan goreng atau tanpa kuah, jangan langsung buang air bekas rebusan mie instan ya, teman Produa ya. Meski tidak dikonsumsi, air bekas rebusan mie instan juga punya manfaat lain. Yang pertama adalah untuk merendam kacang atau sayuran. Nah, biasanya kacang atau sayuran ini direndam dalam air biasa sebelum dimasak. Namun, kamu bisa mencoba nih menggunakan air bekas rebusan mie instan. Kandungan mineral pada air ini membuat kacang dan juga membantu kacang menjadi lebih cepat empuk dan sayuran lebih cepat matang. Lalu bisa juga untuk menyiram tanaman. Karena menurut beberapa penelitian nih, air bekas rebusan mie instan yang mengandung mineral ternyata dapat membantu tanaman tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan air biasa. Pastikan air ini telah dingin ya sebelum menyiram ke tanaman agar tidak merusak akarnya. Lalu mencuci piring kotor. Nah ini nih, pati yang terkandung dalam air bekas rebusan mie instan mampu mengangkat noda membandel pada piring. Nah, kamu cukup menggosokkan piring dengan air tersebut sebelum membilasnya dengan air bersih. Hasilnya, piring akan lebih bersih tanpa memerlukan banyak sabun. Ini juga bisa untuk merendam kaki yang sakit ya. Kalau kamu nih mengalami nyeri pada kaki, air bekas rebusan mie instan ini bisa digunakan sebagai solusi alami. Panaskan kembali air tersebut hingga hangat, lalu rendam kaki kamu selama beberapa menit, dan cara ini dipercaya bisa membantu meredakan rasa nyeri. Dan yang terakhir, membuat rambut berkilau. Wow. Kalau kamu pengen bikin rambut berkilau tanpa harus ke salon, gunakan air bekas rebusan mie instan sebagai bilasan rambut ya. Caranya, rendam rambut kamu dengan air ini selama 10 menit, lalu cuci menggunakan sampo seperti biasa. Kandungan mineral dalam air ini bisa membantu rambut terlihat lebih berkilau. Gimana? Bisa dicoba di rumah?

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para

0: pahlawan kita. Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Nah, teman berdua ini banyak banget cewek-cewek yang pada pengen langsing semuanya dan katanya air lemon ini bisa menjadi salah satu hal yang dicari karena katanya bisa bikin langsing. Bener nggak sih? Emang si air lemon ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga mendukung kesehatan tubuh. Tapi yang jadi pertanyaan, dia boleh nggak sih diminum setiap hari? Dan ternyata air lemon atau minum air lemon setiap hari cenderung aman sih dan bisa menjadi bagian dari diet sehat sehari-hari. Namun masing-masing orang tuh memiliki respon yang berbeda-beda ya, sehingga kita perlu memperhatikan kondisi tubuh setelah minum air lemon untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan. Untuk itu nih teman pro 2, ada beberapa manfaat dari air lemon untuk kesehatan ya. Jadi boleh minum air lemon setiap hari enggak ya? Ya boleh minum air lemon setiap hari karena bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat gitu ya. Namun dilansir dari Only My Health, ini minum air lemon setiap hari secara rutin ini bisa mendukung kesehatan tubuh secara umum. Meskipun begitu, masing-masing orang tuh punya respon yang berbeda seperti yang Mona bilang tadi ya, terhadap kebiasaan yang namanya meminum air lemon karena reaksi setiap tubuh tuh beda-beda. Selain itu, konsumsi air lemon ini perlu dibatasi juga agar tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Beberapa efek samping minum air lemon setiap hari yang mungkin dialami itu adalah gigi keropos, khususnya jika dikonsumsi dalam jangka panjang ya. Air lemon juga bisa meningkatkan produksi asam lambung dan juga menyebabkan nyeri ulu hati pada beberapa orang. Meskipun umumnya aman, orang-orang yang memiliki riwayat kesehatan tertentu atau sedang menjalani pengobatan medis perlu berkonsultasi dulu dengan dokter terlebih dahulu sebelum minum air lemon setiap hari nih teman pro 2. Tapi manfaatnya memang banyak nih. Air lemon memiliki kandungan vitamin C dan antioksidan yang bisa mendukung kesehatan tubuh. Karena dilansir dari Healthline sendiri, terdapat beberapa manfaat air lemon yang ini baik buat kesehatan kita. Yang pertama, menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh, mencukupi kebutuhan vitamin C harian sehingga fungsi tubuh tetap terjaga, menurunkan berat badan khususnya jika diimbangi dengan olahraga rutin ya, menjadi alternatif sehat untuk menggantikan minuman manis, menurunkan resiko pembentukan batu ginjal khususnya jika dikonsumsi bersamaan dengan obat pencegah batu ginjal lainnya, mendukung juga proses pencernaan tubuh khususnya jika dikonsumsi sebelum makan. Nah, setelah memahami apakah boleh air lemon ini diminum setiap hari, kita harus mulai mengkonsumsi secara rutin sehingga bisa menghindari efek minum air lemon terlalu banyak ya. Jadi jumlah air lemon yang disarankan untuk dikonsumsi per hari itu adalah 1-2 gelas. Selain itu, kita yang mungkin mengalami efek samping tertentu mungkin perlu menghindari atau membatasi konsumsi air lemon jika diperlukan ya. Jadi ingat ya, harus tahu bagaimana keadaan masing-masing dari kita ya. Karena setiap orang tuh efeknya beda-beda. Sebenarnya air lemon memang bagus dan manfaatnya banyak banget. Tapi kalau berlebihan, efeknya juga nggak baik. Seperti contohnya, yaitu tadi seperti yang Mona bilang ya, gigi keropos, khususnya jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi boleh mengkonsumsi tapi harus bijak.

Nah, teman Pro 2, kita masih ngomongin buah ya. Teman Pro 2, ada lagi nih buah yang favorit bagi banyak orang, yaitu buah naga. Selain warnanya yang cantik merah ya, buah ini katanya juga dibelinya rada murah gitu ya. Jadi bisa beli banyak deh per kilo-kilo gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi kamu perlu hati-hati loh, karena kalau kamu berlebihan makan yang namanya buah naga, ternyata juga ada efek sampingnya ya. Buah naga ini kan berasal dari tanaman berjenis kaktus ya. Berawal dari di wilayah Amerika Tengah gitu ya. Sekarang buah naga dipanen di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dan buah satu ini memiliki tekstur daging yang lembut, mirip kayak kiwi. Rasanya juga terbilang manis ya. Sama seperti buah lainnya, buah naga ini juga dikenal kaya nutrisi. Dan buah ini mengandung serat, vitamin C, zat besi, dan juga magnesium. Selain itu, buah naga ini ya, teman Pro 2, juga tinggi dengan senyawa antioksidan yang juga bisa membantu tubuh terhindar dari paparan radikal bebas penyebab berbagai penyakit kronis. Lalu efek sampingnya untuk makan buah naga terlalu banyak tuh seperti apa sih? Ya, meski kaya nutrisi dan dikenal akan manfaatnya untuk kesehatan, mengkonsumsi buah naga juga perlu diperhatikan. Ya, jadi jangan makan buah naga tuh berlebihan. Dan apa sih yang nanti bakal kita dapatkan kalau kita makan buah naga berlebihan? Yang pertama adalah perutnya kembung gitu ya. Jadi mengkonsumsi buah naga ini akan memicu masalah pencernaan pada beberapa orang, misalnya aja perut kembung. Jadi meningkatkan yang namanya produksi gas dan sakit perut. Kondisi ini umumnya disebabkan karena kandungan serat yang tinggi pada buah naga. Dalam satu porsi buah naga ini biasanya terdapat sekitar 3 gram serat. Terus kadang-kadang ada juga beberapa orang yang mengalami yang namanya reaksi alergi setelah makan buah naga. Wow, ada ya ternyata ya. Jadi reaksi alergi ini terjadi akibat sistem kekebalan tubuh bereaksi terhadap protein dalam buah naga yang dianggap berbahaya. Beberapa gejala alergi diantaranya ada pembengkakan pada lidah, gatal-gatal, sampai dengan susah bernafas ya. Terus kalau kita mengkonsumsi buah naga terlalu banyak, itu juga bikin yang namanya gula darah naik ya. Ya seperti yang Mona bilang, bahwa meski dianggap sehat, tapi yang namanya gula alami juga perlu dibatasi ya. Jadi jangan terlalu banyak makan buah naga. Terus batu ginjal ya. Buah naga ini juga mengandung oksalat. Senyawa ini menjadi salah satu faktor resiko pembentukan batu ginjal. Jadi mengkonsumsi buah naga ini bisa memicu pembentukan batu ginjal pada individu yang rentan atau telah memiliki resiko sebelumnya gitu ya. Hal ini terjadi utamanya jika buah naga ini dikonsumsi secara berlebihan. Iritasi pada kulit juga bisa ya kalau kamu mengkonsumsi buah naga secara berlebihan pada beberapa orang ya. Terus interaksi dengan obat tertentu, karena kadar antioksidannya tuh tinggi dalam buah naga, ini bisa berinteraksi dengan obat-obatan tertentu, utamanya yang hubungannya dengan kolesterol dan tekanan darah. Lalu kotoran atau BAB-nya kita jadi warnanya merah. Kalau kamu mengkonsumsi buah naga, terus tahu-tahu ada yang warna merah gitu ya di feses kita atau BAB kita, kamu jangan kaget ya. Karena memang mengkonsumsi buah naga itu memicu kemerahan pada air seni dan juga feses kita atau BAB dan BAK kita. Meski nggak berbahaya, tapi banyak orang tuh kayak menyalahartikan, loh kenapa ini kok berdarah? Padahal enggak, ya terlalu banyak yang namanya buah naga. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Akhir-akhir ini ya teman Produa, orang tuh lebih banyak ngobrolin tentang kesehatan ya, tentang bagaimana dia pengen hidup sehat dengan memakan makanan yang sehat. Dan banyak orang yang melabeli bahwa yang namanya buah, sayur itu merupakan makanan sehat gitu ya teman Produa. Nah ngomongin masalah label menyehatkan, ini gak berarti membuat buah ini dikonsumsi sesuka hati ya. Ada loh beberapa buah yang paling tinggi gulanya dan harus dikonsumsi secara bijak dan dibatasi gitu ya. Nah, buah ini merupakan salah satu makanan sehat ya dan juga kaya nutrisi. Buah ini mengandung hampir semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh nih teman Produa. Namun, ini beberapa buah ternyata diketahui tinggi loh gulanya dan kandungan gula ini didapat dari rasa manis yang umumnya dimiliki sama buah. Nah, gula pada buah sendiri itu sebenarnya bersifat alami. Gula pada buah ini tentu berbeda dengan gula tambahan yang banyak ditemukan pada makanan ataupun minuman manis ya. Dan rasa manis pada buah sebenarnya tidak serta-merta membuat gula darah tuh langsung dul tinggi gitu, enggak ya. Karena memang kandungan serat membuat buah dicerna dengan lebih lambat. Tapi nih teman Produa, kita juga mesti harus hati-hati dan bijak dalam mengkonsumsi buah-buahan. Gara-gara ini kan bagus, ini kan sehat, ya udah aku konsumsi aja satu truk aku makan. Gak mungkin juga gitu ya. Jadi gula dalam buah ini dikenal sebagai fruktosa, glukosa, dan sukrosa. Beberapa buah ini mengandung gula dalam jumlah yang tinggi. Nah, hal tersebut menjadi sangat penting bagi penderita diabetes ya, atau mereka yang memiliki resiko diabetes tipe 2. Nah, sekarang aku mau kasih tahu, ada beberapa buah yang paling tinggi gulanya gitu ya, yang kalau kamu makan buah ini harus membatasi dan bijak. Yang pertama adalah delima ya. Ini melansir dari Medical News Today ya, di mana buah dengan rasa manis berukuran sedang ini ternyata mengandung sekitar 38,6 gram gula loh. Jadi, batasi ya makan buah delima. Terus anggur. Ini juga setiap 100 gram anggur umumnya mengandung sekitar 23,2 gram gula. Jadi disarankan buat makan yang namanya anggur tuh secukupnya aja. Kalau bisa diukur ya 50 gram sehari. Terus mangga. Wah, ini nih Mona paling suka banget sama yang namanya mangga. Tapi ternyata harus hati-hati karena buah ini dikenal dengan rasa yang manis banget ya. Satu buah mangga berukuran sedang ini biasanya mengandung sekitar 22,5 gram gula. Ya, meskipun tinggi gula, mangga ini mengandung banyak nutrisi yang penting ya, kayak vitamin A, terus vitamin C, kalium, dan juga beta karotin. Tapi ya ingat juga, makanya jangan sembarangan, dibatasin ya. Apel, wah ini nih, orang diet biasanya selalu makan apel gitu ya. Jadi ternyata apel dalam satu buah ya, ukurannya sedang, mengandung 20,8 gram gula. Sementara apel kecil, ukurannya kecil ya, biasanya mengandung 17,1 gram gula. Jadi apel ini juga mengandung polifenol dan senyawa antioksidan lain yang membuat tubuh terhindar dari penyakit kronis. Ada juga cherry. Nah, kalau cherry ini kaya banget dengan vitamin C dan polifenol yang bisa mencegah penyakit kronis. Tapi cherry ini juga masuk dalam buah yang tinggi gula. Dalam 190 gram cherry biasanya terdapat sekitar 19,7 gram gula. Hati-hati makanya ya. Terus jeruk nih teman Produa, ada loh yang bilang, ah makan jeruk banyak-banyak juga gak apa-apa, katanya vitamin C, malah kecutnya jeruk itu bisa ngelunturin yang namanya lemak. Jangan salah, jeruk apa dulu? Karena jeruk ini sendiri yang berukuran sedang atau besar ini mengandung sekitar 17,2 gram gula. Sementara jeruk berukuran kecil itu mengandung 8,98 gram gula. Jadi memang sih jeruk itu dikenal banget sebagai sumber vitamin C terbaik. Namun ya itu tadi, kita perlu hati-hati, bijak juga dalam mengkonsumsi jeruk. Oh iya, jeruk juga kaya banget dengan kalium dan juga kalsium ya. Terus pisang nih teman Produa. Kalau pisang ini juga mengandung sekitar 15,4 gram gula. Jadi gak heran ya, pisang ini juga termasuk salah satu buah yang masuk daftar buah paling tinggi gulanya gitu ya. Jadi kamu udah tahu kan daftar buah-buah yang gulanya tuh tinggi. Delima,
anggur, mangga, apel, ceri, jeruk, dan juga pisang. Memang sih buah itu bagus, tapi inget ya, segala sesuatu yang berlebihan itu gak bagus ya.

0: Mata minus adalah suatu penyimpangan mata dengan struktur bola mata yang memanjang atau kornea menjadi lebih cembung dari kondisi seharusnya. Kacamata mulai dikenal di Eropa pada abad ke-13. Kacamata yang dikenakan masih menyerupai dengan kacamata bangsa Cina, yakni terbuat dari batu kristal atau batu transparan. Kacamata pertama yang digunakan oleh orang Eropa hanyalah kaca pembesar yang dipegang dengan satu tangan. Setelah itu barulah digunakan lensa kaca ganda yang diberikan gagang supaya bisa dikaitkan ke telinga. Kemudian gagangnya pun dihilangkan dan digantikan dengan pita atau tali agar bisa diikatkan ke kepala. Untuk beberapa waktu, orang menggunakan kacamata per, yakni kacamata yang dijepit dengan alat sejenis peniti ke atas hidung. Seiring dengan waktu, muncullah ide untuk menggunakan kawat bengkok yang dikeraskan supaya menjadi gagang di telinga. Lensa yang digunakan untuk mengkoreksi penglihatan konon digunakan oleh Abbas Ibnu Firnas di abad ke-9. Pada akhir abad ke-13, akhirnya ditemukan bahwa penggunaan kaca sebagai lensa jauh lebih baik daripada menggunakan batu transparan. Hal ini berdasarkan hasil penelitian ilmuwan dan sejarawan Inggris yang bernama Sir Joseph Needham. Penelitiannya menunjukkan bahwa kacamata ditemukan 1000 tahun lalu di Cina dan tersebar ke seluruh dunia pada zaman kedatangan Marco Polo pada tahun 1270. Pada tahun 1784, Benjamin Franklin, seorang ilmuwan Amerika, berhasil menemukan kacamata bifokal, yaitu kacamata yang dapat dipergunakan untuk melihat baik untuk jarak jauh maupun jarak dekat. Sekarang ini, kacamata lazim sekali menggunakan lensa plastik. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, lensa kacamata plastik pun diusahakan supaya tidak mengalami pecah berkeping-keping, sehingga tidak membahayakan mata penggunanya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

Okay, sudah waktunya makan nih teman pro 2 ya. Makan siang tentu saja. Dan kalau kamu pengen menerapkan kebiasaan hidup sehat dengan mudah melalui makan, ada nih artikel yang mau dapatkan, yaitu tips sederhana yang direkomendasikan oleh ahli gizi, yang pastinya juga kita bisa merasakan manfaatnya bagi tubuh kita. Kebiasaan makan yang simpel untuk bisa hidup sehat. Jadi yang pertama adalah kita mengunyah makanan dengan baik ya teman pro 2. Mengunyah makanan dengan baik ini bisa dapat mengurangi tekanan pada sistem pencernaan dan juga membantu tubuh menyerap nutrisi secara lebih efisien. Jadi kalau air liur yang dikeluarkan dalam mulut ini mengandung enzim seperti amilase yang mencegah karbohidrat menjadi gula dan lipase yang mulai memecah lemak. Selain membantu pencernaan, mengunyah makanan dengan baik juga bisa mengontrol nafsu makan. Beberapa penelitian ya, ini menunjukkan bahwa mengunyah makanan hingga 50 kali ini bisa membantu mengurangi asupan energi. Untuk memulai kebiasaan ini, coba makan dengan lebih sadar dan menikmati setiap suapan dengan perlahan. Jadi kamu makannya jangan digabung dengan yang lain. Contohnya kamu nonton YouTube sambil makan, kan gak sadar tuh. Jadi kamu harus makan dengan sadar biar tahu nih, aku harus bisa mengunyah makanan dengan baik. Lalu kita melupakan penghitungan kalori atau perhitungan kalori.

Meskipun sebenarnya penting banget ya untuk memperhatikan porsi makan, yang namanya menghitung kalori bukan satu-satunya cara untuk menjaga kesehatan. Saat ini fokusnya itu lebih diarahkan pada memilih makanan bergizi yang baik untuk sistem pencernaan kita. Beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa mendapatkan kalori dari buah, sayur, dan biji-bijian utuh ini bisa mengurangi resiko penyakit tertentu dan meningkatkan kualitas diet secara keseluruhan. Jadi konsep kalori masuk dan kalori keluar ini tidak selalu akurat karena metabolisme tubuh ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jenis makanan, cara pengolahan, tingkat metabolisme basal, serta mikrobiota usus gitu ya. Jadi kamu sekarang fokusnya adalah memilih makanan yang baik bergizi untuk sistem pencernaan kita. Terus kamu juga mesti harus mengkonsumsi gula itu dengan bijak. Jadi jangan sampai kita tuh takut mengkonsumsi gula ya, tapi batasi asupan gula olahan dan memilih sumber gula alami yang dikombinasi dengan makanan lain untuk mengontrol penyerapan gula darah ya. Misalnya nih, makan buah bersama dengan segenggam kacang kayak protein untuk menurunkan indeks glikemik camilan kamu. Jika pengen menikmati sesuatu yang manis, setelah makan pilihlah coklat hitam dengan kandungan kakao tinggi. Jadi kamu mesti harus milih ya yang terbaik buat kamu. Terus jangan lupa juga makan seimbang. Ini kunci pola makan sehat adalah keseimbangan ya. Perbanyak konsumsi sayur, buah, protein tanpa lemak, dan biji-bijian utuh. Cobalah memperkenalkan bahan makanan baru secara bertahap dan lihat gimana ya tubuh kita ini akan meresponnya. Jadi tidak ada makanan ajaib yang dapat memberikan semua manfaat kesehatan sekaligus. Tetapi banyak makanan sehari-hari yang kaya nutrisi dan senyawa bermanfaat bagi tubuh. Dan tetap ya, berpikiran positif. Karena penelitian menunjukkan nih teman Pro 2 bahwa kebiasaan sehat itu lebih mudah diterapkan jika disampaikan secara positif dan memberikan hasil yang pastinya menyenangkan. Sebaliknya, kalau larangan sepertinya jangan makan karbohidrat terlalu banyak, ini cenderung kurang efektif dibandingkan dorongan seperti kita boleh kok makan karbohidrat, yang penting olahraganya juga jangan lupa ya, ini akan membuat kita merasa lebih baik gitu ya. Jadi fokuslah pada hasil yang ingin kita capai. Anggap setiap pilihan makanan adalah langkah positif menuju tujuan kita. Yang penting adalah konsisten, karena konsisten itu adalah kunci dalam menjalani pola hidup sehat. Gimana? Udah jangan tanggung-tanggung atau merasa tertekan ya dalam memilih yang namanya makanan. Karena kebiasaan makan kita yang simple itu bisa membuat hidup kita lebih sehat. Dengan cara kamu kunyah makanan dengan baik, terus jangan lupa juga lupakan perhitungan kalori. Yang penting adalah kamu makan makanan yang bergizi dan sehat. Konsumsi gulanya juga mesti harus bijak, makanan seimbang, dan tetap berpikir positif.

0: the station. Call of the day. Pendidikan adalah sahabat terbaik. Orang terpelajar dihormati di mana-mana. Pendidikan mengalahkan kecantikan dan kaum muda. Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the young. Chanakya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: saatnya adzan asar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah, memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman pro 2. Buat teman pro 2 semuanya yang hari ini juga lagi mengkonsumsi yang namanya daging ya, entah itu sapi ataupun kambing, ingat kalau segala sesuatunya gak boleh berlebihan, karena berlebihan itu gak baik. Konsumsi daging sapi berlebihan ini juga memicu yang namanya pusing akibat gangguan pencernaan dan perubahan sirkulasi darah nih teman pro 2. Kondisi tersebut sering dialami masyarakat setelah menyantap hidangan berbahan daging sapi dalam porsi yang besar gitu ya. Ini dilansir dari halaman Halodoc, pusing setelah makan daging sapi ini merupakan kondisi umum yang berkaitan proses pencernaan tubuh. Jadi gejala tersebut biasanya disertai rasa lemas, ada mual sampai dengan sensasi kepala berputar setelah menyantap makanan berat nih teman pro 2. Pusing setelah mengkonsumsi daging sapi ini bisa berlangsung beberapa menit hingga beberapa jam tergantung penyebab yang mendasarinya. Keluhan tersebut muncul akibat tubuh ini bekerja lebih keras mencerna kandungan protein dan juga lemak dalam jumlah yang besar. Nah, daging sapi ini mengandung protein dan lemak tinggi sehingga membutuhkan proses pencernaan lebih lama dibandingkan makanan ringan lainnya ya. Kondisi tersebut meningkatkan aliran darah menuju saluran cerna sehingga pasokan darah menuju otak ini sementara berkurang. Selain faktor pencernaan, kandungan tiramin pada daging sapi ini bisa memicu sakit kepala dan sensasi pusing berlebihan nih teman pro 2. Tiramin ini merupakan senyawa alami yang berpotensi menyebabkan migrain terutama pada individu dengan sensitivitas tubuh tertentu. Jadi asupan lemak jenuh berlebihan dari daging sapi juga bisa mempengaruhi tekanan darah seseorang setelah makan dalam jumlah yang banyak. Perubahan sirkulasi darah tersebut memicu hipotensi postprandial ya, sehingga tubuh ini terasa kayak melayang, lemes, bahkan kehilangan keseimbangan sementara. Alergi terhadap protein daging sapi juga menjadi salah satu penyebab munculnya pusing setelah menyantap hidangan daging merah. Reaksi tersebut biasanya disertai kayak gatal, mual, muntah, diare, hingga pembekakan pada beberapa bagian tubuh tertentu. Jadi daging sapi yang kurang matang atau terkontaminasi bakteri berbahaya, ini beresiko menyebabkan keracunan makanan disertai gejala pusing hebat. Kondisi tersebut umumnya memicu mual, muntah, diare, demam, serta dehidrasi akibat kehilangan cairan tubuh berlebihan. Nah, untuk mencegah pusing setelah makan daging sapi, kita nih dianjurkan membatasi porsi serta menjaga kecukupan cairan tubuh setiap harinya. Jadi pemilihan daging rendah lemak dan tambahan sayuran berserat ini bisa membantu meringankan proses pencernaan setelah menyantap hidangan untuk berbahan dasar daging.

Teman Pro 2, sebagian besar tubuh manusia ini terdiri dari air yang berperan penting mendukung kerja sel ya, jaringan, dan juga organ. Maka dari itu, asupan air putih ini sebagai pasokan cairan tubuh tuh sangat penting banget. Kurang minum air putih ini bisa mengarah pada masalah serius seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih bahaya lagi. Kondisi ini perlu diperhatikan karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ ini tetap berjalan optimal. Ini dilansir dari yellowdoctor.com, ada beberapa ciri tubuh kekurangan cairan yang mudah dikenali. Kalau kamu nih mengalami kondisi ini, tandanya perlu segera mendapatkan asupan cairan yang cukup. Yang pertama adalah merasa haus ya. Ini tanda paling umum tubuh kurang minum air putih itu adalah munculnya rasa haus yang terasa lebih sering dari biasanya. Dan kondisi ini merupakan sinyal alami bahwa persediaan cairan tubuh tuh mulai berkurang dan perlu segera dipenuhi. Terus mulutnya tuh kering serta nafasnya tuh baunya kayak gak sedap gitu ya. Jadi kurang air putih ini menurunkan produksi air liur sehingga mulut dan bibir ini rasanya kayak kering, gak nyaman. Akibatnya bakteri dalam mulut ini lebih mudah untuk menumpuk dan memicu bau mulut yang terasa mengganggu kesehatan. Lalu urinnya, kalau kita terdehidrasi itu urinnya warnanya itu kan bening gitu ya. Ini urinnya warnanya gelap. Ini bisa jadi tanda tubuh kekurangan asupan air putih yang seharusnya terpenuhi setiap hari. Kondisi ini terjadi karena tubuh ini menahan cairan sehingga limbah seperti urea dan natrium lebih pekat di urin. Terus cepat mengalami kelelahan karena kurang air putih itu membuat tubuh lebih cepat lelah ya, karena dehidrasi ini bisa mengganggu kualitas siklus tidur malam kita. Orang yang kekurangan cairan cenderung kurang tidur, sedangkan asupan cukup ini mendukung istirahat lebih berkualitas. Lalu konsentrasinya pasti menurun ya, ganggu banget loh teman Pro 2. Karena tubuh ini kalau gak cukup air untuk mendukung fungsi otak, jadinya ya kayak lemot gitu ya. Mona pernah soalnya, mau mikir kayaknya susah banget gitu ya. Jadi dehidrasi ini bisa menurunkan daya ingat dan membuat fokus mudah terganggu. Jadi kalau kita udah tahu nih, kayaknya ada tanda-tanda di beberapa kita ya, tubuh kita yang kayaknya ini kurang air nih, penting banget kita buat minum air atau menambah asupan di dalam tubuh kita. Jadi kita ini akan cukup sehat, seger gitu ya. Karena kita harus membiasakan mencukupi kebutuhan cairan agar kesehatan ini tetap terjaga dan berbagai gangguan akibat dehidrasi bisa dicegah lebih awal. Jadi kalau bisa, yuk minum yang banyak ya.

Masih barengan sama Mona di sini ya, teman Pro 2 di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital nih teman Pro 2. Eh, kamu tahu nggak sih kalau topik mengenai nasi panas dan nasi dingin sekarang tuh semakin menarik perhatian ya, terutama di kalangan masyarakat yang menerapkan pola hidup sehat. Banyak yang menganggap nasi dingin itu lebih baik karena katanya kadar gulanya lebih rendah gitu ya. Karena hal ini juga berkaitan dengan struktur pati pada nasi yang telah didinginkan. Meski begitu, bukan berarti nasi panas ini otomatis jadi buruk ya bagi kesehatan. Nasi yang baru matang ini mengandung pati yang lebih mudah dicerna tubuh sehingga mampu memberikan energi yang cepat. Karena itu nasi panas cocok nih buat orang-orang yang memiliki aktivitas tinggi dan membutuhkan asupan energi dalam waktu singkat. Namun, nasi panas juga bisa memicu kenaikan gula darah yang lebih cepat jika dikonsumsi dalam porsi yang besar dan terlalu sering ya, tanpa diimbangi yang namanya sayur maupun protein. Sementara itu, nasi yang sudah didinginkan beberapa jam di kulkas ini mengalami perubahan menjadi pati resisten nih, teman Pro 2. Nah, jenis pati ini bekerja mirip serat sehingga lebih lambat dicerna tubuh. Akibatnya, rasa kenyang bisa bertahan lebih lama dan respon gula darah menjadi lebih stabil. Jadi, pendinginan nasi ini meningkatkan kandungan pati resisten dan menurunkan respon glikemik. Meski memiliki manfaat, nasi dingin juga perlu disimpan dengan cara yang benar. Nasi yang terlalu lama berada di suhu ruangan ini resikonya ditumbuhi bakteri dan bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Karena itu, nasi sebaiknya memang disimpan di kulkas karena ini lebih aman lah ya. Terus kalau nanti kita ingin mengkonsumsi bisa dipanaskan kembali agar tetap aman untuk tubuh. Pilihan antara nasi panas atau nasi dingin ini tergantung pada kebutuhan masing-masing orang. Jika ingin menjaga gula darah atau sedang menjalani program diet, pastinya nasi dingin bisa menjadi pilihan menarik. Namun, untuk yang membutuhkan energi cepat dan makannya juga lebih nyaman disantap, nasi panas tetap baik untuk dikonsumsi. Yang paling penting bukan hanya suhu nasinya, tetapi juga porsi makan dan juga pola hidup secara keseluruhan.

0: Aja nari to lele kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang embel-embel harus itu, harus ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Aku tuntaskan dulu kebersamaan aku barengan kamu di ajang santai siang ya. Tenang aja, aku lanjut di sore ceria untuk jam 16 sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Stay tune ya di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI.

0: Info Pro 2. Satya Info Pro 2, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2, ratusan anak mengikuti kitan massal pada rangka hari jadi 458 Kabupaten Madiun. Dan hari Kesatuan Gerak PKK Kabupaten Madiun, Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 3 lokasi, yakni RSUD Caruban, RSUD Dolopo, dan juga Joglo Sendang Rejo. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, Sujiono, ini menjelaskan pendaftaran kitanan massal dibuka melalui camat di masing-masing wilayah. Menurutnya jumlah peserta tercatat melampaui target yang telah ditetapkan panitia. Sujiono ini berharap kegiatan ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan anak dan mendukung pembentukan generasi yang lebih sehat di Kabupaten Madiun. Di RSUD Caruban sendiri, kitanan massal diikuti 100 peserta. Direktur RSUD Caruban Dr. Farid Amiruddin ini menyampaikan kegiatan ini tidak hanya bertujuan membantu masyarakat dalam aspek keagamaan, tetapi juga pencegahan resiko kesehatan pada anak laki-laki. Dr. Farid ini mengungkapkan peserta di RSUD Caruban mayoritas berasal dari Kecamatan Menjayan, Kecamatan Balirejo, dan sejumlah wilayah lain di bagian utara Kabupaten Madiun. Selain mendapatkan layanan kitan gratis, peserta juga menerima bingkisan berupa baju koko, kopiah, sarung, tas, serta uang saku. Denny berharap kegiatan ini dapat membantu meringankan beban keluarga peserta, terutama dari kalangan kurang mampu. Dan teman Pro 2, penyanyi muda jebolan dari Kontes Dangdut Indonesia atau KDI 2020, Risa Amel, resmi memperkenalkan identitas barunya sebagai Risa di bawah naungan Sony Music Indonesia dan Floor In. Pergantian nama panggung ini menjadi penanda transformasi besar dalam perjalanan karirnya. Terutama ini hadirnya warna musik yang lebih segar dan modern melalui genre hip-dut, perpaduan dangdut dan hip-hop yang kini digemari oleh generasi muda. Dan nuansa emosional terasa kuat melalui lirik-lirik yang tajam dan lugas. Dan salah satunya berbunyi, kamu ketahuan main di belakang, gitu ya teman Pro 2. Secara musikal, cadangan ini memadukan beat hip-hop modern dengan hentakan kendang dangdut yang energik. Dan karakter vokalisa juga terdengar lebih ringan dan menyesuaikan nuansa musiknya. Melalui karya ini, Risa ini membuktikan bahwa dangdut dapat terus berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan identitas aslinya, sekaligus menandai langkah baru yang siap membawakan meramaikan industri musik Indonesia. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat sore semuanya. Sore ceria hadir. Senang sekali nih bisa menemani waktu santai teman Pro 2 semuanya di program Sore Ceria, karena ini kan waktu liburan ya, jadi santai. Santainya tapi sambil belajar. Siapa tahu nih yang hadir sore hari ini bisa menginspirasi kalian semuanya. Jadi walaupun santai tapi udah mikir nih apa nih yang mau dicapai gitu ya teman Pro 2 ya. Pastinya kita bakal ngobrol tentang bagaimana nih inspirasi, menginspirasi juga perjuangan ya dari narasumber-narasumber kita yang pastinya juga hebat-hebat. Kali ini kita mengajak kamu semuanya buat menyelami ke dunia olahraga. Sebenarnya olahraganya dia tuh banyak banget ya teman Pro 2, tapi dia fokusnya memang ke renang ya. Kayaknya udah gak asing lagi di kalangan pecinta olahraga air gitu ya, khususnya di Kota Madiun, karena renang ini merupakan salah satu cabang olahraga yang terus berkembang dan melahirkan banyak atlet berprestasi di Madiun. Salah satunya adalah yang satu ini. Siapa dia? Kita langsung sambut aja. Ada Maichana Anindya Jivara, atau kita panggilnya Mika. Hai Mika.
1: Halo Kak.
0: Udah lama banget kayaknya gak kesini ya.
1: Iya.
0: Gak kangen sama aku. Kangen ya. Dan kali ini tentu saja nih teman Pro 2, Mika gak sendirian, karena bersama dengan mama tercinta, ada mama Tiger.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, selalu ya. Semangat
2: manager
0: menyemangati anaknya yang berprestasi luar biasa banget ya. Buat teman Pro 2 yang mau gabungan barengan kita di sini boleh di 0811 369 7755, atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Silahkan tinggalkan komentarnya buat tanya-tanya sama Mika dan juga mamanya, boleh silahkan ya. Jadi Mika ini adalah seorang atlet renang Kota Madiun, tapi sekarang dia juga atlet pentathlon ya. Wes, itu olahraga baru loh. Dia langsung wus. Dia akan ini ya, apa itu namanya, membanggakan Kota Madiun, karena juaranya juga selalu emas gitu ya teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol tentang ini ya teman Pro 2 ya. Jadi Mika ini gak cuma sukses aja sebagai seorang atlet dan menjuarai yang namanya kejuaraan-kejuaraan, ternyata dia juga mendedikasikan dirinya sebagai seorang pelatih renang. Woy, keren. Jadi ini dia merupakan salah satu orang yang membina generasi muda, ya kan? Membuka kelas les bagi masyarakat yang ingin belajar renang dan bisa meningkatkan kemampuan berenang. Siapa tahu malah mencetak generasi muda yang berprestasi juga gitu ya Mika ya. Ih, keren. Jadi perjalanannya luar biasa. Mika, ini kamu udah seneng renang tuh sejak kapan sih Mika?
1: Dari aku mulai TK.
0: Oh, TK ya. Ya. Kayaknya dalam perut udah berenang dia. Emang benar ya, dia perut udah berenang. Dari TK akhirnya suka renang dan mulai berkompetisi tuh di TK juga kalau enggak SD.
2: Kelas 3.
0: Kelas 3 SD. Ya. 3 SD sudah mulai berkompetisi. Luar biasa banget. Tapi ini kan pasti dukungan dari mama juga ya. Ma, ini sebelum aku ke Mika juga nih Ma, aku pengen tahu nih, dulu mama kok tahu sih ternyata Mika ini bisa sejago itu di air gitu. Air dan semuanya. Itu gimana? Apakah mama memang membentuk, atau memang mama sudah tahu bahwa ini kayaknya anak bakal jago deh nantinya kita?
2: Awal-awal sih kemarin saya nganter kakaknya.
0: Oh, nganter kakaknya.
2: Kakaknya les renang gitu. Dia masih TK, tapi saya lihat kakaknya sih tidak berminat ke renangnya, cuma sekedar bisa aja kakaknya. Ternyata Mikanya kok malah yang lebih aktif di situ.
0: Oke.
2: Sesudah gitu saya tanya sama pelatihnya, apakah bisa anak sekecil ini ikut les? Ternyata coachnya bilang, oke, gak apa-apa, jadikan satu sama kakaknya gitu. Kakaknya sudah lulus, dia juga masih les. Sesudah diluluskan, ternyata coachnya bilang, anaknya kayaknya aktif ini, masukkan ke klub aja gitu. Waktu itu masih zaman waktu TK itu, klubnya masih di Kosala.
0: Oh, Kosala, iya. Kosala Tirta ya, itu ya, oh, ya. Oke. Okay.
2: Terus dengan berjalannya waktu, kelas 3 itu kita tandingkan ya fun-fun aja gitu. Fun, kok ternyata dia nggak juara sih, cuma juara seri aja.
0: Oke.
2: Juara seri, tapi tidak mendapatkan medali waktu itu.
0: Oke.
2: Cuma dia menang di depan juara seri. Pernah kan awal-awal juara itu nangis. Kenapa saya tadi menang kok nggak dapat juara, nggak dapat medali?
0: Medali ya. Ya.
2: Terus saya kasih tahu, ini kan yang diambil yang paling bagus, maksudnya dalam arti yang bagus itu waktunya.
0: Oke.
2: Okay. Berarti waktunya yang paling cepat. Kamu kurang cepat, saya bilang gitu. Belajar lagi, berlatih lagi, biar kamu bisa waktunya lebih cepat daripada mereka, kamu nanti dapat medali.
0: Okay.
2: Saya bilang gitu. Kelas 3 itu waktu itu saya daftarkan O2SN.
0: Okay.
2: Paling kecil sendiri itu dia itu waktu itu. Iya.
0: Okay.
2: Karena di O2SN itu musuhnya kelas 3 4 5.
0: Uh-huh.
2: Saya turunkan waktu itu, dia alhamdulillah masih nyantol di punggung. Uh-uh. Juara 3, karena yang mendapatkan juara 1 itu kelas 5. Musuhnya seniornya yang jauh di atasnya. Uh-huh. Saya bilang enggak apa-apa, yang penting kamu berani berkompetisi. Kamu berani, pokoknya melihat lawanmu seperti apa, saya bilang gitu.
0: Luar biasa. Yeah. Jadi memang harus sabar ya kalau sama anak kecil waktu itu ya, Mika. Yeah. Kecil ya.
2: Karena ngasih taunya itu tidak bisa langsung.
0: Oke. Okay.
2: Diserap. Jadi kita mau ngomong seperti apa bingung. Jadi kalau saya bilang menang, tapi emang menang, saya bilang. Tapi kamu kalah cepat sama yang kemarin, yang dulu-dulu itu, ya.
0: Yeah.
2: Waktunya kamu tuh kurang cepat, ya gitu. Wow. Jadi dia lebih mengertinya di situ.
0: Keren, Mika. Kamu kan sebagai anak ya. Oke, mau aku kalah, tapi aku nggak dapet apa segala macam. Apa yang memotivasi kamu selain mamah ya? Mamah yang memberikan dukungan luar biasa. Apa yang memotivasi lagi kamu untuk terus berjuang sampai sekarang gitu?
1: Sebenarnya sih lebih ke mama, cuman kan saya juga punya pacuan sendiri kan, saya juga punya target.
0: Oke, okay. Jadi punya target harus punya prestasi.
1: Yeah.
0: Jadi biar nggak ngecewain mama gitu kan ya. Yeah. Tapi kamu happy kan di renang?
1: Happy.
0: Happy, jangan sampai bilang enggak ya. Ada mama di samping ya.
2: Manajernya galak
0: soalnya. Jadi. Kalau saya tanya, siapa sih sosok yang paling berpengaruh terhadap prestasi-prestasi kamu sejauh ini? Pasti mama ya?
1: Mama.
0: Dukungannya luar biasa, yeah. Gitu ya. Sampai sekarang loh, dari kelas 3, malah TK ya, TK yeah. Belajar, kompetisi kelas 3, sampai dengan sekarang. Kalau boleh tahu, udah berapa tuh medali yang dapat di rumah? Ratusan ya? Kayak iklan.
2: Iya. Yeah. Medalinya itu kan ditaruh di kamar, di jewer-jewer, yang sudah medali, apa bahasa Jawanya itu, kawak-kawak.
0: Kawak-kawak, iya.
2: Diumpetin di kresek.
0: Wah, sampai diumpetin, karena udah nggak cukup ya.
2: Terus kayak piala-piala gitu kan, dia kumpulin, yang kecil-kecil itu, kecil. Dikumpulin terus sama dia. Dikasihkan sama anak didiknya.
0: Oke. Okay.
2: Buat motivasi, dikasih sertifikat yang lulus itu, dikasih sertifikat, dikasih bekas dia pialanya dibersihkan, terus dikasih stiker, kan dia punya les-lesan kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Tempat les kurs Mika, swimming kurs Mika gitu.
0: Oke.
2: Jadi ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya bukakan les di waktu kelas 1 SMP.
0: Oke. Jadi benar-benar ini ya, karena sudah tahu bahwa ini kayaknya udah layak nih jadi coach gitu ya. Akhirnya dibukakan les-lesan untuk anak-anak gitu ya.
2: Kalau layak jadi coach belum. Cuma karena dia senior di renang.
0: Sudah paham.
2: Ya, sudah paham tekniknya renang seperti ini nih ya. Siapa tahu kalau cuma ngajarin anak-anak di dasar gaya aja mungkin dia lebih paham.
0: Lebih paham.
2: Ya.
0: Wow.
2: Alhamdulillah dari saya buka sampai sekarang tuh sudah kurang lebih 100 ada kali muridnya.
0: 100?
2: Ada.
0: Mika?
2: Ada.
0: Kamu masih baru lulus SMP loh.
2: Iya.
0: Sudah punya anak didik 100.
2: Iya.
0: Eits. Ini menginspirasi banget ya teman Pro 2. Karena ini juga kita jangan ngelihat bahwa Mika udah punya anak didik 100 ya. Tapi prosesnya dia tuh loh yang luar biasa. Dimana dia kan dari awal mula hanya hobi sampai akhirnya menjadi seorang atlet, tahu berbagai macam gaya berenang, sampai akhirnya dia bisa tularkan itu ke anak-anak, itu prosesnya kan panjang ya, Ma?
2: Panjang sekali.
0: Nggak cuma itu, penuh dengan tangisan juga ya kan. Apalagi manajernya galak ya.
2: Masalahnya saya tuntut dia itu waktu sekolah itu kan pagi jam 5 harus sudah nyampe stadion.
0: Iya.
2: Lari. Jam 8 dia sekolah. Nanti setengah 4 dia harus sudah latihan lagi di Mantara itu. Latihan. Untuk saat ini dia sekarang sudah tidak latihan tapi melatih. Tapi kan dia juga ikut tim polo. Jadi tim polonya itu latihannya sesudah habis maghrib jam 6 sampai jam 9
0: kadang. Seharian full ya?
2: Full.
0: Mika nggak capek?
2: Ya.
0: Capek tapi happy ya?
2: Ya. Karena apa, mamanya ngiming-ngimingin itu capek, kalau pegang uang pasti nggak capek. Saya bilang gitu.
0: Iya. Pinter mama.
2: Iya, saya bilang gitu.
0: Iya.
2: Kalau kamu capek, tidak ada uang, pasti capek banget.
0: Iya.
2: Tapi kamu capek, secapek apapun, kamu pegang uang, rekeningmu ada isinya, pasti nggak capek. Saya bilang gitu.
0: Happy jadinya.
2: Happy.
0: Ya?
2: Iya.
0: Mau beli apa aja nggak usah tengok itu harganya berapa ya, Mika?
2: Nggak. Maaf aja ya. Semenjak dia SMP, saya nggak pernah membatasi dia untuk beli apapun.
0: Karena udah uangnya dia
2: uang
0: sendiri.
2: Dia sendiri. Masuk ke rekening dia, dia uang sendiri. Apapun, kalau sudah sekelas Mika itu kan kayak baju, kayak kacamata, itu kan udah bukan anak-anak lagi gitu kan. Jadi kan harus seumuran dia itu. Kalau kita namanya gaya hidup. Gaya hidup.
0: Iya,
2: harus disetarakan sama temanku yang Ponorogo, Pacitan, seusia saya pakainya seperti ini. Kalau mamahnya nggak mampu, kalau kamu nggak cari uang, terus dari mana kalau kamu? Saya gitu.
0: Jadi istilahnya tuh selain Mika ini memang pengen berjuang prestasi, pengen cari uang, tapi dia tuh istilahnya tidak membebani orang tua untuk keinginannya gitu kan ya. Jadi tidak, pengennya seperti tidak, apa? Ya. Pakai duit sendiri itu lebih TOPBGT ya kan.
2: Owner
0: ya dia ya.
2: Owner
0: swimming
2: Kuis, apa tuh ya? Kurs Mika.
0: Kurs Mika. Wes keren banget dia ya. Mika. Dari semua pajangan-pajangan piala-piala kamu yang luar biasa itu, menurut kamu yang paling bikin kamu tuh enggak terlupakan itu yang mana?
1: Waktu aku kelas 3 SD yang pertama kali juara O2SN itu yang pertama kali
2: masih
1: itu.
2: Kecil
1: iya.
0: Itu yang membekas sampai sekarang karena pertama kali dapat emas itu ya.
1: Perunggu.
0: Padahal emasnya banyak juga ya setelah itu ya kan, ini masih perunggu aja udah happy-nya luar biasa
2: karena paling kecil.
0: Tapi Mika sekarang gede mah.
2: Iya.
0: Karena renang itu tadi kali ya?
2: Bukan. Apa? Karena dia pegang uang, happy terus.
0: Oh ternyata itu ya. Uang itu segalanya. Nomor dua ya, luar biasa. Jadi selain prestasi, dapat uang, sehat juga gitu ya.
2: Amin.
0: Ini yang terakhir kemarin lombanya apa tuh Mika?
1: Pentathlon.
0: Di bulan apa?
2: Baru kemarin, hari Minggu kemarin.
0: Oh hari Minggu ini?
2: Iya.
0: Dapat emas kan?

0: itu lari nih Mbak.
1: Oh, itu berarti kamu latihannya semua kamu latih dong ya?
2: Iya.
1: Lari juga loh, capek loh. Eh apa dulu sih biasanya kalau itu kamu di kategori apa? Pentatlonnya?
0: Semua ikut kemarin.
1: Semua ikut.
0: Bukan.
1: Berarti biasanya apa tuh? Renang dulu.
0: Beetle. Kalau beetle itu lari sama renang.
1: Lari sama renang.
0: Ya.
1: Ikut juga.
0: Ikut.
1: Juara?
0: Kemarin dia individunya tidak ikut.
1: Oh, individu enggak ikut ya.
0: Estafet sama.
1: Estafet.
0: Ya, anak taruna itu.
1: Terus apa lagi?
0: Terus triple.
1: Triple.
0: Triple itu nembak, lari, renang.
1: Berarti nembak dulu,
0: ya,
1: lari.
0: Terus lari, terus jegur pulang.
1: Itu kamu sendiri?
0: Estafet. Dia
1: dapat
0: enggak ngambil individu kemarin.
1: Dapat apa? Emas.
0: Kemarin perak.
1: Perak ya. Terus yang emas itu apa? Yang individu atau berkelompok juga?
0: Yang pertama, yang beetle.
1: Oh, beetle.
0: Iya, beetle.
1: Itu dapat emas ya. Itu individu ya berarti ya?
0: Iya.
1: Oh.
0: Individu itu lari sama renang aja.
1: Lari sama renang aja. Larinya berapa kilo sih?
0: 600 kali 3.
1: 600 kali 3.
0: 1800 meter.
1: Ya Allah, saya sini kamar mandi aja capek ya,
0: sama.
1: Kan? Kita sama ya, Mah, Tos. Terus itu belum lagi lari. Berarti fisiknya benar-benar di ini ya, digempur ya di situ ya.
0: Tapi kita kemarin anak-anak di kelahiran 2019.
1: Mm-hmm.
0: Mungkin kalau nanti anak-anak bisa saya bawa ke sini kita jadwalkan.
1: Iya.
0: Kak Mona pasti heran. Anak kecil-kecil itu dapat emas semua kejurnas kemarin.
1: Wow.
0: Makanya saya sudah izin sama Bu Gagu, nanti kalau ketemu sama Kak Mona saya minta diagendakan.
1: Yap, boleh.
0: Anak-anak nanti saya bawa ke sini biar berceloteh sendiri-sendiri.
1: Iya. Karena kenapa? Itu menginspirasi. Iya. Siapa tahu yang ngelihat itu langsung, "Ih, anak kecil aja bisa, kenapa aku enggak?" gitu kan ya. Karena ini benar-benar selain kita dapat prestasinya, dapat sehatnya juga, dan itu membanggakan loh.
0: Yeah.
1: Entah itu dari pihak sekolah, bahkan juga kota sendiri, apalagi diri sendiri, itu kita harus benar-benar bangga sama diri sendiri. Termasuk Mika nih salah satunya. Perjalanan dia jadi atlet itu luar biasa. Nah sekarang kan udah jadi coach ya. Nah ini pertama kali kamu bikin course-nya ini. Swimming course Mika ini sendiri itu siapa yang kamu latih gitu?
0: Lupa.
1: Saking banyaknya. Itu gimana Mas, share ke Instagram atau cuma gimana waktu pertama kali bikin itu?
0: Teman-teman aja.
1: Oh, teman-teman aja.
0: Saya kan dari mulut ke mulut.
1: Mm-mm.
0: Mbak Mika mintain tolong ngajarin anak saya bisa enggak? Waktu belum kita bikin aja.
1: Mm-mm.
0: Ya enggak apa-apa kalau mau gitu.
1: Mm-mm.
0: Ternyata kok dia buka aja yuk. Mm-mm. Ternyata kok ngajarin anak kok ternyata dia enjoy, senang, terus
1: happy.
0: Dikasih amplopnya itu. Terus kalau dia buka, coba kalau dibuka besok ada lagi kan gitu kan. Ternyata dengan berjalannya waktu, saya bikin kurs Mika itu, saya bikin flyernya kurs Mika, saya sebarkan di tempat teman-teman, tolong sebarkan di grup-grupmu.
1: Oke. Okay.
0: Mungkin teman-temanmu ngaji, temanmu arisan, temanmu apa, membaca, terus di situ ada nomornya Mika, bisa hubungi.
1: Wah, gitu. Jadi memang dari teman-teman dan mulut ke mulut sampai akhirnya dapat 100 gitu ya. Itu caranya kamu ngebagi gimana Mika?
2: Dari mulut ke mulut.
1: Enggak, maksudnya membagi waktu kamu tuh. Kamu kan harus sekolah juga gitu kan ya. Terus berarti kursusnya itu kamu di sore hari ya?
2: Pagi.
1: Malah pagi? Jam berapa, Ma?
0: Kalau gini, kalau kita Sabtu Minggu itu jadwalnya jam 6 sampai jam 10.
1: Oke. Okay.
0: Itu yang les ya, yang les. Tapi kalau dia ada yang privat, kita ngikut yang privat.
1: Oh.
0: Maunya di mana, jamnya berapa, kita ngikut asal tidak bentrok sama tempat lain.
1: Oke. Okay. Berarti kan dalam arti manajernya nih harus ngatur waktu kan, soalnya Mika masih sekolah, butuh ini. Tapi ini kan liburan ya. Jadi mau masuk SMA ya?
2: Iya.
0: Ya kan kalau Mika sekolah kan yang

0: sifat saya yang ngelanjutin.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Oh.
0: Saya ngelanjutin privat gitu.
1: Jadi ternyata ibu manajer ini juga bisa.
0: Ya,
1: lanjutkan ya.
0: Ya tukang ojek.
1: Tukang ojek.
0: Ya tukang neruskan kerjaannya kalau dia sekolah gitu. Okay. Ya multi talent.
1: Luar biasa nih. Mama keren loh Mika. Mika, kalau aku mau tanya nih, apa sih perbedaan yang terasa banget ya antara kamu sebagai atlet dan sebagai coach? Bedanya apa nih?
2: Kalau bedanya itu kan aku sebagai pelatih kan bisa nganalisis anak satu-satu kan. Jadi kayak aku belajar nih, kayak semua orang tuh, semua anak itu nggak sama kan. Jadi kayak ada yang gerakannya salah, ada yang gerakannya bener, terus kadang juga kan kalau ada yang diajak ngomong tuh suka nyepelein, apalagi kan aku masih muda, masih bocah lah ya.
1: Itu ya, tapi kalau jadi atlet kan manut apa yang dibilang sama coachnya kamu gitu ya, mungkin bedanya itu ya. Tapi kalau kamu sebagai coach ya atau pelatih ya, boleh nggak Mbak Mona dikasih tahu dikit gitu ya, sebenarnya belajar renang itu dari kecil atau saat kamu sudah dewasa pun bisa belajar?
2: Kalau menurutku sih dari kemauan sendiri. Kalau kita punya kemauan kan pasti cepat bisa. Cuman kalau kita nggak ada kemauan kan nggak bisa-bisa.
1: Jadi bukan masalah waktu ya?
2: Enggak.
1: Masalah kemauan.
2: Iya.
1: Kamu mau nggak sih gitu ya? Tapi kalau kayak Mamona nih bisa ya sebenarnya kalau ada
2: kemauan. Bisa. Kalau ada kemauan bisa.
0: Kan Mika muridnya juga kan ada yang anak kecil.
1: Oke.
0: Okay. Sedang. Terus ada yang mau dipakai untuk daftar, persiapan daftar tentara.
1: Oh ya. Yeah.
0: Mau laki mau perempuan, dia siap. Kemarin ada beberapa anak tuh yang nitip, papahnya nitip. Butikor, saya mau nitip sama Mbak Mika, anak saya laki-laki, namanya ini. Tolong diajarin renang aja gitu. Karena bapaknya sendiri juga tentara, cuma nggak mau gitu, lebih ke orang lain. Ternyata Mikanya setengah ragu-ragu, karena laki-laki gitu. Saya bilang, kamu harus profesional. Ternyata dengan seperti itu, dia bisa. Ada beberapa anak laki-laki yang habis sudah lulus SMA itu.
1: Okay.
0: Dia ajarin.
1: Wow.
0: Terus papahnya sudah sampai lulus. Terus papahnya ngirim foto. Sudah pendidikan. Saya tuh sempat nangis loh ternyata. Anak saya bisa membantu orang lain seperti itu gitu. Padahal dia masih sekolah. Bisa membantu di atasnya gitu.
1: Wah keren Wika ya.
0: Perempuan, laki-laki. Ini juga ada yang saat ini yang untuk mau persiapan ada 6 orang.
1: 6 orang?
0: Iya, dewasa yang sudah lulus. 19-20 umurnya.
1: Biasanya cara ngajarinnya gimana sih Mika? Kamu maksudnya dalam arti ngajarin nyontoin dulu atau langsung biur renang atau gimana gitu?
0: Tekniknya.
1: Teknik
0: dulu.
1: Oh, teknik dulu ya.
0: Teknik dulu diajarin, terus baru nanti anaknya emang awalnya kan kita kasih tahu cara pernapasan. Pernapasan dulu.
1: Ada yang benar-benar nol enggak bisa renang ada mah?
0: Semua yang datang ke tempat kita nol. Sama sekali nol.
1: Benar. Jadi ini ya, maksudnya dalam arti nggak usah takut kalau sama sekali nggak bisa renang ya mesti harus les dulu.
0: Iya.
1: Dari nol pun nggak masalah gitu ya.
0: Nenek-nenek juga kita siap.
1: Kalau dari anak-anak minimum umur berapa?
0: Mika kemarin itu ada yang 4 tahun.
1: Oh ada 4 tahun.
0: Paling kecil itu kemarin 4 tahun.
1: 4 tahun, keren ya.
0: Ya tapi saya bilang sama orang tuanya kalau yang 4 tahun itu kan anaknya masih takut-takut. Yang penting orang tuanya bersabar aja, jangan minta buru-buru bisa. Karena kita juga kan harus sama anak tersebut ngajarin tidak takut air, ngajarin ini itu, pokoknya banyak sekali.
1: Walaupun sedikit tapi harus berproses paling nggak kayak gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah itu biasanya kalau dalam satu pelajaran berapa jam itu, Mika?
0: Satu jam setengah sampai 2 jam ya kak?
1: 1 jam setengah sampai 2 jam. Itu ini ya mulai dari awal prepare apa segala macam sampai dia turun gitu ya? Turun 1 sampai 1 setengah jam. Gitu ya.
0: 1,5 sampai 2.
1: 1,5 sampai 2 jam. Mayan ya. Dan itu kolamnya di tempatnya bebas ya. Kalau private mau kemana bebas atau Mika punya kolam renang gitu?
0: Kita ada kolam renang, huh? Ada di yang pertama kali kita buka di Barat.
1: Oh, di Barat. Barat. Oke, tapi kalaupun ada yang privat mau kemana sih boleh-boleh aja ya.
0: Iya.
1: Gitu nih.
0: Mika juga suka bertanya seperti itu, maunya di mana gitu.
1: Oh, keren ya. Ada yang sudah masuk di 08113697755. Keren Mbak Mika katanya. Melihat anak didik berhasil menguasai teknik renang dan meraih prestasi, gimana perasaan Mbak Mika? Seneng lah pasti ya. Apalagi tadi udah ada yang lulus ya teman Pro 2 ya. Tapi ada gak sih anak didik atau mungkin yang renang gitu sampai akhirnya dia juara gitu, ada juga ya Kak Mika ya?
2: Ada, banyak.
1: Ada, banyak banget. Jadi benar kalau Mika itu mencetak generasi atlet renang gitu ya di Madiun dan sekitarnya gitu ya. Terus kalau mau les di Kamika bayarnya berapa ini? Oh, dari Irma. Oh, bayarnya berapa? Udah ngomong
0: Japri
1: bayar saja. Aja.
0: Japri saja.
1: Japri ya, boleh ya. Nanti ini ya, enggak deh, dikit aja deh. Mungkin minim berapa?
0: Kita ada paketan ya, Kak Mona. Kita ada paketan. Paketan itu satu, pokoknya paketan itu dari mulai nol sampai anak itu
1: beda-beda mahir, ya harganya.
0: Enggak mahir itu harganya sekian.
1: Oh.
0: Terus ada yang kalau mau ibunya bulanan.
1: Oh, bulanan.
0: Bulanan ada, kita ambil bulanan boleh, monggo.
1: Okay.
0: Ada yang perdatang.
1: Oh.
0: Perdatang juga ada.
1: Oke. Okay. Jadi itu nanti informasinya ada nanti WA aja gitu ya.
0: WA
1: kita
0: aja.
1: WA kita nanti kita kasih nomornya. Gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi silakan aja ya. Terus ada lagi melalui YouTube channel di RRI Imadion dari Raiza Maki Mauna katanya, Mbak Mika.
0: April.
1: Oh iya, April. Terus ada Anggun. Kakak Maichana. Terus dari Agus bilang katanya keren sekali kakak, wes. Terus dia bilang, by the way, potensi atau atlet renang di Madiun itu seperti apa ya sekarang ini sebagai coach nih ya. Waduh, gimana nih Mika?
2: Potensi
1: atlet renang di Madiun sekarang ini seperti apa? Makin banyak yang suka dengan renang, terus makin banyak yang ikut kompetisi atau gimana nih Mika?
2: Iya, makin banyak yang suka sama renang. Mm-mm. Terus kan banyak yang kecil-kecil juga kan.
1: Mm-mm.
2: Jadi banyak generasi lah, bibit-bibit baru.
1: Mm-mm. Luar biasa. Jadi potensinya juga luar biasa di Madiun gitu ya. Jadi makin banyak bibit-bibit baru yang pastinya akan diajarin sama Mika. Boleh loh adik-adik ya. Terus dari Dana Oke, POV nih Kak. Ada gak sih yang menjadi kendala untuk meningkatkan prestasi kakak di Madiun? Nah ini tantangan kamu sebagai atlet nih. Atau mungkin ada kendala gak sih sebagai atlet?
2: Gak ada. Cuman ya kadang males gitu, capek. Males, capek.
1: Kendalanya males, capek itu tadi ya. Karena udah full sekolah apa segala macam.
2: Kadang kalau pulang sekolah langsung latihan kak, ya Allah, gak ada waktu istirahatnya. Capek.
1: Terus tapi gimana caranya kamu biar rasa capek itu hilang terus kamu langsung berangkat gitu?
2: Dibuat enjoy aja.
1: Okay. Dibuat enjoy ya. Dan ingat ya, duit, cuan gitu.
0: Iya itu. Iya.
1: Kalau gitu udah semangat gitu ya. Terus ada nggak sih Mika mungkin sebagai seorang atlet itu berapa bulan sekali itu harus pijet gitu? Ada nggak sih?
0: Sebenarnya kita siapkan ada untuk meses itu ya ada. Terus kita juga punya khusus untuk yang cedera kita harus lari kemana siap?
1: Oh ada ya.
0: Ada.
1: Jadi pasti ya nggak cuma disuruh renang doang ya, tapi juga ada ini treatmentnya gitu, treatment khusus ya. Dari Ati Supriyati katanya selamat dan sukses untuk Mika dan Ibu Tigor katanya.
0: Bugagu itu.
1: Oh Bugagu. Halo Bu Gagu, ayo ke sini Bu.
0: Anak-anaknya bawa sini.
1: Anak-anaknya bawa sini bener. Dari Aminarsis, ke depan mau ada kemauan untuk nerusin jadi atlet profesional yang melaju ke tingkat internasional nggak? Wes, ini sekarang kan udah menasional ya si Mika nih. Next internasional gimana nih?
2: masih ada target yang perlu dicapai lagi kan kak. Kayak Popda itu kan bentar lagi juga ada eventnya kan habis ini. Terus Popnas, PON itu kan masih banyak targetnya pokoknya.
1: Waduh, jadi ini ya pasti akan terus gitu ya. Eh sebenarnya cita-cita kamu apa sih Mika?
2: Oh ya.
1: Dia masih belum punya cita-cita.
0: Belum. Cita-citanya ngumpulin duit yang banyak. Ya,
1: ngumpulin duit yang banyak dulu, baru nanti dia akan mikirin cita-citanya apa ya.
0: Kalau ditanya emang seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Cita-cita belum saya pikir, cuma yang ada saat ini di otak saya, dia bilang gitu, saya ngumpulin uang banyak.
1: Oke. Okay.
0: Jadi apa yang saya pengen saya bisa beli, dia bilang
1: gitu. Oh, yeah. Semoga ya terkumpul ya. Amin. Jadi miliarder. Amin.
0: Ya, mudah-mudahan miliarder sih, sekarang baru receh-receh.
1: Recehnya. Recehnya tapi bagi kita banyak lumayan. Iya. Tapi Mika, ini enggak sih pernah kepikiran enggak bahwa suatu saat nanti aku pengen dong mencoba olahraga yang lain selain kayak di air ya. Entah itu nanti mungkin basket contohnya atau apa gitu. Pernah enggak?
2: Enggak. Soalnya enggak minat.
0: Enggak ada waktu.
1: Oh, enggak ada waktu. Ya udah di air aja ya.
2: Iya.
1: Udah punya prestasi, udah punya jalur buat cuannya gitu ya. Jadi air is number one ya. Oke deh, air. Dari Raiden Kids katanya bangga banget sama Mbak Mika, katanya gitu ya. Faizali Faizalipnu.
0: Kakak.
1: Oh, kakak.
0: Kakak.
1: Keren sekali adekku, katanya. Terus Adrian, oh, terus semangat deh, Cumil.
0: Kakaknya juga.
1: Oh, kakaknya juga. Yeah. Berapa bersaudara sih Mika?
0: 5.
1: Mika anak ke?
0: 5.
1: Oh. Paling bontot, makanya terus ditemenin ya sama mama. Semangat adik Cumil katanya. Terus tren positifnya, waduh luar biasa nih teman Pro 2. Di 0811-369-7755 Coach Mika, yelah Coach Mika dia. Belajar renang sejak dini tuh sebenarnya manfaatnya apa ya? Aku bisa renang tapi cuma gaya sakarepku.
0: Kayak batu.
1: Kayak sakarepku itu gimana? Gimana nih Mika?
0: Ya kalau emang dia pengen ditarungkan ya dari awal emang harus serius.
1: Tapi sebenarnya orang itu bisa renang basicnya gaya apa sih yang harus dia tahu?
0: Semua gaya kan kak.
1: Semua gaya ya?
0: Semua
1: basicnya.
0: Iya.
1: Mereka gaya apa kata? Katak benar nggak sih?
0: Dada.
1: Oh dada. Bukan katak ya itu ya? Orang-orang kan bilangnya gaya katak. Gaya dada. Terus gaya kupu-kupu, terus gaya lumba-lumba.
0: Lumba,
2: punggung.
1: Oh, punggung. Ya kan?
0: Kupu.
1: Oh, ini orang awam berarti ya ngomong katak, lumba-lumba tuh orang awam ya, Ma? Sebenarnya nggak ada gaya punggung. Terus gaya apa lagi?
0: Dada, bebas, kupu, punggung.
1: Bebas itu gimana? Ya, gini aja. Apa bebas aja? Gimana Mika?
0: Mika bebas.
1: Kamu kan
0: bagaimana?
1: Coach ya? Bebas tuh yang gimana Mika? Yang gimana?
2: Yang
0: gimana ya Mika?
2: Bukan, itu gak dada.
1: Gak dada? Gini? Itu bebas?
2: Iya.
1: Oh, jadi bebas tuh yang gini.
2: Iya.
1: Tangannya ke depan, ke belakang. Ke depan, ke belakang. Nanti noleh, nafas gitu. Nah itu gaya bebas nih teman-teman ya. Mona pernah renang. Walaupun cuma ngambang ya kan? Soalnya udah pas ini, udah kayak ini ya, apa tuh ban.
0: Ngambang gak jalan.
1: Jadi itu ya manfaatnya renang ya pastinya kalau ada apa-apa kita udah bisa renang, sehat juga. Bisa nambah tinggi gak sih Mika?
2: Bisa.
1: Bisa banget, contohnya Mika, tinggi banget gitu ya.
0: 169 kayaknya.
1: 169, oke luar biasa. Ada lagi nih tips dong, aku tuh takut banget sama air. Gimana caranya biar kita bisa renang dan gak takut lagi sama air, pengen belajar nih katanya.
2: Kalau takut sama air kan harus perlahan kan kak, ada step by stepnya biar gak takut sama air gitu.
1: Iya.
2: Kalau aku kan megang anak kecil-kecil usia 4 tahun, 4 tahun setengah kan banyak kan yang masih takut sama air. Terus nanti diajarin caranya satu-satu pokoknya, biar gak takut sama air lagi, biar lebih berani juga.
1: Oke, jadi memang harus pengenalan dari awal,
2: iya,
1: dari dini ya.
2: Harus pengenalan dulu. Kalau nggak pengenalan kan susah.
1: Susah,
2: iya,
1: benar.
2: Harus dilawan rasa takutnya.
1: Or, orang udah ngelihat air aja gitu ya. Padahal itu cetek ya, teman pro 2 yeah. Kalau udah ada rasa takut ya nggak akan bisa maju. Jadi memang harus dari awal tuh kamu tuh jadi ini juga dong ya, psikolog gitu ya. Bagaimana berusaha untuk meyakinkan anak-anak gitu kan ya. Bagaimana berusaha meyakinkan mereka bahwa air tuh kalau kamu bisa akan nurut sama kita gitu ya. Jadi luar biasa ya Coach Mika ini ya. Ini Mika ada target atau impian gak sih yang pengen dicapai kedepannya nanti? Wah,
2: ada pastinya.
1: Ada ya. Pengen juara apa lagi?
2: Juara Popda belum?
1: Popda.
2: Porprov. PON juga.
1: PON. Aduh.
2: Ya, targetnya yang bergengsi.
1: Yang iya, yang tinggi-tinggi iya. Ya. Yang levelnya udah level up lah ya, pokoknya iya. Gitu ya, teman Pro 2. Karena kita tahu nih, kadang-kadang orang yang sudah sering berprestasi nih, kayaknya dia nggak cukup gitu ya. Kayak mau lagi gitu. Iya gak sih Mika?
2: Iya.
1: Oh. Ini mama dukungannya gimana nih, Ma?
0: Kalau saya sih dukungnya cuma memberi supportnya dia itu yang pasti vitamin.
1: Oh, ada vitaminnya apa aja tuh, Ma?
0: Vitamin banyak vitamin yang harus dia minum. Ya contoh salah satunya dia harus sering-sering minum madu.
1: Oh iya.
0: Madu kacang hijau.
1: Kacang hijau,
0: iya, kacang
1: tapi hijau. Sarinya aja.
0: Sarinya aja.
1: Oke. Okay.
0: Tapi nanti kalau untuk kacang hijau itu kita bikin bubur yang okay. Sarinya udah diambil kita bikinkan bubur itu aja. Ya paling vitamin aja.
1: Oke. Okay. Karena memang dari dalam juga mesti harus sehat ya. Gitu ya.
0: Tapi alhamdulillah Mika fisiknya kuat. Fisiknya kuat.
1: Luar biasa. Karena fisiknya kuat, makanya dia bisa jadi atlet renang gitu ya, teman Pro 2 ya.
0: Iya, fisiknya kuat. Gimana ya? Tidak ngeluh, sambat apa itu. Jarang dengar gitu. Yang dia jarang, yang sering saya dengar itu cuma sambate, aku males berangkat. Pulang sekolah capek, cuma itu. Terus saya bilang kamu nggak profesional kalau kayak gitu, karena kamu di sana sudah banyak anak-anak yang nunggu.
1: Iya, kasihan ya.
0: Akhirnya berangkat. Kalau waktu dulu itu saya jemput sekolah pulang jam 2, kita latihan jam 3. Tempat latihan agak jauh di barat sana. Saya bawain nasi dari rumah, dia makan di boncengan saya.
1: Luar biasa.
0: Nyampe tempat itu dia sudah harus latihan.
1: Jadi memang benar-benar bagi waktu dengan yes pokoknya yeah. Walaupun di jalan ya yes, makan gitu yeah. Ya.
0: Banyak suka dan dukanya sih sebenarnya.
1: Apalagi
0: sebenarnya ya kalau kita sebagai orang tua sih di usia seperti ini kalau orang bilang saya mengeksploitasi anak karena di bawah umur kan. Tapi yang dieksploitasi enjoy gitu.
1: Itu berarti bukan eksploitasi, Ma. Itu mengarahkan ya, karena ya enjoy itu yeah, tadi.
0: Gitu.
1: Tapi Mika, kamu pernah gak sih, atau masih sampai sekarang masih kayak sebelum tanding atau ngelatih tuh kayak ngerasa deg-degan gitu? Udah gak? Pas gak ada ya? Udah ini ya?
0: Terbiasa.
1: Orang tuh kalau udah biasa ya gak deg-degan lagi, langsung biur aja gitu ya. Tapi ada gak satu momen gitu ya? Kamu nih kayak punya pesaing yang, aduh aku ketemu ini lagi, ini sainganku berat nih gitu, ada nggak?
2: Ada pastinya.
1: Ada ya. Dari Madiun atau luar?
0: Luar.
1: Luar ya.
0: Luar.
1: Waduh, luar biasa ya. Udah saingan, udah itu terus ketemu terus gitu. Jadi BTBTA gitu ya. Tapi semoga aja ya kamu tetap juara nantinya. Min. Ya. Ada lagi katanya support buat Kakak Mika, semangat katanya. Adik sekolah di mana? Oh. Adik sekolah di mana? Ini udah lulus ya, lulus dari SMP 3 dan next menjadi calon. Ini atau udah deal ya?
0: Deal.
1: Udah deal loh, berarti sudah menjadi siswi dari SMA 1 Kota Madiun. Dan ini katanya di SMA Kota Madiun ini atau di SMA 1 ini dia benar-benar di jalur prestasi. Wah, keren banget. Prestasinya banyak banget, jadi gampang tinggal nunjuk ya mau kemana gitu. Next nanti kuliah juga gitu kali ya.
2: Amin.
1: Pengen kuliah di mana? Belum tahu.
2: Belum
1: kepikiran. Iya. Pokoknya yang penting sehat selalu.
2: Yes.
1: Sukses. Next yang Popda terus apalagi
2: Porprov
1: itu semoga tetap nyabet emas ya.
2: Amin.
1: Kalau kamu mau berterima kasih, kamu mau berterima kasih sama siapa? Sama mama?
2: Sama mama.
1: Ngomong apa nih sama mama? Mumpung ada di sini nih mamanya.
2: Enggak bisa diusahain pakai kata-kata soalnya. Oh,
1: kenapa?
2: Terlalu banyak
1: ya dukungan yang iya. Luar biasa dari mama.
0: Mas Kaisar.
1: Terus siapa lagi yang ngedukung?
2: Mas Kaisar. Bugagu.
1: Iya. Itu semua ya orang-orang yang ngedukung kamu iya. Dari dulu sampai dengan sekarang kamu sudah banyak dikenal oleh orang. Siapa sih yang gak kenal sama Mika gitu lah, atlet renang. Apalagi orang-orang yang ada di sekelompok renang ya. Mika, waduh gawat ya. Udah ini ya, udah deg-degan kalau ada Mika gitu ya. Jadi kamu mau berterima kasih sama semua tadi ya. Oke, terus pesan deh buat teman Pro 2 dari Mika, seorang atlet dan juga coach renang. Wih, pesannya apa nih biar mereka-mereka yang pengen berprestasi dan sebenarnya tahu kalau mereka tuh punya sesuatu tapi kayak ragu gitu untuk melanjutkan itu. Kamu punya pesan gak?
2: Kalau pesan aku sih harus keluar dari zona nyaman yang pertama.
1: Mm-hmm.
2: Yang kedua, ngelawan rasa capek.
1: Mm-hmm.
2: Terus
0: takut.
2: Rasa takut juga termasuk. Terus yang terakhir itu cari di bakatnya masing-masing juga. Itu yang paling penting sih Kak kalau menurut aku.
1: Jadi yang pertama adalah kamu harus tahu apa sih bakat minat
2: iya.
1: Kamu gitu ya. Kalau kamu udah tahu bakat minat kamu, maju sekencang apapun, kamu pasti akan suka dan happy gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Dan nanti suatu saat pasti akan ada plusnya, yaitu dapat prestasi plus dapat cuan di situ. Cuan lagi, suka loh aku ngomongin cuan.
0: Iya. Kemarin juga kan dari Dignas, dia ODSN kan dapat cuan juga.
1: Wow. Ini tabungannya kayaknya banyak dia mah. Iya. Miliarder.
2: Amin.
1: Amin. Mah, pesan buat Mika mah.
0: Saya pesan buat Mika, anak saya, tetap semangat, berlatih, jangan pernah merasa kita di atas, tetap rendah hati, jangan sombong, tetap harus berlatih karena kita tidak bisa melihat seperti apa kita, lihat lawan kita yang di luar.
1: Oke.
0: Okay. Lebih daripada kita gitu.
1: Jadi gitu. harus
0: semangat
1: ya. Ya. Ada WA lagi satu yang muncul. Kakak Mika sudah punya berapa kostum renang? Kayaknya banyak deh.
2: Iya.
0: Kalau kostum renang untuk latihan, ini saya yang koleksi.
1: Oh.
0: Kalau nggak salah 17.
1: Piyuh. Wakeh yo.
0: 17 itu yang di rumah loh ya.
1: Yang di rumah.
0: Yang dikasih-kasihkan sama anak didiknya itu ada berapa ya? 6 apa 7 ya, Kak?
1: Tapi ada khusus enggak sih buat yang turnamen
2: ada,
1: atau kompetisi? Ada khusus. Ada khusus.
0: Khusus.
1: Harus apa? Pakai bahan apa gitu enggak ya?
0: Karbon.
1: Oh, karbon.
0: Karbon.
1: Lebih enteng gitu maksudnya?
0: Iya.
1: Yeah. Oh. Jadi ada khusus ya teman Pro 2 ya. 17 banyak ya.
0: Iya, yang di rumah itu saya simpen.
1: Waduh.
0: 17. Ya karena kita belinya kan setiap hari dipakai latihan kan kendor.
1: Kendor iya ya. Iya.
0: Jadi dia enggak mau. Ya saya simpen aja. Buat koleksi.
1: Buat koleksi.
0: Kadang-kadang ada yang tanya, "Butikor masih punya baju renangnya Mbak Mika yang kendor-kendor, wes Rineo," saya bilang. Wes milih dewe nek mau seperti itu, saya bilang.
1: Wah,
0: gitu.
1: Luar biasa, berbagi sama
0: iya,
1: ya.
0: Iya. Kacamata juga gitu kan?
1: Oh, iya.
0: Kacamata juga kalau dia mau, ada yang tanya, "Punya enggak Mbak Mika ele-elean yang dulu?" Ada. Kalau mau ya ambil, saya kasihkan.
1: Oh, luar biasa.
0: Iya. Karena kita di kurs Mika, swimming kurs Mika itu kan dia di samping jadi pelatihnya, dia juga kan menyediakan kacamata, baju renang, cap, pelampung.
1: Jadi ternyata dia entrepreneur juga ya, penjual
0: ya. emang saya gini, kamu harus paket komplit,
1: oh,
0: saya
1: iya.
0: bilang, karena dia kan orang baru, awam. Terus kalau kita disuruh beli pasti dia bingung.
1: Mm-hmm.
0: Kita sediakan dengan harga terjangkau. Kalau buat anak-anak kan yang pasti bisa melindungi mata, bisa melindungi kepala kalau cap. Murah-murahan aja dulu nggak apa-apa.
1: Mm-hmm.
0: Kalau dia nanti sudah pinter, sudah jadi atlet terkenal kan dia sudah mikir saya harus seperti apa gitu.
1: Mm-hmm.
0: Yang pasti dia sedia. Makanya kalau ada yang ting-tung gitu kan WA nanya, "Bu, saya mau ikut les Mbak Mika gini-gini kan gitu."
1: Uh-huh.
0: Terus dia tanya, sudah punya baju, sudah punya kacamata?" "Belum, Mbak." "Terus bagaimana?" "Kalau belum, bagaimana kalau besok saya bawakan, saya juga menyediakan."
1: Oh.
0: "Kalau mau monggo, enggak mau enggak apa-apa."
1: Oh,
0: gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Ya, ya, marketingnya ya harus maju juga.
1: Jadi semuanya paket komplit ya. Kalau mau les ke Mika tuh semuanya ada, udah enggak bingung lagi ya. Kalau hanya cuma latihan aja kan ya yang biasa-biasa aja kan pasti ada ya.
0: Kita jual juga yang murah, enggak mahal.
1: Ya. Sukses ya, Ma. Terima kasih loh, Ma. Sudah membawa Mika sampai sejauh ini, luar biasa. Ini saya melihat Mama Tigor ini benar-benar satu contoh orang tua yang berhasil mendidik anaknya sampai sejauh ini. Bahkan juga luar biasanya tuh anaknya tuh nurut gitu.
0: Tidak.
1: Oh, enggak?
0: Tanya.
1: Oh, enggak nurut?
0: Tanya aja.
1: Tapi kayaknya nurut kok.
0: Waktunya pagi, ngelesin jam 6. Itu setengah 6 itu belum bangun. Saya kalau sudah teriak baru dia karena dia bilang capek. Saya bilang harus profesional. Dia itu mengeluh sebenarnya, tapi karena dia punya tanggung jawab ya berangkat kita, berangkat.
1: Oke. Luar biasa. Jadi harus galakin dulu ya.
0: Karena saya juga paham dia anak-anak, masih anak-anak. Jadi daya pikirnya juga ya setengah anak-anak, setengah dewasa.
1: Dewasa, iya.
0: Jadi kalau saya pikir dia itu memaksakan dewasanya tuh dipaksakan kayaknya.
1: Jadi harus punya tanggung jawab gede ya di masa-masa mudanya. Tapi ya itu tadi dengan dukungan dan dorongan dari mamah itu semuanya bisa tercapai.
0: Karena saya ngasih motivasi seperti ini, Kak Mona. Tidak semua anak bisa seperti kamu.
1: Mm-hmm.
0: Dalam arti dia cuma mengejar karir, tapi tidak mengejar uang juga.
1: Mm-hmm.
0: Gitu kan. Kalau kamu bisa dua-duanya itu lebih bagus gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Karena apa? Kamu bisa membeli apa yang kamu inginkan dengan uang kamu sendiri, dengan hasil keringat kamu sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Itu akan lebih terasa, saya bilang gitu. Apa yang kamu pengen dengan kamu bekerja seperti itu, kamu tuh rasanya capek hilang, akan capek hilang, saya bilang gitu.
1: Betul, keren.
0: Ya seperti itu aja. Saya
1: bersyukur banget ya Mika punya orang tua yang luar biasa seperti Mama Tigor.
0: Tidak,
1: gitu.
0: Galaknya nggak karuan katanya.
1: Tapi galaknya kan galak sayang ya kan, buat berkembangnya Mika kedepannya. Thank you Mama. Terima
0: sama-sama,
1: kasih sekali. Terima kasih juga buat Mika. Sukses ya kamu kedepannya.
2: Amin.
1: Hari ini mungkin 100 anak, next bisa jadi 500.
2: Amin.
1: Dan nanti pasti yang sudah dapat prestasi itu pasti akan bikin kamu bangga. Ini loh coachku dulu gitu ya.
0: Boleh, kalau boleh saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga buat kakak-kakaknya yang selalu mendukung, mensupport semuanya waktu Mika belum bisa menghasilkan. Kakak-kakaknya yang mensupport. Jadi kakak-kakaknya itu mau berangkat lomba atau apa, kita bilang, "Kak, besok kak adiknya mau lomba." Jadi kakaknya itu ya saya sempat terenyuh gitu kan, mereka itu kok kompak satu saudara. Ngirim uang buat sangu. Buat beli ini, buat beli itu, gitu kakak-kakaknya itu. Terus dengan berjalannya waktu ini, saya bilang sama itu, Kak Mika, jangan lupa kakak-kakaknya itu juga yang selalu mensupport, mendukung kamu dengan kamu sampai di titik seperti ini, saya bilang gitu. Dan terima kasih juga untuk Mas Kutnya, Mas Kaisar yang sudah membimbing anak saya sampai di titik ini. Bu Gagu yang sudah memberi semangat, selalu mensupport Mika seperti anaknya sendiri. Saya berterima kasih banyak. Semoga beliau-beliaunya selalu diberi kesehatan,
1: amin.
0: Rezekinya lancar, amin. Sehat selalu pokoknya.
1: Amin. Wah, luar biasa. Kamu ini berada di tempat yang tepat, orang-orang yang tepat, situasi yang tepat, sehingga kamu ini mendapatkan sesuatu yang luar biasa, Mika. Ada dari Desi Putri Jasun, katanya menyala adikku. Terus Andro Karya Memei, sukses selalu Mei Chana. Raiza katanya Mbak Mika, keren Mbak Mika. Terus Ida Lutfiana, terbaik kakak Mika. Ada juga dari Fula Maita Sari, Mbak Mika ajari aku renang dong. Wes, banyak juga fansnya. Makasih sekali lagi Mika dan juga Mama Tigor. Terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang sudah WA di sini di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Kita bakal ketemu lagi sama Mika mungkin dan juga teman-teman yang lain atlet-atlet di Kota Madiun juga di sore ceria. Siapa tahu next Mika juara apa, lomba ternyata dapat emas, nanti kesini ya ngobrol ya. Amin. Terima kasih dan mana masih harus pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
2: Inspirasi Pro 2.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit hati, mengapa terus dipelihara? Tidakkah ingin segera mengobatinya? Memaafkan adalah kemenangan terbaik. Sesungguhnya jiwa akan lebih tenang jika kamu mampu memaafkan dan melupakan semua perbuatan yang telah dia lakukan padamu. Dalam surat Asy-Syura ayat 40. Maafkanlah dia, karena Allah menjanjikan pahala yang tiada tara kepada kita. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya itu Allah yang menentukannya. Dalam surat An-Nur ayat 22, maafkanlah dia, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Maafkanlah dia agar sakit hati segera hilang, agar hati menjadi lapang, ringan dan bahagia. Ali bin Abi Thalib berkata, jadilah seperti bunga yang memberikan keharumannya bahkan kepada tangan yang telah menghancurkan keindahannya. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia. Namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
1: Tapak Sejarah.

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: RRI.co.id, sumber

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng, bukannya panti asuhan.
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, terus? Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Music Club Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan soloist-soloist luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini. Dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa. Karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini. Tapi setelah yang satu ini ya, pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Welcome back to NLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
3: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Wih nih, gokil. Sekalian berarti ya. Betul. Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita ada barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
3: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
3: Fitra.
0: Bas. Sando. Aduh, agak ribet ya. Hal
4: di drum.
0: Oke.
3: Andi.
0: Wah, udah sibuk banget kayaknya nih abang nih.
3: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais, sedap.
3: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
3: Ini ada meja, main
0: gitar. Oke, gokil.
3: Sebenernya ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh ya sih, bener sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Bener-bener. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
3: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
3: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
3: Ya, besok main di Jakalcer di Pasar Seni.
0: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
3: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
3: Nah, boleh lah. Sampai ya. Nalan kita.
0: Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
4: Lama banget.
3: Lo apa gua Pit?
4: Lu dong.
3: Oh ya, oke. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
3: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
3: Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Tapi ya mendekati ya.
3: Mainnya orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
3: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
3: 2026. Oh, wow.
0: Ya. Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
3: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
3: Okay. Tadinya nggak kenal. Mm-hmm. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar, sama Bizar ya kenal dari kecil juga.
0: Oh. Nah,
3: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke. Okay.
3: Tapi terus ya kita ngobrolan, gue ada lagu nih, cocok nih, yaudah kita ngeband deh. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Betul-betul, tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kah atau gimana tuh?
3: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya?
0: Orang
3: kenal sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
3: Ya kayak gitulah.
0: Oh, oke. Ri club benar, ri club. Oke, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
3: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
3: Ya, cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi aja ya.
3: Cocok anak lu.
0: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
3: Udah tiga.
0: Udah tiga ya, dan jadi yang
3: lusa
0: ini yang
3: keempat malah.
0: Oh iya, yang Utuh Walau Tak Lengkap itu yang
3: keempat. Utuh ini single kedua ya.
0: Kedua. Single kedua. Oke, okay, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
3: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh Walau Tak Lengkap kedua, In Dips ketiga, yang keempat Ya Sudah.
0: Ya Sudah yang keempat. Menarik. Yeah. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Yeah. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, In Deeps juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Be?
2: Karena baru mulai.
0: Baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya It's Over.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru In Deeps, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah, jadinya variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran, gue mau ambil keputusan terus. Dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat, mau resign tapi nggak resign ya?
1: Nah, itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Iya gitu. Benar. Nanti deh, abis THR deh. THR
1: sampai 5 tahun pun kagak mundur-mundur.
0: Oke. Berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya. Berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh ya, Utuh
0: bener.
1: Lengkap gimana gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu begini, rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gua udah nggak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain. Yang masih sayang, yang masih peduli. Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya, jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow,
1: kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Ya, aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Benar. Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya benar sih. Benar sih.
1: Benar sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gua ngomong nih, udah gua ikhlas, gua terima gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok.
0: Benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ini ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya pesannya, setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Itu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Oke deh, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin Utuh Walau Tak Lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena, gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya.
1: Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow, dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja, India, Fish, Biru Baru.
0: Wow.
1: Sal, ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ngikutin.
0: Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya ke sini nih. Larinya ke sini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau enggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda, cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap, yang ketiga adalah Indips. Kalau Indips itu tentang apa itu?
1: Indips orang galau.
0: galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma nggak punya nyali buat ngomong.
0: Oh, oke. Okay.
1: Giliran

0: boleh, boleh banget. Ya sudah rilis lusa hari Jumat ya, tanggal 26. Jumat pagi udah ada di SPDSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
1: Betul.
0: Terus akan ada orang, kadang lah, kadang kita tuh aduh, apalagi sih nih gitu loh. Nah, gitu. Nah, bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting, dan kedepannya kita nggak tahu nih, datang lebih susah, datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu, santai, nikmatin. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin usaha ambisius, ngejar yang belum pasti, yang belum pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
1: Oh, sedap, gitu, sedap, sedap. Ini kata abang-abangan gua nih.
2: Yoi, kata lagi kan?
1: Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, jadi ditunggu aja ya, benar. Oke, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
2: Gua mana namanya? Ntar kita cari dulu lah.
1: Cari dulu. Ya. Yang bagus apa? Ya bagus apa?
3: Midlover.
1: Midlover boleh, boleh.
2: Daging spot dong.
1: Beda.
0: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus, terus ntar pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan, coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut, dengerin dari Insover, Utuh, Indips, pasti cocok deh.
1: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih, momen yang paling cocok?
2: Kapan aja. Benar. Kan jualan, kalau ini bukan jualan.
1: Oh iya, benar. Berarti nah, emang pagi jualan, enak, siang ya. Enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
2: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
1: Iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next project-nya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
0: Nanti masih akan ada single lagi dua. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP, tapi langsung album.
1: Wow.
0: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
1: Menarik.
0: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
1: Oh, di tahun ini juga? Wow.
0: Targetnya begitu, target.
1: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
2: Mumpung lagi produktif. Kalau namanya omong kan atau udah
1: hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Benar. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
0: Ya lumayan lah.
1: Berapa tuh?
0: Buat 7 album.
1: Waduh. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
3: Ada ini nih.
1: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
0: Sosmednya IG. The Midlife Theory. TikTok juga ada.
1: TikTok juga sama ya?
0: The Midlife Theory.
1: Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
0: Indips.
1: Di semua DSP bisa ya?
0: Bisa, ada semua.
1: Kalau musik video udah ada kah?
0: Belum
1: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
0: Yep.
1: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
0: Thank you.
1: Eventnya
0: Pro 2 FM.
1: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
0: Di Ancol, Pasar Seni.
1: Di Ancol
0: Jakarta Culture 2026.

0: Nah, jadi bisa datang tuh main di jam setengah 8 ya? Setengah 8 sampai
1: jam? Setengah 8 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam-malam Jumat berarti ya?
1: Iya, malam daripada Jumat. Kena macet kan?
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya, Bang. Sukses selalu buat sama-sama single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Oke, thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP, dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Ditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
2: Music Life Chat. Music Life Chat. Lights, camera, action.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: Spasma 2026 dibuka hadirkan beragam penampil untuk dorong ekonomi daerah. Dikutip dari rri.co.id Madiun yang ditulis oleh Ulfa Larasati, Spasar Ing Madiun atau Spasma 2026 dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun resmi dibuka di lapangan Taman Reksa Wilis, Desa Sareng, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun pada Senin 22 Juni 2026. Kegiatan tahunan ini menghadirkan sejumlah bintang tamu yang dikenal luas masyarakat. Di antaranya Darboy Gang, Gil Kustik, Gilga Sahid, Eni Sagita, serta Cak Percil. Selain itu juga hadir pendakwah Gus Ikdam. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Disparpora Kabupaten Madiun, Puji Rahmawati, mengatakan keputusan mengundang sejumlah bintang tamu tersebut merupakan arahan Bupati Madiun, Hari Wuryanto. Ia menambahkan pemerintah Kabupaten atau Pemkab Madiun ingin mendatangkan penampil yang mampu menarik minat masyarakat termasuk dari luar daerah. Puji menambahkan Pemkab Madiun berharap pengunjung dari luar daerah dapat berbelanja, membeli oleh-oleh, menikmati kuliner, hingga mengunjungi berbagai destinasi wisata di Kabupaten Madiun. Melalui aktivitas tersebut, Spasma diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dari berbagai sektor. Puji berharap manfaat kegiatan tersebut dapat dirasakan masyarakat secara luas. Selain menghadirkan bintang tamu dan pendakwah, Pemkab Madiun juga memberikan ruang bagi pelajar, masyarakat, dan pegiat seni lokal untuk menampilkan karya serta budaya daerah. Berbagai kesenian khas Kabupaten Madiun seperti pencaksilat, gembrung, dan dongkrek akan ikut meramaikan rangkaian Spasma 2026. Sebagai informasi, bintang tamu lain yang akan tampil di Spasma 2026 diantaranya Om Savana, Rindi Safira, Silvi Kumalasari, Ben The Warna, Sukoroncong, Cak Fandi, Sinta Arsinta, Ajeng Febria, Deviana Safara, Cak Sodik, Suara Kroncong, dan The Brother Bands, dan penampil lainnya. Spasma 2026 digelar di 3 lokasi berbeda. Tahap pertama berlangsung pada 22 hingga 28 Juni 2026 di Taman Reksa Wilis, Desa Sareng, Kecamatan Geger. Tahap kedua berlangsung pada 1 hingga 7 Juli 2026 di Lapangan Tiron, Kecamatan Madiun. Selanjutnya, tahap ketiga digelar pada 10 hingga 19 Juli 2026 di Alun-Alun Reksogati, Caruban, Kecamatan Majayan.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: info baru apa nih?
1: Wah, mereka masih rilis karya solo.
0: Padahal kan lagi hiatus as a group.
1: Keren emang. Jadi kangen Opa Bangtan.
0: Kenapa sih bisa cakep-cakep gitu?
1: Ah, cakep.
2: Halo. Ngefans mereka emang dapat apa? Pake joget-joget ulang. Berkhayal. Berharap bisa jadi pacarnya. Jauh tahu. Halo, halo.
0: Iya, apa sih?
2: Yang mana sih lagunya? Banyak banget cewek yang ngefans. Sini pinjem earphone-nya. Bagi.
0: Apa sih?
2: Kok Caknan?
0: Tren boleh Bangtan, tapi jiwa tetap C.

0: How are you?
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana? Naik gunung.
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
1: Lama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danila Riyadi. Umur saya tergantung kalian dengar ini di tahun berapa. Karena saya lahir tahun 90. Dan lagu ini, album ini spesial dibuat untuk kalian yang mau ngedengerinnya.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

pernah menyesali suatu hari dalam hidupmu? Hari yang baik memberikan kebahagiaan. Hari yang buruk memberikan pengalaman. Hari yang sia-sia memberikan pelajaran dan hari terbaik memberikan kenangan. Never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give experiences. Worst day give lessons, and best day give memories.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Kelono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara BKN sebagai akses ke sistem pencantuman gelar akademik bagi aparatur sipil negara ASN.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pemeriksaan pada tautan yang beredar, hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram. Selain itu, Kepala BKN Sudan Arifakrullah mengatakan bahwa BKN tidak pernah mengumumkan tautan untuk akses sistem pencantuman gelar akademik. Lebih lanjut, Sudan juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuka tautan yang dibagikan oleh sejumlah akun Facebook, dikhawatirkan terindikasi phishing atau penipuan secara online.
3: Jackson.

siapkan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suatu desa, hiduplah satu keluarga yang kehidupan rumah tangganya sangat harmonis. Walaupun mereka dikaruniai seorang anak yang tidak sempurna, seperti anak-anak yang dimiliki kebanyakan orang lain. Namun, keluarga tersebut sangatlah akur dan selalu bersyukur dengan kondisi yang ia miliki.
1: Bang, nih bang, diminum tehnya. Mumpung lagi hangat. Ah, Ujang, nak tambah lagi Ujang, ubi rebusnya nih. Nih, sini ya, Mak tambahkan.
2: Terima kasih ya, Mak. Mak dah sangat baik sama Ujang. Meskipun Ujang dah banyak menyusahkan Mak, Ujang tak dapat tolong Mak cari kayu bakar, tak dapat bantu Mak nyuci baju.
1: Shh, jangan cakap macam tu, Ujang. Mak tak pernah merasa disusahkan. Malah Mak ni bersyukur punya anak macam Ujang ni. Ujang ni adalah kebanggaan Mak. Anak Mak satu-satunya.
3: Betul apa yang dikatakan Mak kau tu, Jang. Kami ni tak pernah merasa disusahkan. Malah dengan kehadiran kau ni, Jang, membuat keluarga kita menjadi lengkap kebahagiaannya.
1: Sudah, marilah kita lanjut sarapannya ni. Nanti sejuk pula ubi rebusnya ni.
3: Yelah, cepat sini, Jang.
4: Assalamualaikum. Lima. Oi, Lima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Joya. Masuk. Masuk dah Joya. Kami ni sedang sarapan ni, ha. Duduklah. Yuk, kita sarapan sama-sama.
4: Oh. Lagi sarapan ya? Silalah. Lanjut sajalah sarapan tu. Saya ni dah sarapan tadi. Saya cuma nak jalan-jalan saja, cari angin segar.
1: Ai, tak biasa jalan sorang-sorang ni. Mana anak bujang awak?
4: Oh, anak bujang saya tu, Lima. Jangan ditanyalah. Pagi-pagi, sibuklah pergi kerja. Mana ada anak laki-laki tu tak kerja? Mana elok duduk saja dekat rumah? Kau tahu, Lima, anak laki-laki tu tugasnya memanglah kerja, cari duit untuk senangkan hati mak ayah dia. Kecuali anak cacat tu. Macam anak engkau lah tu yang tak dapat buat apa-apa.
1: Maaflah Joya, kita tak boleh cakap macam tu. Karena anak tu adalah titipan Tuhan. Jadi kita harus syukuri, entah dia sempurna, entah pun dia tak sempurna. Kerana Allah lah yang tahu terbaik buat kita.
4: Oh, macam tu ke, Lima? Yelah, Lima, saya nak balik dulu ya. Payah nak cakap sama orang macam kau ni. Macam betul aja.
2: Betul. Apa yang dikata kawan Mak tu? Saya ni memang tak ada gunanya.
1: Jangan, anak Mak. Jangan cakap macam tu, nak. Tak baik.
3: Sudahlah, Jang. Tak usah kau fikirkan apa yang dicakapkan Mak Joyah tu. Percayalah, nak. Kami sangat menyayangimu.

0: Suara apa pula bising-bising di luar tu? Buat bising saja. Ganggu orang nak rehat. Ya Allah, suara apa tu ramai sangat bunyinya ni?
1: Pengumuman, pengumuman. Kami sampaikan bahwa di kampung sebelah telah terjadi serangan lanun dan sangat memerlukan bantuan dari desa ini. Jadi kami sampaikan kepada warga yang tinggal di desa ini tanpa terkecuali, terutama yang laki-laki, baik yang tua maupun yang muda, untuk bersama-sama bergabung bersama kami untuk mengusir para lanun tersebut sekarang juga. Cepat, bagi yang merasa laki-laki, ayo kumpul segera.
0: Apa? Tidak, saya takkan serahkan anak saya ikut mengusir lanun itu. Usman! Usman! Sembunyi nak, cepat sembunyi!
1: Makcik, suruh anakmu keluar dan bergabung bersama kami. Tidak ada alasan untuk tidak ikut, karena ini sudah menjadi aturan di desa kita. Saling membantu jika ada yang membutuhkan bantuan.
2: Tak apa, Mak. Saya siap bertarung sampai batas akhir kemampuan saya.
0: Usman, tolonglah nak, pahami hati emak ni. Emak takut terjadi apa-apa dengan engkau tu, Usman. Emak tak ada kawan lagi selain engkau. Ayah engkau telah lama tinggalkan emak. Engkaulah satu-satunya harapan emak. Emak tak nak kehilangan engkau, Usman.
1: Ayo, tak usah berlama-lama, segera berkumpul.
3: Pak, saya lah siap bertarung melawan lanun tu. Kapak lah saya siapkan ni.
1: Bagus. Apakah di rumahmu masih ada anak laki-laki?
4: Maaf pak, tapi anak saya ni kaki dia cacat sebelah, tak bisa jalan. Macam mana nak ikut perang?
1: Tuh. Coba saya lihat. Hah, kami tak butuh orang seperti ini. Dia tak layak ikut kami mengusir lanun. Berguna.
4: Alhamdulillah ya Allah.
1: Bagaimana? Sudah berkumpul semua? Ayo kita berangkat. Habiskan para lanun itu.
5: Ayo. Ayo.
0: Eh, nampaknya dah balik warga dari mengusir lanun tu. Lima? Lima?
4: Iya Joya. Apa tu?
0: Lima, nampaknya para warga tu dah balik. Jomlah kita sambut. Mudah-mudahan semua selamat ya Limah ya.
4: Amin ya Allah. Semogalah laki saya dan anak laki-laki engkau selamat ya Joya ya.
0: Iya Limah. Saya ni sangat cemaslah. Tak sedap rasa hati.
4: Mudah-mudahan tak apa-apalah Joya.
1: Terima kasih. Saya sampaikan kepada warga yang sudah saling membantu untuk mengusir para lanun. Untuk yang gugur, semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya.
4: Alhamdulillah bang, Abang Liman selamat balik.
3: Iya Limah, alhamdulillah abang selamat. Beruntung anak kita kakinya cacat.
4: Alhamdulillah ya bang.
3: Kalau tak, kita dah kehilangan anak juga. Macam Joya.
0: Apa?
3: Joya, maafkan kami ya. Tak bisa melindungi anakmu saat bertempur melawan lanun tadi. Yang sabar ya Joya.
0: Ya Allah Usman. Usman. Usman. Bangun nak. Jangan tinggalkan mak ni nak. Kan mak dah kata tak payah nak kau ikut melawan lanun tu nak. Ya Allah, kau cabutlah sekali nyawa

0: Ah, tak baik Joya cakap macam tu. Ini semua dah takdir Allah. Ah, ikhlaskan saja kepergian anakmu ni ya Joya. Semoga dia ditempatkan di tempat yang termulia di sisinya ya Joya. Sabar, sabar banyak-banyak Joya, sabar.
1: Terima kasihlah Limah. Dan saya ni Limah meminta maaf yang sedalam-dalamnya dengan engkau. Kerana saya ni sering menghina anak engkau yang cacat tu. Andainya Limah, anak saya cacat macam anak engkau, tak mungkin juga saya nak kehilangan anak saya hari ini.
0: Dah, dahlah Joya, sudahlah. Kita ambil aja hikmahnya ya. Apa-apa yang terjadi dalam hidup kita ni, semuanya telah diatur Yang Maha Kuasa. Nah, Allah tu lebih tahu yang terbaik untuk kita ya Joya ya. Sabar, sabar Joya banyak-banyak.
2: Sebagai manusia, kita sering lupa atas segala nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Terkadang yang kita miliki, kita anggap buruk. Padahal bagi Tuhan, itu yang terbaik untuk kita. Dan terkadang yang kita miliki, kita anggap baik. Padahal belum tentu baik bagi Tuhan. Syukuri apa yang kita miliki, dan yakinlah semua pasti ada hikmahnya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaru, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: At your apartment.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

0: Ini nak, makanannya. Makan yang banyak ya, biar sehat, kuat, dan cepat gede.
1: Ibu gak makan juga?
0: Ah, nanti aja, ibu belum lapar. Cepat tidur ya nak, mimpilah setinggi langit. Dan besok, kalau bangun, kejarlah mimpimu sampai bisa terwujud. Doa ibu selalu buat kamu nak.
1: Makasih ibu, kok ibu gak tidur juga?
0: Ah, ibu belum ngantuk nak, kamu tidur dulu aja.
2: Masih banyak kebohongan ibu lainnya. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita. Tetapi beliau tidak pernah membiarkan kita mengkhawatirkan dirinya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Day. Yang akan bertahan hidup bukanlah spesies yang paling kuat, bukan pula yang paling pintar, akan tetapi yang paling mampu berubah. It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Charles Darwin.
1: RRI.co.id

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: Yuk segera download RRI Digital.

Dani Lariadi. Umur saya tergantung kalian dengar ini di tahun berapa. Karena saya lahir tahun 90. Dan lagu ini, album ini spesial dibuat untuk kalian yang mau ngedengerinnya.

Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli, baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah. rri.co.id

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Inspirasi Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu akhlak yang sangat tinggi nilainya dalam Islam adalah bersyukur. Dalam Al-Quran ada 4 keutamaan bersyukur. Pertama, menyebabkan terhindarnya siksaan. Dalam surat An-Nisa ayat 147, mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah adalah maha syukur lagi maha mengetahui. Kedua, menyebabkan bertambahnya nikmat. Dalam surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan kami tambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ketiga, balasan syukur adalah mutlak tanpa syarat. Surat Ali Imran ayat 145. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Keempat, dibenci oleh iblis. Surat Al-Araf ayat 17. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari hadapan dan dari belakang mereka, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Mudah-mudahan kita senantiasa mensyukuri semua nikmat Allah dengan syukur yang sebanyak-banyaknya. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seru Dua, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Tuan Pro 2, pagi. Senang banget rasanya Mona bisa kembali menemani Tuan Pro 2 semuanya pagi hari ini di edisi 25 Juni 2026. Bakal banyak nih yang kita bagi, termasuk juga akan ada brem sepada nanti di jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga hit list buat kamu yang pengen request single-single Indonesia ataupun mancanegara ada di jam 10 sampai 12 nanti. Mona temenin sampai jam 11 aja ya Tuan Pro 2. Dan di awal perjumpaan kita di hari yang masih libur alias masih suasana liburan gitu ya Tuan Pro 2, akan di play single-single yang udah di list sama musik director aku di Jazz Music. Stay tune ya di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital barengan aku sama Nia Mona sampai jam 11 nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas."
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tersedak makanan atau benda asing adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian. Makanya, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama. Pastikan orang yang tersedak dapat batuk. Jika mereka bisa berbicara atau batuk, minta mereka untuk terus batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersumbat. Berikan 5 pukulan di punggung. Berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, posisikan satu tangan di depan dada untuk menopang tubuhnya. Dengan tangan yang lain, pukul bagian punggung di antara tulang belikat sebanyak 5 kali dengan kuat, tetapi tetap terkendali. Berikan 5 dorongan perut. Berdiri di belakang orang yang tersedak, lingkarkan lengan di sekitar pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar. Lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain. Tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat sebanyak 5 kali untuk mendorong udara keluar dari paru-paru yang bisa membantu mengeluarkan benda yang menyumbat. Ulangi pukulan punggung dan dorongan perut secara bergantian hingga benda tersebut keluar atau hingga orang tersebut mulai bernafas kembali. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, baringkan orang tersebut dengan hati-hati di lantai. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR dan segera minta bantuan medis. Untuk bayi atau anak kecil, posisikan bayi tengkurap di lengan dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan berikan pukulan di punggung dengan lebih hati-hati. Jika perlu melakukan dorongan di perut, lakukan dorongan dengan 2 jari di atas perut bayi, bukan dengan kepalan tangan. Terlepas dari hasil upaya pertolongan pertama, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Tetap tenang dan fokus saat memberikan pertolongan pertama pada orang tersedak.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: 95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, pemerintah ini menyiapkan intensif bagi masyarakat, insentif ya bagi masyarakat yang memilih dan juga memberikan masukan dalam polling logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Wamensesnek ya menyebut bahwa insentif hadiah ini akan diberikan kepada masyarakat nih teman Pro 2 yang memilih untuk memberikan masukan terbaik nih teman Pro 2. Setidaknya dikatakan juri hadiah ini ditujukan kepada 300 masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan logo dan visual tersebut. Dia menuturkan 300 insentif tersebut akan dibagi dalam 3 jenis hadiah. Masing-masing jenis hadiah itu nantinya akan diterima 100 orang terpilih. Wamensesnek sendiri menyebut untuk jenis hadiah pertama yakni diberikan dalam bentuk undangan menghadiri langsung upacara detik-detik proklamasi. Jenis hadiah kedua diungkapkan juri yaitu memberikan hadiah souvenir edisi khusus HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, hadiah souvenir ini dijelaskan akan dikirim langsung kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam polling tersebut. Sementara untuk hadiah ketiga dikatakan Wamensesnek, ya ini pemerintah akan memberikan bantuan untuk pendidikan masyarakat nih teman Pro 2. Partisipasi dalam memilih dan masukkan logo dan visual HUT ke-81 RI, masyarakat ini dapat mengakses ke laman resmi logo HUT RI ya, hutri.go.id. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya sendiri juga menuturkan partisipasi masyarakat akan diterima sampai dengan 28 Juni 2026. Dari 124 karya yang mengikuti sayembara logo dan visual telah diberikan kurasi ya atau dilakukan kurasi menyisakan 5 karya terbaik dan masyarakat dapat memilih 1 dari 5 karya terbaik yang akan menjadi logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Informasi lainnya nih teman Pro 2, Charlie Ray Jepsen sendiri mengumumkan album ganda berjudul Day and Night yang akan berisi total 24 lagu. Album ini akan dirilis di 18 September 2026 melalui Interscope Record, dilansir dari Variety ya. Dan album ini terbagi menjadi 2 bagian, Day and Night, yang masing-masing berisi 12 lagu yang memiliki konsep musikal berbeda. Bagian Day ini digambarkan sebagai karya yang organik dan mentah dengan penggunaan instrumen live serta sentuhan pop psychedelic ya era 1970-an. Sementara itu bagian Night ini memiliki nuansa eksploratif dan intens dengan gaya pop dansa berbasis synths ya yang lebih modern dan juga energik. Untuk proyek ini, Jepsen sendiri bekerja sama dengan sejumlah kolaborator termasuk diantaranya salah satunya adalah Cole MGN nih teman Pro 2. Sebagai pemanasan, Jepsen ini akan merilis single judulnya On Wires yang akan dirilis di hari Jumat besok ya 26 Juni 2026 dan dia juga dijadwalkan tampil di Festival All Thing Good di New York pada 27 September. Dan di 2025 dia juga sempat menggelar konser spesial satu malam untuk merayakan album Emotion di Los Angeles dan konser tersebut mendapatkan pujian dari berbagai media nih teman Pro 2 ya. Jadi kita tunggu untuk albumnya, album gandanya Day and Night dari Charlie Ray Jepsen nih teman Pro 2. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

107,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai. Hari ini happy juga. Karena kalau biasanya libur tuh selalu bikin kita happy, tapi ngerasa kalau kayak, loh, kok liburnya udah 5 hari sih? Cepet banget sih waktunya gitu ya. Kalau bisa rada pelan bentar dong. Masih males nih masuk sekolah. Aduh, iya deh, yang libur ya. Iya deh, tapi yang terpenting kamu bisa mengisi liburan kamu dengan sesuatu hal yang positif ya, teman Pro 2. Selain itu juga kalau lagi gak kemana-mana, dengerin aja Pro 2, karena kita akan terus temenin kamu. Dan sekarang di Spada, saat pagi teman Pro 2, kita bakal kasih beberapa informasi dan juga single-single buat temenin kamu pagi-pagi, mungkin mau masak, mau nyuci baju, atau mau beres-beres, atau mau olahraga, boleh ya. Kalau aku cek dulu, ini tadi pagi adem banget ya teman Pro 2, dan aku cek melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Hari ini Kamis 25 Juni 2026, ini perakiraan cuaca di Kota Madiun tuh udaranya kabur ya, jadi rada adem. Mungkin berasa kayak di sarangan gitu kah? Tapi kadang-kadang siang panas juga ya teman Pro 2. Tapi tetap ya, kamu bisa bawa jaket kalau pagi-pagi kamu mau beraktivitas gitu ya, kemanapun kamu berada. Walaupun di siang hari, jaket tuh penting juga untuk melindungi kamu dari sinar UV gitu ya teman Pro 2. Ya wes, pokoknya apapun cuacanya siap-siap ya. Oke. Nanti mana bakal kasih beberapa informasinya dan juga single-singlenya spesial buat kamu di Spada.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Segera download RRI Digital.

Siapa nih yang udah ke Spasma, Pasar Ing Madiun? Ini dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun ya. Ini resmi dibuka di lapangan Taman Rekso Wilis, Desa Sarang, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun di hari Senin kemarin 22 Juni 2026. Pasar Ing Madiun ya. Jadi kegiatan tahunan ini menghadirkan sejumlah bintang tamu yang dikenal luas di masyarakat. Di antaranya ada Andar Boy Gang, Gil Kusti, Gilga, Eni, serta Percil. Selain itu juga hadir pendakwah Gus Isdam. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun, Puji Rahmawati, ini mengatakan keputusan mengundang sejumlah bintang tamu tersebut merupakan arahan dari Bupati Madiun, Hari Wuryanto. Dia menambahkan pemerintah Kabupaten Madiun ini ingin mendatangkan penampil yang mampu menarik minat masyarakat termasuk dari luar daerah. Jadi Puji ini menambahkan Pemkab Madiun ini berharap pengunjung dari luar daerah ini kayak bisa berbelanja, kayak membeli oleh-oleh juga, menikmati kuliner, sampai dengan mengunjungi berbagai destinasi wisata di Kabupaten Madiun. Melalui aktivitas tersebut, Spasma ini diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dari berbagai sektor gitu ya. Dan tentu saja Puji ini berharap nih teman Pro 2, manfaat kegiatan tersebut ini bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas. Selain menghadirkan bintang tamu dan pendakwah, Pemkab Madiun ini juga memberikan ruang bagi pelajar, masyarakat, dan pegiat seni lokal untuk menampilkan karya seni budaya daerah. Berbagai kesenian khas Kabupaten Madiun ini seperti pencaksilat, gembrung, dan dongkrak ya akan ikut meramaikan rangkaian Spasma 2026. Sebagai informasi nih, bintang tamu lain ada loh, itu ada Om Savana, Rindi Safira, Silvi Kumalasari, Bendo Warna, Sukaroncong, Cak Fandi, Sinta Arsita, Ajeng Febria, Deviana Safara, Cak Sodik, Suara Kroncong, ada juga The Brothers Band dan juga penampil lainnya. Dan Spasma 2026 ini digelar di 3 lokasi berbeda. Tahap pertama berlangsung 22 sampai 28 Juni di Taman Rekso Wilis, Desa Sarang, Kecamatan Geger. Tahap kedua ini di 1 sampai 7 Juli di Lapangan Tiron, Kecamatan Madiun. Selanjutnya tahap ketiga digelar 10 sampai 19 Juli di Alun-Alun Rekso Gati Caruban, Kecamatan Mejayan. Wow, keren. Jadi liburan kali ini lumayan ya, bisa melihat berapa penampil-penampil dalam rangka hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-458, yaitu Sepasar Ing Madiun atau Spasma 2026.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nah, setelah dari Kabupaten Madiun kita ke Pacitan ya. Sama-sama pengen jadi mau ngomong Ponorogo ya. Pacitan nih teman Pro 2, Polres Pacitan dan Esports Indonesia Pacitan ini menggelar turnamen Kapolres Cup 2026 yang dirangkaikan dengan Road to Kapolri Cup U22 tahun 2026. Dan turnamen ini telah dibuka ya di tanggal 19 Juni untuk babak penyisian secara online. Kemudian di babak 16 besar, turnamen ini diselenggarakan secara offline di Gedung Graha Bayangkara. Turnamen ini diikuti 59 tim dengan 354 pemain berasal dari berbagai lapisan masyarakat se-Kabupaten Pacitan. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional KONI Pacitan, Baginda Rahardian Pratama, ini berharap turnamen ini bisa mempererat silaturahmi antar atlet nih, teman Pro 2. Lebih lanjut, Baginda ini mengaku bangga dengan antusiasme dan bakat atlet e-sport lokal Pacitan ya. Dia juga menilai turnamen ini merupakan wujud sinergi kepolisian dengan dunia olahraga. Menurutnya, melalui turnamen e-sport ini bisa membuktikan bahwa e-sport Pacitan ini memiliki masa depan yang cerah. Baginda menegaskan, melalui e-sport Indonesia Pacitan, KONI ini mendukung perkembangan atlet e-sport lokal Pacitan nih, teman Pro 2 ya. Ada bibit unggul ya, atlet e-sport lokal dari Pacitan nih, teman Pro 2. Semoga terus berkembang dengan baik ya.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.